misuh-misuh ya. I am mad because ... silahkan. Aku duluan maju depan ya. Kapten Eda, SMA Sevilla, Pisces 3 Maret. I am mad because new WA ini gue gak ngerti lagi, crew. Gue doain semoga berkah, baik, makin kaya WA dari WA ini ya. Jadi gini, pertama kali new WA dipakai di kelas Ceylon 7 waktu itu, di flight 1305, sekarang udah 1318, berarti itu 13 hari ya. Nah, ini si Pit nih, tadi check-in jam 656, gak kelihatan di gue, Pit. Lo check-in lagi jam 659 sama yang barusan 701. Yang 701 baru kebuka. It means, crew, if you're listening right at the moment, berarti lo mesti check-in berkali-kali. Atau copy aja, kalau lo ada voice notes, copy lagi gitu. Baru kayaknya lo masuk. Sih, gue gak tahu kenapa bisa gitu, crew. Tapi cobain aja, gue juga tadi subuh nyobain. Oh, kalau double check-in baru bisa. Misalnya pertama lo nulis, kedua voice note, misalnya gitu. Kira-kira seperti itu, crew, okay? So help me out. Mau misu-misu apa? Waktu dan tempat dipersilahkan. Sembari gue kasih lagu yang kenceng nih, gara-gara Prambors Daily Post Hindia kenceng juga. Engagementnya kenceng, bre. Ngakak gue. Ngomongin Hindia tuh hate comments-nya sama love-nya mixed reviews, but I love Hindia karena dia tim Pisces sama kayak aku. So everything you are to blast off your speakers, okay? Misu-misu waktu dan tempat dipersilahkan. Voice notes only. Tim ngetik, silahkan ngetik di IG Cap Eda. Gue bacain juga nanti. Kalau rame ya. Let's go. Everything You Are, Hindia. Special buat Helen. Lagu favorit Helen di Bandung.

0: dia. Everything you are.
1: It's Captain Edo on Prambors. New WhatsApp cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Eda postingan terbaru. Kelas hari ini tentang
0: Misu Misu Day. I am mad because it's midweek madness crew. Mari kita coba. Kai Ken Dewi Pit Kai Kairo kah ini? Kai, si? Double check in voice notes, baru lo masuk. Jadi lo harus mengalahkan si AI WA itu ya. Setelah lo kirim, kan dapat WA AI. Nah lo kirim lagi. Maafin. Mudah-mudahan cuma buat hari ini ya. Besok-besok udah aman. Kairo.
2: Di mana di radio Prambors? Ayo senang-senang. Selamat pagi, yeah. Aku baru sampai rumah. Kemarin abis bahas teori-teori film sama teman-temanku.
0: Yes.
2: Ah, seru banget. Terus tadi malam nonton film Jepang.
0: Wow.
2: Judulnya Tokyo Story, film lawas tahun 50-an. Aduh, aku nangis banget. Kangen mama. Ya, gitulah kan. Semangat siarannya.
0: Ya oke, okay. Semangat tidurnya. Di Kairo minus 4 berarti jam 3 pagi di sana ya. Oke, okay, no misu-misu. Bagus. Kelas seru misu-misu, enggak misu-misu ya. Aman aja kru. Ken.
3: Morning Cap, apa kabar? Selamat hari Rabu.
0: Ah, manisnya disuruh misu-misu malah menyapaku Ken. Memang kru kapten itu terbaik. Kalau kata komen dari tim Hindia, tumben nih Cap nggak ada hate comment di postingan Hindia. Terus dijawab sama Prambors di komennya kan. Iya, soalnya krunya Captain Eda manis-manis semua. Ini disuruh misu-misu. Nyapa, laporan, ngasih info. Best emang, Dedeo.
4: Cap, misu-misunya pagi ini adalah aku keluar rumah untuk listrik bunyi. Terusnya anak aku dibangunin, gak dibangun-bangun. Ini keburu mau berangkat, Cap. Jadi 30 menit lagi, Cap, ETA-nya. Mana Prambors kresek.
0: Iya, Prambors masih kresek ya, itu dia misu-misunya. Gak tau, pagi ini udah ada security Tara Game Boy belum? Kayaknya belum ada. Jadi, kasih kartu kuning dulu ya.
5: Kartu kuning untuk Kapten Eda. Jangan nakal.
0: Wah, udah ada security Tara Game Boy ternyata, Dedeo. Kamu ya, menyebutkan kata-kata terlarang pagi ini. Abis tuh, sorry Cap. Iya, itu dia. Aman aja. Aku juga lagi stressed out sama new WA, jadi dengerin kamu misu-misu tuh hiburan buat aku crew. Okay, so please carry on. Kelsey, jadi Kelsey, I'm gonna put you on hold, Kelsey, right after this. Okay, kita tenangin dulu sama. Ah, nggak sabar mau dengerin Kelsey. Tuh kan, Kelsey check-in dua kali baru masuk Kelsey, jadi harus di copy lagi ya, lawan si WA AI itu. Kelsey Desagi, go girl.
6: Pagi Cap, yeah. Happy Wednesday, yeah. Mau numpang misu dong?
7: Boleh dong.
6: Tidak suka, benci, emang dasar anak Makasih Cap. Oke, okay.
0: Ya sama-sama sayangku, I hope you're okay. See, you're doing great. Tarik napas, tarik napas. Ya, kamu pasti merasakan euforia. Itu tadi suara gue. Cegil banget, Cap. It's okay. Tenang, sabar. Semua tenang, ya. Tarik napas. Kalau di Jepang tuh, zute. Haite. Yuk, tarik napas lagi. Terus, jangan dilepas dulu, terus. Terus. Kep, udah kep. Iya, lepas. Mana ya Tepani ya? Tepani nih dokter yang suka sabar-sabarin aku nih.
8: Eda kok jadi emosi. Sabar. Sabar yuk, sabar. Dielus dulu dadanya.
0: Iya, sini. Dielus dulu ya sayangnya. Dielus dulu. Dielus apanya Kep? Dielus hidungnya gimana? Apain elus hidung? Oke tuh, mouse aku. Nah, ini dia. Ntar, mouse aku baru, jadi dia masih kaku, crew. Kayak kanebo kering. We got Steven Sanchez and MB Holt Until I Found You. Supaya kamu sabar ya, Kelsey. Love you, girl. Terbaik, Kelsey. Gak ada lawan pagi ini. Kelsey!

0: berasa di prom SMA ya crew. Bayangin di prom SMA, lo lagi dance sama ayang lo gitu kan Lily ya. Kemudian di ujung ada bestie sagi lo namanya Kelsey teriak. Kelsey sekali lagi dong, candu nih teriakan sagi nih.
1: Menumpang misung dong. Tidak suka, benci, emang dasar anak.
0: Love you Kelsey, yuk iklan dulu yuk girl. Back soon crew, pegangan.
2: WA ke Kapten Eda 0811-607-1022.
3: Oke, ngomong mangka lagi, tapi intonasinya beda-beda. Sarkas.
4: Mangka lagi?
3: Oke. Sekarang coba lebih flirty deh.
4: Mangka lagi?
3: Yaudah, terakhir. Coba gaya mules.
4: Mangka lagi?
3: Bisa gak sih lu? Prambors, mangka lagi.
5: Hey, what's up kalau muda? It's Ralbi. Need a fun soundtrack to get you through the middle of the day? I've got you covered. Prambors.

0: Join me every weekdays from 11 a.m. to 3 p.m. for the hottest hit music, keeping your energy up all afternoon long. We'll also dive into the latest movie news, fresh recommendations, and everything happening in the world of entertainment. And if you're into sports, don't worry. I'll keep you updated with the latest sports stories, highlights, and trending headlines. Whether you're at work, on campus, stuck in traffic, or just chilling, let's spend the day together. This is Prambors Daytime Show with Miralvi, weekdays from 11 a.m. to 3 p.m. Stream now on PramborsFM.com. Prambors, Indonesia number one hit music station.
1: Kaula muda, jangan sampai kelewatan buat dapetin Rp250.000 di kuis TTS tebak-tebak skor. Ini dia kaula muda yang beruntung.
2: Good morning JK, yang ditunggu-tunggu hadir juga JK.
3: Iya mas.
2: Salam kenal dengan Kapten Ede, JK, untuk TTS tebak-tebak skor di Prambors. Nah terus, lo lihat ada si paling bola dan lo tebak skor untuk match siapa lawan siapa?
3: Skotlandia sama Brazil.
2: Oke, okay. Lo input skornya berapa?
3: Skotland 0, Brazil 3, Cap.
2: Oke, okay. Betul atau salah?
3: Belum saya cek sih, tapi kayaknya betul sih, soalnya di chat sama admin Prambors.
2: Menang lu bre.
1: Tuh kan kaula muda, buruan tebak skornya di kuis TTS Prambors. Caranya, cek dulu pertandingan yang harus lo tebak di Instagram @prambors. Abis itu, langsung deh jawab tebakan lo di pramborsfm.com. Buat kaula muda yang tebakannya paling cepat dan tepat, bakal dapetin uang tunai senilai Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Captain Ede dan Ralphy. More info, cek pramborsfm.com.
4: WA ke Kapten Ede 0811-607-1022.
2: Pengakuan misuhnya Kelsey barusan sampai gue convert jadi hotkeys. Aku nanti aku pakai di malam ya Kelsey. Maksudnya suaranya, voice notes-nya dibuat di malam.

0: Best deh Lily emang. Diplay lagunya di pub aku pagi ini. Morning Lily. Kayaknya kamu deep down ya Lily. Kan liriknya kayak if I wake up tomorrow will you still be here. Kayaknya deep down kamu merayakan graduation sun flight aku deh. Karena sisa berapa hari lagi? Minggu lagi? Ketika aku udah siaran malam nanti ke bulan. Ini kan 1, 8, 16, 2, 2, 2, 9, 1, 2, 3, 4. 4 kali lagi Lily koinnya. Di hari Rabu ya, hari Rabu. Ya, nanti you wake up in the morning udah the new Wadia Bala yang menggantikan Captain Eda, oke crew? Makasih papnya, di pap nih Cap, mobil Brio volume 21 udah kayak mau meledak sih Cap. Iya tuh si Tepani, aku pernah dianterin naik mobilnya. Mobil Tepani apa ya? HRV kayaknya. Volume 30 meledak dia. Dia kalau terbang sama aku pasangnya volume 30 nih si Tepani.
1: Volume 30 kapten.
0: Ada Naya, good morning Naya. I'll have you after this, okay?
2: WA ke Kapten Eda 0811-607-1022.
3: Tetes, tebak-tebak skor di Prambors. Tebak skornya dan dapetin kesempatan menangin Rp250.000. More info, cek PramborsFM.com.
4: Udah siap belum? Yuk rayain HUT 80 tahun BNI yang terus ada promonya, di antaranya special price Rp8.000 untuk 2 pilihan menu di Sushi Hero, Rp8.000 untuk menu for everyone di Fore Coffee, 1 box J-pop dan setengah lusin donat hanya Rp80.000 di Jeko. Hemat hingga 80% di Gyukaku, Rp18.000 untuk 2 pieces original cream puff di Bread Papas, special price bowl Rp28.000 di Yoshinoya, diskon hingga Rp280.000 di restoran pagi sore, diskon hingga Rp180.000 belanja di Lotte Mart, dan akan tetap ada banyak promo seru lainnya yang ada terus hingga 31 Juli 2026. Cek info selengkapnya di bni.id/hut80bni. Pokoknya ada terus traktirannya. Info lebih lanjut hubungi BNI Call 15046. BNI berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. BNI merupakan peserta penjamin dan LPS.
5: Ini dia yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di Bud Bapenda. Hall C1 G Expo Kemayoran bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
6: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
7: Kaula muda, jangan sampai kelewatan buat dapetin Rp250.000 di kuis TTS tebak-tebak skor. Ini dia kaula muda yang beruntung.
0: Good morning JK, yang ditunggu-tunggu hadir juga JK.
8: Iya mas.
0: Salam kenal dengan Kapten Eda, JK untuk TTS tebak-tebak skor di Prambors. Nah terus, lo lihat ada si paling bola dan lo tebak skor untuk match siapa lawan siapa?
8: Skotlandia sama Brazil.
0: Oke, okay. Lo input skornya berapa?
8: Skotland 0, Brazil 3, Cap.
0: Oke, okay. Betul atau salah?
8: Belum saya cek sih, tapi kayaknya betul sih soalnya di chat sama admin Prambors.
0: Menang lu bre.
7: Tuh kan kaula muda, buruan tebak skornya di kuis TTS Prambors. Caranya, cek dulu pertandingan yang harus lo tebak di Instagram @prambors. Abis itu, langsung deh jawab tebakan lo di pramborsfm.com. Buat kaula muda yang tebakannya paling cepat dan tepat, bakal dapetin uang tunai senilai Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Captain Eda dan Ralphy. More info, cek pramborsfm.com.
2: WA ke Captain Eda 0811-607-1022.
9: This song's called Die With A Smile.
0: Lagu kelulusan gue di bulan nih, back then 2024, Oktober. Agustus balik lagi ke bulan. Okay, let's go to Mars, Bruno and Gaga.

0: It's Captain Ed on Prambors. New WhatsApp cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Eda postingan terbaru. Go!
1: Nah, good morning IG Cap Eda. Kang So Mike nih kan. Nyaut dia. Cap, lo lulus di bulan Oktober dari mana? Lo lulus bulan 16 Agustus, betul. Kan gue mancing lo keluar aja Mike supaya nyapu. Yes, crew, Jumat 16 Agustus 2024 adalah Captain Eda's final flight to Mars. Agustus, ditugasin kembali lagi ke bulan. Sepertinya masih ada beberapa pieces yang harus dicari ya, crew. Jadi mohon bantuannya. Our mission is still the same, to assemble the greatest crew ever di planet bumi. Yang gak gamey, ini salah satunya yang paling rajin. Di screenshot, aku kalau lagi live TikTok. Gamey Gaga to Eda Mars.

0: izin sebulan ke depan bakal banyak menumpahkan all my feelings to you, crew, okay? Tentang graduation ini. Jazzy! Kan kamu check-in jam 7.14. Jam 7.43 kamu check-in lagi, baru masuk nih voice note-nya Jazzy. Good morning.
1: Cap, kalau kamu malam siarannya berarti kamu gak nganterin aku berangkat kantor lagi dong. Nganterinnya pulang ke rumah.
0: Tool! Nanti aku, sweet dreams, you should always take you home. Itulah J-Hope itu ya, Jazzy. 'Cause Cap always take you home. Itu Jazzy. Yeah, enjoy the rest of our flight crew. Back soon.
2: WA ke Kapten Eda 0811-607-1022.
3: Dan pemain nomor 7 berusaha mengoper, disambut langsung oleh pemain nomor 10. Dan iya, vamos!
4: Hei, hah? Salah mas, ini main bola, bukan main padel.
5: Oh. Framboers, mangga lagi.
6: Siap-siap, Festival Anak SMA terbesar se-Indonesia, Men's Biore Awesome School Fest 2026 balik lagi. Dan siap-siap makin pecah, karena tahun ini bakalan ada penampilan spesial dari The Adams.

0: Suara. Reality Club. Tenang, masih ada line up fase 2 yang bakal kita announce. Jadi tunggu apa lagi? Buruan, beli tiketnya sekarang. Normal price cuma 100.000 aja. Beli sekarang di mensbiorefestival.id atau di Goers. Sabtu, 5 September 2026, Gambir Expo Kemayoran Jakarta. Mens Biore Awesome School Fest 2026. Siap tampil awesome.
1: Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humaspajakjakarta.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Halo sayang, aku gak... Kamu bisa dari...
4: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
3: Halo sayang, aku gak... Kamu bisa dari...
4: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
5: WA ke Kapten Eda 0811-607-1022.
6: From Toy Story 5, Taylor.

I knew it. Di kepalaku ada makhluk warna hijau, mata tiga, ada telinga dua, sama tanduk satu, crew. Yang live TikTok jam 8, tahu ini makhluk apa. Iya, misalnya live TikTok ya, Prambors.

Mohon bantuannya kru, kita cek new WA ini. Karena kemarin new WA pas gue live TikTok dia kayak cemburu, jadi dia langsung rusak, nggak bisa nerima voice notes. Jadi nanti ada playlist battle di live TikTok jam 8 sampai jam 9. TikTok yang request musisinya siapa dan judul lagunya apa. New WA yang nge-voice notes untuk nge-vote mau yang mana, satu atau dua, oke? Okay? Mohon bantuannya. Kalau voice notes lo nggak sampai, tolong di copy paste terus. Kayaknya bisa kalau kayak gitu. Ini kita lagi ngetes ya. Abis ini.

0: Hai kalau muda, sebelum lo ditemenin sama Eda, sekarang waktunya lo dengerin Prambors News dulu ya. Berita pertama datangnya dari Hyrox Jakarta, pecahkan rekor jadi event fitness terbesar di Asia Pasifik. Yang kedua ada Guns N' Roses, balik lagi ke Jakarta tahun ini. Selengkapnya cuma di Prambors News. Prambors News. Hyrox Jakarta kalau muda, resmi mencetak rekor sebagai event fitness terbesar di kawasan Asia Pasifik. Ajang fitness race global ini baru pertama kali digelar di Indonesia, tepatnya di Nice Peak 2 pada 27-28 Juni kemarin. Berakhir pecah telur yang ikut lebih dari 11.500 peserta. Mencetak rekor peserta terbanyak untuk Hyrox di kawasan Asia Pasifik ya. Dan ternyata ajang ini diramaikan banyak public figure dan pecinta olahraga yang pengen banget nih ngetes kekuatan mereka. Nah, kalau mau nonton sebenarnya boleh aja kok. Tapi kamu harus bayar dulu ya, 250.000 aja. Buat kamu yang suka dengerin lagu era 90-an atau 2000-an kalau muda, kayaknya harus menyiapkan jari dan juga kekuatan internetmu deh. Karena Guns N' Roses resmi konser di GBK 21 November 2026 mendatang. Untuk pembelian tiketnya ada 3 tahap ya, jangan sampai kelewatan pokoknya. Yang pertama, night train buat fans duluan ya, 2 Juli jam 10 pagi. Nyusul Ballet by BTN 16 Juli, baru General Sale di 30 Juli. Kalau ngebayangin lagunya ya kayak Sweet Child O' Mine, November Rain, Welcome to the Jungle, dan masih banyak lagi, kayaknya udah siap banget nih ngekonser. Untuk harga tiketnya sendiri mulai dari Rp1.050.000 sampai Rp7.500.000. Jadi gimana kalau muda, lihat isi dompetnya? Udah siap atau udah mulai nangis? Itu dia Prambors News kita hari ini. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on PramborsFM.com. Prambors,
1: Prambors News. We're live to TikTok. Give me a baby tea. Elsa.
2: Boys and girls. Good morning. In a few moments, the cabin crew will begin commencing your in-flight service. Please, don't forget to have a drink, get up to dance, and don't forget to go to the toilet in times of need. Cheers.
1: Sulit, sulit, sulit. Live TikTok sulit, sulit, sulit ya.
3: Di sini kita bertemu Kapten Eda. Di sini di Radio Prambors.
1: Salam
3: Kapten Eda.
1: Oh my God, live TikTok. We got a playlist battle this morning. TikTok sudah memberikan lagu-lagunya ya. Baby Tay, you're the best. Good morning, Baby Tay. Yang nonton live TikTok doang tahu si tiga mata warna hijau yang di kepala Cap Eda apa makhluknya. Ini menginvade my brain crew. Oh my God. But this thing right here, this green thing right here, itu bikin aku sangat hangat. Covid lagi dingin banget. Okay. Ketik 1, I mean voice note 1 ke 08116071022 kalau kamu mau Adrian Khalif. Ketik 1 ya, Adrian Khalif.

Ah, di WA udah ada yang nge-vote ya. BDF 1, yes. Dicoba terus, crew. Voice notes please, biar ada buktinya ya. Tapi BDF 1. Vivi di Osaka. Vivi Swang. You can hear me di radio sama di TikTok, yes. Di Jepang lagi hot cap. Iya, lagi summer ya. Satu atau dua pagi ini. Duanya adalah di request Baby Tay, J-Hope Sweet Dreams yang tadi Cap nyanyiin. Satu atau dua.

0: Baru kemarin rasanya Gemini season, udah Cancer season aja ya. Jazzy, you're still here girl, udah makeup belum? Mau aku makeupin? Jangan kayak nanti mukaku kayak topi kamu yang kau pakai nih begini. Jazzy,
1: mau sweet dreams.
0: Oke. Ini lagu antar kamu pulang nanti, Jazzy.
2: Dua rata.
0: Ini anak baru, siapa anak baru nih? Woi, kita punya anak baru cuy. New WA, let's go. Siapa nih?
3: Yeah.
0: Asti bukan sih? I know your voice girl. Ketik yes kalau kamu Asti. Sih, bisik-bisik aja gue bisa tahu nih siapa ya. Oke, Asti. Okay, we go J-Hope this morning crew. J-Hope is here with Miguel, my love. Yang nonton live TikTok tahu jurus Kapten Eden nyilang ya. Tangan di kiri, ngelihat ke kanan. Kayak gitu lah.

0: Let's go. Good morning, Kitty. I see you, Kitty, di new WA. Live TikTok with Cap. Udah pontang-panting kamera dia tadi ya. Good morning, Kitty.
1: Satu.
0: Rian Khalif lagi ya. Ya, bagus lah. Aku belum nyiapin juga battle-nya apa. Jadi karena Kitty semangat banget hari ini. Kitty, jadi gitu ya. Ini WA-nya aku gak tahu lagi kenapa. Tapi kamu harus voice notes sekali lagi. Jadi dua kali, please. Baru masuk. Soalnya yang voice notes pertama kamu aku gak sempet denger nih. Coba yang pertama apa?
1: Morning, Cap. Happy First July. Yay. Karena ini bulannya Cancer, boleh gak request lagu My Chemical Romance yang judulnya Cancer juga? Oke, okay, thank you, Cap.
0: Dari My Chemical Romance, kamu mau kesini ternyata kamu, Kitty.
1: Satu.
0: Iya, biar aku bisa joget lagi di TikTok ya. TikTok. Good morning, Kecipuy. I love you, Kecipuy. 2001 kali, Kecipuy. Paling ku sayang satu bumi. Yuk, jamming lagi.

0: Gokil.
1: Ya, yeah, live TikTok bergoyang pagi ini. Ah, di new WA juga udah bisa nih mainnya. Berarti gitu ya, kalau kemarin error crew, lo harus check-in berkali-kali-kali-kali-kali lagi. Ya Dewi, ya Dimas, ya Kidi, ya Jazzy. Ini Jazzy nih. You should never sleep alone, so long to take you home. There's nothing like a diamond necklace on you, girl. I just wanna love you like that. Love me right back. Love me right. You never sleep alone. She'll always take you home.
2: Take you home.
1: There's nothing like a diamond necklace on you, girl. Ede Jazzy, coba yang lihat live TikTok yang bisa lihat reaksi Captain Eda. Senang sekali dinyanyiin Jazzy. Tapi yang penting kau balik baik lagi. Biarpun dua stock love-nya banyak-banyak gak habis-habis, Cap. Oke, keep tapping, keep requesting, request lagu. Yang baru join, request lagu apa, kita battle-in. TikTok, yang pilih lagu, new WA, yang nge-vote, oke? Back soon.
3: WA ke Kapten Eda 0811-607-1022.
4: Mau pulang ya?
0: Iya nih.
4: Yaudah yuk, bareng yuk.
0: Ayo.
4: Tapi pakai mobil lo ya?
0: Hah? Yaudah deh, boleh.
4: Oke.
5: Prambors, mangga lagi.
6: Siap-siap, Festival Anak SMA terbesar se-Indonesia, Men's Biore Awesome School Fest 2026 balik lagi. Dan siap-siap makin pecah, karena tahun ini bakalan ada penampilan spesial dari Diada.

0: Pengeras Suara. Reality Club. Tenang, masih ada line up fase 2 yang bakal kita announce. Jadi tunggu apa lagi? Buruan, beli tiketnya sekarang. Normal price cuma 100.000 aja. Beli sekarang di mensbiorefestival.id atau di Goers. Sabtu, 5 September 2026, Gambir Expo Kemayoran Jakarta. Mens Biore Awesome School Fest 2026. Siap tampil awesome.
1: This is Captain Ed speaking.
2: Selalu manifesting bisa nonton Lei Fei. Jadi I envy you yang sudah nonton Lei Fei. Let's play a bit of a Lei Fei just for you this morning. And my pick would be Mr. Eclectic from The Hook again. Here it is. Ini adalah salah satu track favorite fans because it is emotional, it is vulnerable, and very personal to Zayn. Apalagi udah ngikutin dari you know, Mind of Mine Zayn.
3: Pagi-pagi udah kena reality check. Santai, ada gue, Captain Eda di Prambors. Mulai nemenin commute, ngantor, sekolah, sampai pura-pura produktif barengan obrolan random, internet chaos, dan lagu-lagu yang gak ngasih lo tidur lagi. Masuk kokpit sekarang, jadi bagian dari Caps Crew. Captain Eda, at your service. Tiap Senin sampai Jumat, jam 6 sampai 10 pagi, cuma di Prambors.
1: Stream now on PramborsFM.com, Indonesia number one hit music station.
3: Kaula muda, jangan sampai kelewatan buat dapetin Rp250.000 di kuis TTS tebak-tebak skor. Ini dia kaula muda yang beruntung.
2: Good morning JK, yang ditunggu-tunggu hadir juga JK.
4: Iya, Mas.
2: Salam kenal dengan Kapten Eda, JK, untuk TTS tebak-tebak skor di Prambors. Nah, terus lo lihat ada si paling bola dan lo tebak skor untuk match siapa lawan siapa?
4: Skotlandia sama Brazil.
2: Oke, okay, lo input skornya berapa?
4: Skotland 0, Brazil 3, Cap.
2: Oke, okay, betul atau salah?
4: Belum saya cek sih, tapi kayaknya betul sih, soalnya di chat sama admin Prambors.
2: Menang lu bre.
3: Tuh kan kaula muda, buruan tebak skornya di kuis TTS Prambors. Caranya, cek dulu pertandingan yang harus lo tebak di Instagram @prambors. Abis itu, langsung deh jawab tebakan lo di pramborsfm.com. Buat kaula muda yang tebakannya paling cepat dan tepat, bakal dapetin uang tunai senilai Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Captain Eda dan Ralphy. More info, cek pramborsfm.com.
5: WA ke Kapten Eda 0811-607-1022.
2: Live di TikTok. Gitu betul mainnya Leon. Astaga, barusan gue nge-spill rahasia kokpit. Jangan kasih tahu siapa-siapa ya. Live TikTok. Ah, malu sendiri kalau malu, malu merah ya. Oke, new WA, tugas kamu Angeline sama Jackie. Baru masuk lagi ada Jazzy, ada Jackie. Vote pagi ini mau lagu barunya mana? Ini di vote oleh TikTok ya. Apakah Raisa sama Sung Si Kyung? Heaven knows. Satu, kalau moodnya ballad device di sini duet romance.

Jackie, duanya apa? Duanya adalah lagu Tulus yang baru di-vote sama Uti. Ya Uti ya, di TikTok. Teh hijau, seperti makhluk yang ada di kepala Kep Eda saat ini. Cuma di live TikTok yang bisa lihat. Teh hijau,

0: Jackie, I miss you Jackie. Eh, bentar, ini. Oh iya benar Jackie, benar. Kaget, soalnya papnya sama cewek yang tadi.
1: Satu dong, Kep, Raisa.
0: Oke. Jangan bisik-bisik dong. Aku baper.
1: Satu, Kep, satu.
0: Iya Jackie. Ih, deket banget sama kupingku. Sherin udah kelihatan. Karena kamu harus voice notes, girl. Voice notes aku, please, cantik. Angelina, ya ampun, Jessie, kamu gak kantor-kantor ya. Aku unmakeupin mukamu. Ayo turun.
1: Dua, please, boleh, please, teh hijau, by Tulus, please, dua.
0: Oh, gue dengernya teh cincau ya. Teh hijau ya. Kiri.
2: Dua deh, aku belum pernah denger lagunya Tulus yang baru.
0: Boleh, kita denger sama-sama. Jessie nih, ulti Jessie.
2: Aku mau nomor 2, Tulus. Jackie, how are you, Jackie?
0: Bukan Jackie. Ini Jacqueline. Aduh, Jessie, soken lu kayak kaptennya. Iya, bagus. Oke, mari kita maca ya, teh hijau. Buat kamu yang belum siap jatuh cinta, Jessie. Udah siap belum jatuh cinta? Kalau sama J-Hope, aku siap, Cap. Let's go, teh hijau, baby.

0: rasakanku. Iya tulus, Teh Hijau, maafin belum dipencet tadi on mic-nya. Saking serunya live TikTok terlalu oleng nih. Iya, iya, iya, iya. Pipis lang. Tempatmu yang sekarang. Yuk, ada Ines di padel episode yang request lagu Dead Bachelors. Mari kita tandingkan new WA. Silakan di vote ya. Eh, ada suara Sherin. Bentar, Sherin sini masuk coba. Ini Sherin Scorpio kan?
1: Oke, mau MCR dong pagi ini.
0: Sorry girl, nanti MCR aku save buat abis iklan. Karena yang request cuma boleh yang live TikTok. Voice note cuma boleh untuk ngevote, oke? Gimana kiri lagu tulusnya?
2: FYI Cap dan teman-teman, yeah. Selama aku berkuliah 8 semester,
0: yes.
2: Di 3 semester pertama itu aku, yes, ada ngecrushin orang kan. Dan 3-3 NT. Dan sejak saat itu kayaknya aku gak pernah mau lagi deh,
0: yeah,
2: untuk having a crush ke yang teman seangkatan gitu. Kayak ada yang karena beda agama, ada yang karena ternyata udah punya pacar, ada yang karena emang perilakunya baik aja, aku yang baper.
0: Kiri, kamu makin jago mainnya Kiri. Oh my god, ini anak baru loh crew. Aku ketemu di kelas Yilon 7 13.05, sekarang udah kelas 13.18. Baru 13 hari dia udah bisa ngevote lagu dengan semangat, memilih tulus, abis dengerin lagunya dia curhat. Itu hat-trick. Kalau main bola 1, 2, 3 gol itu. Kiri, best emang kamu. Gila live TikTok. Sherin, Dava, good morning. Ini adalah dua blind daters aku. Ketemu di live TikTok, gokil. Dava si Leo di Bali sama Sherin si Scorpio. Pernah gue jodoh-jodohin di bulan. Dava, Sherin, Agustus tunggu Kapten Eda kembali terbang ke bulan, oke? Okay? Gokil. Betul, Sherin. Ah, jodoh gak kemana emang ya. Oke. Okay. Yuk. New WA, ini di request sama Ines. Pas ada Bli Dava di Bali pagi ini, kampungku. Terima kasih sudah menjaga kampungku, Bli Dava. Thank you live TikTok, gara-gara lo live. Ini kokpit yang dingin banget tadi, gue jadi anget cuy. Asli deh. Yuk WA, vote lagu gue, Dead Bachelors, It's You, atau A Weekend Song pagi ini. Apakah pagi ini? Apakah pagi ini? Satu,

Yes, atau dua. Yang pengen cepet-cepet weekend, ini lagunya Dead Bachelor sama Vira Talisa, Si Pisah sama Si Leo, A Weekend Song for Me and You. Dua.

0: Ayo cepet-cepet buat biar aku bisa temu kangen sama Sherin sama Dava nih. Kangen bet we, kangen bet. Helen?
1: Satu gap, satu.
0: Satu, it's you, Uti.
2: Dua, weekend song dong.
0: Iya.
2: Gak tau, lagi ngerasa weekend aja kayak belakangan ini.
0: Eh kenapa tuh, kenapa tuh? Pasti karena ada Iya, Rizka, aku gak bisa lihat kamu karena kamu harus voice notes. Angelina?
3: Hey Cap, it's Jolly. Mantau kamu di live TikTok dan juga on air. Aku please request satu.
0: Satu, oke okay. Jolly, I love you. Which one are you, Jolly? Thank you so much. Oh, ini ya. Number seven? Seven more, yaitu seven more. Oke, Jolly, thank you so much. Ih, seru banget. Dari WA ke live TikTok dan sebaliknya main di dua semesta kamu, Jolly, ya. Aku namain kamu deh di new WA. Nih, kamu lihat ya. Proses aku ganti nama kamu di new WA. Terusnya namanya Angelina soalnya, padahal kamu kan Jolly. Let's go. It's you buat Jolly the Gemini yang sudah kukawal sejak TKW sampai 2026, ultahnya Jolly. Let's go, that bachelor's is you, Jolly.

0: Dah segitu aja. Kiri.
1: Jujur lagunya enak. Cocok sih buat kalau lagi Butterfly Era. Kangen deh Butterfly Era. Aku udah lama gak ngerasain Butterfly Era. Butterfly Era aku kayaknya skripsi mulu dah.
2: Iya.
0: Nanti habis skripsi ya, Kiri. Nanti habis kerja ya, Jazzy. Jacqueline.
3: Oh ini ya. Number 7.
4: It's you, Cap. Nomor 1, Cap.
0: Matilah aku kayak Olivia Rodrigo. Drop that dong. Nyanyiin sekali lagi, please, girl.
3: Oh ini ya. Number 7.
4: It's you, Cap. Nomor 1, Cap.
0: Ah, iklan dulu gara-gara Jacqueline nyanyi.
5: WA ke Kapten Eda 0811-607-1022.
6: Tetes, tebak-tebak skor di Prambors. Tebak skornya dan dapetin kesempatan menangin Rp250.000. More info, cek PramborsFM.com.
7: Udah siap belum? Yuk rayain HUT 80 tahun BNI yang terus ada promonya, diantaranya special price Rp8.000 untuk 2 pilihan menu di Sushi Hero, Rp8.000 untuk menu for everyone di Fore Coffee, 1 box J-pop dan setengah lusin donat hanya Rp80.000 di Jeko. Hemat hingga 80% di Gyukaku, Rp18.000 untuk 2 pieces original cream puff di Bread Papas, special price bowl Rp28.000 di Yoshinoya, diskon hingga Rp280.000 di restoran pagi sore, diskon hingga Rp180.000 belanja di Lotte Mart, dan akan tetap ada banyak promo seru lainnya yang ada terus hingga 31 Juli 2026. Cek info selengkapnya di bni.id/hut80bni. Pokoknya ada terus traktirannya. Info lebih lanjut hubungi BNI Call 15046. BNI berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. BNI merupakan peserta penjaminan LPS.
8: Ini dia yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di Booth Bapenda. Hall C1 G-Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
9: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
10: Kaula muda, jangan sampai kelewatan buat dapetin Rp250.000 di kuis TTS tebak-tebak skor. Ini dia kaula muda yang beruntung.
0: Good morning JK, yang ditunggu-tunggu hadir juga JK.
11: Iya mas.
0: Salam kenal dengan Kapten Eda, JK untuk TTS tebak-tebak skor di Prambors. Nah terus, lo lihat ada si paling bola dan lo tebak skor untuk match siapa lawan siapa?
11: Skotlandia sama Brazil.
0: Oke, okay, lo input skornya berapa?
11: Skotland 0, Brazil 3, Cap.
0: Oke, okay, betul atau salah?
11: Belum saya cek sih, tapi kayaknya betul sih soalnya di chat sama admin Prambors.
0: Menang lu bre.
10: Tuh kan kaula muda, buruan tebak skornya di kuis TTS Prambors. Caranya, cek dulu pertandingan yang harus lo tebak di Instagram @prambors. Abis itu, langsung deh jawab tebakan lo di pramborsfm.com. Buat kaula muda yang tebakannya paling cepat dan tepat, bakal dapetin uang tunai senilai Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Captain Eda dan Ralphy. More info, cek pramborsfm.com.
5: WA ke Captain Eda 0811-607-1022.
0: Bentar, Billy. Belum Billy nyanyi, mau pamitan sama Jolie dulu yang udah main di TikTok sama di New WA, Jolie. Kangen suaranya.
12: Hey Cap, melanjutkan yang di live TikTok tadi, just wanna say thank you udah menemani dari high school until kerja, coy, bayangin.
0: Yeah, coy.
12: Wow, bahkan sampai menemani saat-saat aku menjadi tenaga kerja weekend sampai sekarang sudah weekdays aja. Yeah. Love you so bad, say Cap. Semangat terus ya.
0: Of course, Jolie. I would say that semangat always with you, girl. Aku pamitan nanti Agustus aku terbang ke bulan lagi ya. Jadi aku nganterin kamu pulang. But thank you. Ini setiap hari kita merayakan kecil kelulusan Kapten Eda di Matahari. Oke, okay, Jolie? Thank you so much. I'll remember this, okay? From SMA to TKW, tenaga kerja weekend. Till up until now, Jolie. Thank you so much. Love you forever. Love you so bad. Let's go. Billie Eilish lagi, Billie. From the top, Billie. From Cap to Jolie, let's fly.

0: Good morning, Rifat. Ini Kapten Eda di Prambors Radio. Rifat?
1: Iya, betul.
0: Yes. Rifat?
1: Iya, Rifat.
0: Silakan absen, zodiaknya apa? Dan bilang yes kalau kamu ikutan TTS. Tebak-tebak skor.
1: Yes.
0: Yes, zodiak lo apa?
1: Zodiak gua Capricorn, Bang.
0: Capri, yoi. Capri. Jangan panggil Bang, panggil Cap, oke?
1: Okay? Panggil Kak, oke.
0: Okay. Panggil Cap, Kak.
1: Cap, oke. Okay. Sorry.
0: Cap. Aman, Rifat. Let's go, Rifat Capri ya.
1: Capri, ya.
0: Siap. Fat, coba lapor ke gue. Apa yang lo lakukan pas tebak-tebak skor? Jam berapa lo ya?
1: Capri, ya.
0: Siap. Fat, coba lapor ke gue. Apa yang lo lakukan pas tebak-tebak skor? Jam berapa lo main ke website prambors.fm.com? Coba.
1: Main ke websitenya kapan ya? Pas ini sih postingannya muncul.
0: Oh langsung? Saat itu ingat gak lagi ngapain?
1: Gak ngapa-ngapain sih. Kayaknya lagi makan gitu sambil scroll-scroll aja.
0: Oke, jadi lo pakai HP ya?
1: Pakai HP itu.
0: Oke, lagi makan kira-kira di mana? Kasih gue gambarannya.
1: Di rumah aja.
0: Oh, di rumah. Di rumah lagi makan, nge-scroll di HP ke prambors.fm.com, tiba-tiba lihat si paling bola, terus ada di situ tebak skor siapa lawan siapa?
1: Prancis lawan Swedia.
0: Betul, Prancis lawan Swedia. Tadi gue juga ngisi soalnya subuh-subuh kalau gue. Gue subuh-subuh ngelihat tuh kolom tebak skor, terus gue langsung prediksi 3-0 gue tulisnya. Kalau gue ya, kalau gue.
1: Oh.
0: Nah, lo saat itu ngisinya berapa? Prancis berapa, Swedia berapa?
1: Sama, Prancis 3, Swedia 0.
0: Nah, kita sama-sama ngisi. Tapi yang menang bukan gue. Lo, Fat.
1: Dulu-duluan berarti ya?
0: Betul. Karena lo ngisinya kemarin pas makan siang atau malam?
1: Malam sih.
0: Malam, oke. Okay, berarti duluan tuh. Berarti ini bukti ya, crew. Siapa cepat dia dapat untuk tebak-tebak skor. Nah, biasanya udah-udah gini, Fat. Abis udah ngisi, dia ngelihat kolom yang lain yang masih ada tebak skor, dia isi lagi. Nah, lo gitu nggak? Atau cuma ngisi satu match?
1: Sama, gitu juga.
0: Nah,
1: sih.
0: Bener. Lo ngisi apa lagi?
1: Satu lagi itu, apa ya? Inggris kayaknya.
0: Lawan Kongo ya?
1: Lawan Kongo.
0: Betul, ya. Betul. Itu baru terjadi matchnya nanti malam jam 11 malam ya, Fat?
1: Oh iya, sebentar malam ya.
0: Betul. Ini gue lagi lihat prambors.fm.com nih. Ada 30 ribu pendengar yang udah tapping prambors.fm.com. Jadi lo lagi didengerin suara baru.

0: bangun lo didengerin 30.000 orang, Fat. Ini lo baru bangun kan?
1: Baru bangun, habis nonton kan.
0: Bener. Udah mandi belum lo?
1: Udah dong.
0: Oke, bagus. Nah, coba spill ke gue. England sama Kongo nih di tebak skor Prambors. Lo isi berapa kemarin malam?
1: Gua isi kalau nggak salah 4-2.
0: 4-2 lo ya? Oke, oke. Kali ini kita beda. Gue England 3, Kongo 0 kalau gue. Sama kayak Prancis Swedia. Lo 4-2 ya?
1: 4-2 gue.
0: 4-2. Oke. Nanti kita coba cek dan semoga bisa menang lagi, Fat. Gitu.
1: Oke.
0: Sip, thank you so much udah ikutan TTS dan udah ngisi semua formnya. Pokoknya kalau misalnya belum dapat duitnya H+1, H+2, kabarin gue lagi di nomor yang satu ini. Oke, Fat?
1: Oke, siap.
0: Siap. Thank you so much, Fat. Hari ini agenda lo apa?
1: Hari ini kosong sih.
0: Ini nih. Ini quiz hunter. Hati-hati, Rifat Kapri. Congrats ya, Fat, ya. Dapat 250 ribu ya.
1: Oke, thank you, Cap.
0: Sama-sama, Fat. Bye-bye.
1: Bye.
0: Itu dia Rifat Kapri crew. Gampang kan? Lo tinggal main prambors.fm.com nih. Ini udah ada nih yang England lawan Kongo. Isi bre. Sumpah. Sejak tanggal berapa kita mulai si kuis bola ini? Nih gue cek ya. BRB crew.

Sejak 22 Juni, berarti ini udah minggu kedua ya. Ini minggu kedua gue belum sama sekali nemu pemenang cewek. Jadi gue nantikan pemenang cewek yang akan menang di jamnya Kapten Eda. Siapa dia? Gue nantikan sekali. In the meantime, Dai Dai, Shakira and Burna Boy, yuk sebelum iklan.

0: Kapten Eda 0811-607-1022.
1: Udah siap belum?
2: Belum!
1: Udah siap belum?
2: Belum!
1: Udah siap belum?
3: Tuh kan, udah siap belum?
4: Prambors, mangga lagi.
5: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
6: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
7: Halo sayang, aku gak bisa.
8: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
7: Halo sayang, aku gak bisa.
8: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
0: WA ke Kapten Eda 0811-607-1022.
9: Good morning, Putri Capri.
10: I see you, girl.
9: Nomor aku udah di-save belum, Cap? Udah selalu, si Slim Toasty, Bekasi. Tapi kamu harus voice note supaya kelihatan. Ini makanya kamu voice note, ini kan, Putri?
11: Morning, Cap. Berarti kamu balik lagi ke malam. Asik, ada yang nemenin aku buat di jalan pulang. Ya walaupun pas berangkat jadinya gak dengar suara kamu lagi ya, tapi it's okay. Yang penting aku masih bisa dengar suara kamu. Jangan lupa minum, bye-bye.
9: Baik banget Putri, you're the best girl. Setiap ada kamu di hotline aku, percayalah. Walaupun memang lagi agak error crew, jadi lo harus masuk dua kali. Setelah si WAAI itu ngechat, kamu copy paste lagi voice notes kamu ya, baru kelihatan. Lagi-lagi begitu nih errornya nih. Gue belajar banyak. Tapi ya, thank you so much Putri, it means a lot. Kamu bisa merelakan aku di pagi dan bertemu malam ya. Ke tempat pertemuan kita pertama kali, malam-malam. Salam dari driver Ipul yang ulutannya sama kayak kamu, 18 Januari, okay? In the meantime, aku ajak Putri makan Slim Toasty di Coachella yuk, pakai Coachellanya Bieber.

0: station.
1: Prambors Radio, Indonesia number one hit music station.
2: Hai kalau muda, balik lagi lo dengerin Prambors News. Berita pertama datangnya dari WhatsApp, resmi hadirkan fitur username. Dan yang kedua, Taylor Swift dan juga Travis Kelce minta tamu datang tanpa hadiah. Selengkapnya hanya di Prambors News.
0: Prambors News.
2: WhatsApp kalau muda resmi memperkenalkan fitur username yang sudah lama ditunggu penggunanya. Lewat fitur ini, kamu bisa mulai chat sama orang lain tanpa harus bagi nomor HP lagi. Jadi, orang yang gak punya nomor kamu nih, cukup cari username buat mulai ngobrol. Jadi lebih praktis sekaligus lebih jaga privasi kamu ya. Nah, menurut Meta, fitur ini dibuat supaya pengguna bisa tetap terhubung tanpa harus membuka informasi kontak pribadi mereka. Dan peluncurannya sendiri kalau mudah bakal dilakukan bertahap hingga akhir tahun 2026. Sementara itu, pengguna sudah bisa mulai reservasi username yang mereka inginkan dari sekarang. Jadi bisa nih ditentukan kira-kira pakai nama asli atau nama fiktif. Coba dicek WhatsApp-nya kalau muda atau enggak DM Instagram-nya. Siapa tahu ada undangan kondangan dari Taylor Swift dan juga Travis Kelce. Ya ampun, kalau misalnya beneran diundang ya, kamu enggak perlu bawa lagi loh yang namanya kado atau amplop. Karena pasangan ini dikabarkan meminta seluruh tamu undangannya untuk enggak memberikan hadiah dalam bentuk apapun. Kabar ini diungkapkan oleh sahabat Travis Kelce sendiri yaitu George Kittle saat diwawancarai di acara Tight Ends and Friends Concert di Nashville. Jadi George ini bilang kalau Taylor dan juga Travis sudah menegaskan aturan absolutely no gift untuk hari pernikahan mereka. Sementara itu pernikahan mereka sendiri dikabarkan akan digelar pada akhir pekan 3 Juli mendatang. Itu dia Prambors News hari ini kalau muda. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on PramborsFM.com.
3: Prambors News. Thank you producer Diharku. Diharis back di Prambors News barusan. Hah, Tegeler minggu ini nikah cuy.
4: In a few moments, the cabin crew will begin commencing your in-flight service.
3: Gox.
4: Please, don't forget to have a drink, get up to dance, and don't forget to go to the toilet in times of need. Cheers.
3: Crew jam 9.

0: you, Miss Anna. Kru jam 9 mainnya.
1: It's Captain Ada on Prambors. New WhatsApp cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Ada postingan terbaru. Go!
0: Betul, harus voice notes-nya Cindy ya. Begitu mainnya di New WA. Vivi, Bellatrix, Karin, Rico Semarang, Nur, I see all of you. Tapi satu dulu sebelum lagu. Pasti Vivi nyanyi di Osaka nih. Vivi Swong!

0: Michael. Itu dia. BTS Army udah nonton di Tokyo Dome barusan. Thank you Vivi, Hatsukari. Next yang lain masuk kelas setelah lagu yang satu ini ya. I'm gonna take you to Radio 1 DDC American Girls Crew. Let's fly. Vivi.
1: Vivi Swan. Gunbaru.
0: Sekarang kalau manggil Vivi gue gitu. Kayak Zenitsu.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung. Non-stop hit music on Prambors. Get all the hits right here.

0: Bigis lang dan baru.
1: It's Captain Ed on Prambors. New WhatsApp cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Ed postingan terbaru. Go.
0: Main tebak-tebakan yuk. Ini ada kru yang gue udah hafal 2 tahun terbang ke matahari bersamamu kru. Gue udah hafal lo bakal voice notes apa. Coba kita tes ya. Dengan backsound Nami, Nami bakal ultah Jumat ini. Contoh nih ya. Riko, Semarang. Pasti cuman check-in lapor doang.
2: Halo, Kap. Tuh. Semangat ya bulan Juli. Semoga bulan Juli lebih baik daripada bulan-bulan sebelumnya. Amin.
0: Betul. Ini yang kayak gini, level newbie. Dia cuman semangat. Tapi thank you, semangatnya. Ini newbie nih. Nur, aduh belum kenal lagi Nur yang mana ya? Nur Maulina. Nur Maulina, aku gak bisa tebak kalau ini ngapain. 36 detik. Mungkin curhat, mungkin lapor Cap aja.
3: Hai Cap, nah, good morning. Betul. Pagi ini gue mau misu-misu sama seseorang yang marah gak jelas. Dan ketika gue ajak bicara baik-baik, dianya cuma diem dan ngambek-ngambek gak jelas. What the... Tuh, lu pikir lu aja yang harus dimengerti perasaannya. Jangan kayak anak kecil deh. Ayolah, come on, dewasa lah. Oke, okay? Semoga hari lo menyenangkan ya. Bye-bye, Cap. Beri semangat dong buat gue.
0: Semangat, fighting, Nur. What the fudge? Tuh, aku bantuin ya. What the fudge? Fudgy chocolate brownie, man. Aku sarapan tadi fudgy chocolate brownie. Happy birthday treatnya Dinda. Kue ultahnya Dinda. Bulan lalu. Masih seger kok. Tenang aja. Karin, biasanya nge-request lagu dia. Karin, yang hari ini ngerayain ultah Tate McRae. Hari ini Tate McRae ultah ya, coba.
4: Kayak boy enggak request Tate McRae lagi.
0: Iya kan, gila. Jadi sekarang gitu kru mainnya. Kalau voice notes lo di play dan decentang biru, berarti saat itu juga gue play. Kalau dulu kan kita bisa kayak gue cue dulu, dengerin dulu, balas-balasin. Sekarang udah gak bisa, lupakan. Kalau mau ngetik itu di IG Kepeda, kalau mau main di voice notes ya, di WA. Kan ketebak nih.
4: Kali ini gue pengen request song We Are Not Alike. Let's make it double for number 3, shall we? Please.
0: We're not alike. We're not alike versi live versi... We'll see girl. Ini bukan. Coba kita cek. Jadi background music dulu ya. Ketebak mau ngapain kan? 2 tahun kru terbang bersamamu ke matahari ya. Oke, jadi back sound. Cindy, ini pasti hanya menyapa aja dengan suara lembutnya.
5: I'm counting days.
0: Dinyanyiin. Oke, Cindy, ayo kita duet. Good morning, Cindy.
5: I'm counting days, how many days till I can see you again. Love you, Cap.
0: Love you too, Cindy, all in my head. Baby. Kok bisa sih? Ini suara Cancer 27 Juni nih. Aku selalu iri kalau mau ngomong tuh kayak ada nyanyi dulu, ngerti gak sih? Gitu, kayak ada distorsi dulu. Itu seksi banget, man. Kayak gitu.
5: I'm kind of...
0: yeah. Giggly sendiri. I'm kind of gitu ya. I'm kind of yeah. Bellatrix. Ini gue kayak latihan siaran malam ya. Ya anggap aja malam ya, crew. Kan latihan, one man notice. Bellatrix, ini gue gak bisa tebak kalau Bellatrix dari House of Slytherin otaknya suka beda-beda nih. Gimana Bellatrix? Biasanya dia menyihir aku untuk membawa flight ini kemana, Bellatrix?
6: Cap, ya. Good morning.
0: Ya.
6: Ih, kamu ngomongin bulan, kemarin aku tuh ngirim gambar bulan, terus gak bisa, Cap. Karena WA trouble, terus sekarang kan udah gak bisa. Kesel.
0: Betul. Kesel sendiri ya. Girl, DM aku aja walaupun aku gak pernah baca, karena aku bacanya lapor Cap komen ya. Tapi I'll screenshot. Atau silent mention, kalau sama aku tuh silent mention. Nanti masuk ke highlightsku. Thank you for reaching out, Bella. Di WhatsApp sekarang lo harus check-in 2 kali, kru. Jadi abis si WA AI ngechat lo, lo masuk lagi, copy-paste lagi, send forward lagi. Baru masuk tuh. Sekarang gitu tuh, per hari ini gue gak tahu kenapa. Jess Jacqueline, I'll have you next. Thank you for saying hi. Mau ditebak juga ya ngapain. In the meantime, Tate McRae, we're not alike. Happy birthday, my queen, Tate McRae, the sexiest Canada alive. Gila nih cewek, man. Terlalu... gila Tate McRae. Gue ketemu Tate kayaknya drop dead, man.

0: Apa sih Bella? Gue kayak disendul-sendul tau gak nih? Kalau di voice note berkali-kali. But I like it, go.
1: Iya, makanya kesel. Aku kirim ulang, tadi tuh chatnya udah dari tadi.
0: Sabar, sabar. Ya maaf ya. Baru kemarin nih aku juga menemukan hal ini. Semoga new WA sembuh soon. Jacqueline, Jess, pegangan iklan dulu ya. Ngapain ya berduaan nih?
2: WA ke Kapten Eda 0811-607-1022.
3: Oke, ngomong mangka lagi, tapi intonasinya beda-beda. Sarkas.
4: Mangka lagi?
3: Oke. Sekarang coba lebih flirty deh.
4: Mangka lagi?
3: Yaudah, terakhir. Coba gaya mules.
4: Mangka lagi?
3: Bisa gak sih lu? Prambors, mangka lagi.
5: Kaulah muda, jangan sampai kelewatan buat dapetin Rp250.000 di kuis TTS tebak-tebak skor. Ini dia kaulah muda yang beruntung.
0: Good morning JK, yang ditunggu-tunggu hadir juga JK.
6: Iya, Mas.
0: Salam kenal dengan Kapten Eda, JK, untuk TTS tebak-tebak skor di Prambors. Nah, terus, lo lihat ada si paling bola dan lo tebak skor untuk match siapa lawan siapa?
6: Skotlandia sama Brazil.
0: Oke, okay, lo input skornya berapa?
6: Skotland 0, Brazil 3,
0: Cap. Oke, okay, betul atau salah?
6: Belum saya cek sih, tapi kayaknya betul sih, soalnya di chat sama admin Prambors.
0: Menang lu bre.
5: Tuh kan kaulah muda, buruan tebak skornya di kuis TTS Prambors. Caranya, cek dulu pertandingan yang harus lo tebak di Instagram @prambors. Abis itu, langsung deh jawab tebakan lo di pramborsfm.com. Buat kaulah muda yang tebakannya paling cepat dan tepat, bakal dapetin uang tunai senilai Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Captain Eda dan Ralphie. More info, cek pramborsfm.com.
7: Hey, what's up, kaulah muda? It's Ralphie. Need a fun soundtrack to get you through the middle of the day? I've got you covered.

0: Waves to Earth, Sunny Days. Safe ya, Lily.
1: It's Captain Ed on Prambors. New WhatsApp cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Eda postingan terbaru. Go!
0: Di IG Cap Eda, ini beneran berasa satu kantor bareng ya Lili setiap pagi nih. Jadi Lili tuh gue hafal nih, hafal. Ini kita lagi main-main 2 tahun Captain Eda ngebacain kru dan kelakuan lo. Kalau Lili si Libra, aku baru ketemu akhir-akhir ini ya, pas kembali lagi ke matahari. Terus Lily pasti jam 6.45 lah. Nah, dia kalau sosial baterainya lagi bagus, itu biasanya menyapa aku dan nge-spill agendanya. Nanti jam 7 dia ikut kelas. Nanti jam 8.30 dia sudah di kantor dengan brio volume 30-nya itu. Ya Lily. Terus kalau jam 8.30 dia langsung ke pramborsfm.com. Jadi kalau lo main ke pramborsfm.com nih, ya kan? Refresh. Nah, di sini kan ada 20.000 pendengar yang lagi dengerin tuh Lili. Malu gak lo gue majuin lo di depan kelas dari 20.000 siswi ini. Iya, terus pasti jam-jam segini Lili cuman mantau playlist. Nanti kadang kayak request dong, tapi requestnya di IG. Nah itu dia Uti. Uti ini lagi gosip barengan sama gue, ngirimin FNB ya Cap. Semoga abang grabnya asap menuju PHQ ASAP. Ya aku tungguin pokoknya. Mari kita ke new WA. Banyak ya, harus disapa. Bagus. Gue tebak Jacqueline. Jacqueline ngapain ya? Jacqueline pasti bisikin aku aja kalau dia deket banget voice note-nya, deket kuping gue di sebelah headphone. Jacqueline.
2: Cap.
0: Tuh. Kayak deket banget. Kenapa nada kamu urgency gitu, girl? Ada apa, Jacqueline?
2: Kamu beneran bakalan balik ke bulan lagi? Wah, pasti mami aku seneng banget nih bisa denger suara kamu lagi. Dia kangen loh, Cap, sama kamu.
0: Oh my God, mami. Aduh, udah ngomongnya deket-deket, bawa-bawa mami lagi. Kelemahanku, mami-mami. Salam buat mami ya, Jacqueline, iya lagi. Mami, jangan keluar malam-malam mulu, mami. Ya begitulah, kru, 2 tahun hubungan gue. Gak cuma hati lo aja, hati mami kamu juga ya. SM81 Jessica nih biasanya dia jam 9 suaranya udah panas, random dan ya gitu, suara Pikachu aja dia mah jam 9 ya Jess.
3: Nyapa Bang Ipul aja deh. Bang Ipul, halo. Jangan lupa beli cipuk.
0: Jadi ada bosen nyapa gue. Bosen Cap, nyapa lu subuh jam 9 nyapa Bang Ipul. Belum hadir orangnya. Tapi Ipul semalam udah tidur cepet ya, bagus. Karena kemarinnya dia tidur cuma 3 jam, terus gue omelin. Lo kenapa? Kerja yang bener dong. Masa tidur 3 jam doang? Ya gitulah kru. Serem gak sih gue kalau marah? Soalnya Ipul setiap kali gue marah, dia tuh malah ketawa. Ngiranya tuh gue bercanda. Tapi kalau dokter Twinda yang marah, cuman pul, Ipul udah langsung geter bre. Gak bisa marah, gue kru gak ada bakat. Ase, nah Ase biasanya laporan film atau enggak ngereceh aja jam segini. Kalau voice notes-nya dikit, pasti dia ngereceh. Kalau voice notes-nya 30 detik, dia biasa ikut kelas. Nah, sekarang kan lagi jam kosong, Ase.
4: Kalau aku
0: au, kan. Bener kan ngereceh? Bener se, lu tuh pasti ngereceh. Pick me nih, aku dasar sagi sih pengen ikutan.
4: Gimana Cap? Aku
0: bodoh.
4: Jiji.
0: Jiji kan lu? Aku enggak, aku makin sayang. Au. Se. I'm gonna miss this flight crew. I really do. Nih se, di
3: hati-hati ya sayang.
0: I'm gonna miss this flight for sure. Gue lagi menikmati 1 month notice gue crew. Gue bakal kangen banget matahari menyinari muka gue di jam 9 pagi ini di depan studio kaca Prambors yang eksotik cuy. Should I say? Oke, main cepet. Ini PR dari anak magangku Ratu sama Alika ya. Ada kartu topik bagus. Tahun ini ngerilis semua lagu baru atau Something's Happening with Them. Tim Ariana, tim Taylor Swift, tim Gracie, tim Olivia. Cepet. maju depan kelas. Cepet. Lagi dipantau nih sama Alika sama Ratu. Go. Voice note. Buset, Helen cepet banget.
5: Cap, kalau nanti Cap ke bulan, it's not goodbye, Cap. I see you to the moon and back, Cap. I love you to the moon and sun.
0: Duh dia, I love you. Tapi pilih yang mana dong? Apa sih pilihannya, Cap? Tuh, lu ngobrol sih. Nih ya. Ariana Grande, Taylor, Gracie, Olivia. Go. Itu dia. Gue gak nge-spill lagunya. Curang nanti. Nah, ini kayaknya Asti belum tahu cara mainnya. Bukan ngetik ya, sayang. Tapi audio.
6: Voice Taylor Swift.
0: Oh, betul. Taylor Swift. Asa gimana? Kamu sama-sama Taylor gak sagi juga?
4: Tay-tay, Cap.
0: Kenapa lu ngomongnya kayak Helen? Tay-tay, Cap. Nah, itu dia nada Helen. Yuk, aku bawa kamu ke Paris. Karena Perancis menang kan? Nih, Taylor Lover Life dari Paris, bre. Mau nikah dia, se. Weekend ini, se. Nih, Hafidz siapa ya, Hafidz? Hafidz mau coba, Hafidz.
7: Tim Taylor Swift. Taylor Swift.
0: Kenapa lo bisik-bisik, kenapa lo Tyler mestinya Taylor, kenapa lo Cap mestinya Cap? Gimana sih A sama E-nya?
8: Always Taylor Swift, because sama-sama sagi.
0: Ya, asa ketemu jodohnya se, namanya Nur. Ya oke, Taylor semua ya, done. Sold semuanya. Olivia, Gracie, Ariana, permisi dulu. Please welcome the bride and groom, Taylor Swift and Travis Kelce.

0: 0817-1022.
1: TTS, tebak-tebak skor di Prambors. Tebak skornya dan dapetin kesempatan menangin Rp250.000. For info, cek PramborsFM.com. Siap-siap, festival anak SMA terbesar se-Indonesia, Men's Biore Awesome School Fest 2026 balik lagi. Dan siap-siap makin pecah, karena tahun ini bakalan ada penampilan spesial dari Diadams.

0: Suara. Reality Club. Tenang, masih ada line up fase 2 yang bakal kita announce. Jadi tunggu apa lagi? Buruan, beli tiketnya sekarang. Normal price cuma 100.000 aja. Beli sekarang di massbiorefestival.id atau di Goers. Sabtu, 5 September 2026, Gambir Expo Kemayoran Jakarta. Mass Biore Awesome School Fest 2026. Siap tampil awesome.
1: Muda, jangan sampai kelewatan buat dapetin Rp250.000 di kuis TTS tebak-tebak skor. Ini dia kaula muda yang beruntung.
2: Good morning JK, yang ditunggu-tunggu hadir juga JK.
3: Iya, Mas.
2: Salam kenal dengan Kapten Eda, JK, untuk TTS tebak-tebak skor di Prambors. Nah, terus lo lihat ada si paling bola dan lo tebak skor untuk match siapa lawan siapa?
3: Skotlandia sama Brazil.
2: Oke, okay. Lo input skornya berapa?
3: Skotland 0, Brazil 3, Cap.
2: Oke, okay. Betul atau salah?
3: Belum saya cek sih, tapi kayaknya betul sih, soalnya di chat sama admin Prambors.
2: Menang lu bre.
1: Tuh kan kaula muda, buruan tebak skornya di kuis TTS Prambors. Caranya, cek dulu pertandingan yang harus lo tebak di Instagram @prambors. Abis itu, langsung deh jawab tebakan lo di pramborsfm.com. Buat kaula muda yang tebakannya paling cepat dan tepat, bakal dapetin uang tunai senilai Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Captain Eda dan Ralphy. More info, cek pramborsfm.com.
4: WA ke Kapten Eda 0811-607-1022.
2: Jam 9.34 crew, gak kerasa udah mau landing ya. Thank you for making this flight easy and fun all the time. Buat Lily di IG Cap Eda, good morning Falanisa. Lily mau Ari, let's go Ari, bye.

0: Taking What's Mine crew, Strawberry Flight, Moon.
1: It's Captain Edo on Prambors. New WhatsApp cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Edo postingan terbaru. Go.
0: Yes, good morning IG Cap. Uti, happy pagi-pagi tadi di play tulus Cap. FNB-nya udah dititip di Bea Cukai buat Cap sama Ipul. Thank you Uti, diterima dengan baik. Falanisa, Cap, my Gen Z nih, I've been seeing the new dance trends like I Want You Back and Sync. It's really getting viral. And who are you supporting at the Viva World Cup? Tadinya aku Jepang, tapi Jepang kalah sama Brazil, jadi aku support Brazil sekarang crew. Jepangku. Yeah, well, that's it crew. Jam berapa sekarang? 9.37 ya? Masih bisa lah main-main dikit. Main-main dikit sebelum kita landing. Loh, kok rame tiba-tiba WA gue ya. Ada Ipul, ada Ase, ada Raja nih. Pul? Eh, Pul?
2: Ya, tewe, nih ke atas.
0: Kan? Si penting. Kalau di voice notes, dia bisa ngomong. Kalau di depan mic Prambors, oleng di otaknya. Kenapa ya? Ipul, bentar lagi anniversary 11 Juli, anniversary 2 tahun sama gue. Udah kawal Kapten Edo sejak 11 Juli 2024 dan sudah menjadi Caps Crew sejak 2015 gue kawal dia di jalan. Akhirnya kerja bareng gue. Asu.
3: Hai Dewi, Dewi atau Dwi tadi namanya Cap?

0: Indo tadi pagi email gue. Eh mana tombol-tombol gue kok? Gue udah gak. Ah man, mana si Kevin Chino sih? Ini dia.
1: Dia itu cowoknya parah banget itu. Kaku banget, kayak kanebo kering. Gue sebagai Cindo aja ketawa lihat cowok kayak gitu. Buset dah.
0: Gila. Ja. Masuk ja.
2: Selamat malam Night Shifters. Oh, belum ya?
0: Belum.
2: Kalau gitu, selamat pagi menjelang siang, Captain Eda and Cruz.
0: Joji. Ah, pas ada Joji nih. Yuk, Joj. Kawal one month notice gue lulus dari matahari.

0: Ada satu lagu Joji yang era Captain Eda efisiensi banget. Ini dia, To the Sun Flying High and Free Man. Udah gak ada higher tower back then, Joji. Ada cuma satu pilot mengawal era efisiensi. Makasih Joji. Nanti benerin lampu lagi ya. Lampu neonnya ternyata disimpan di gudang sama HT. Sayang, harus kita pakai, George. Joji, Last of a Dying Breed.
1: Dapat apa kita, Pul?
0: Wangi banget kokpit, wangi kuah-kuah, sup hangat, nan iga, nan gurih. Ayo, ada yang bisa tebak gue dapat apa dari Uti? Thank you, Uti. Kamsahamnida.

0: Running loose. Aku sudah menyapa di WA kayak voice notes. Betul. Coba kamu forward lagi sekali lagi ke aku. Karena new WA per kemarin lagi troubleshoot. Jadi kamu harus forward lagi sekali lagi. Habis disapa AI, sekali lagi kirim ke aku. Per kemarin lagi troubleshoot. Jadi kamu harus forward lagi sekali lagi. Habis disapa AI, sekali lagi kirim ke aku. Maafin ya, Luz. Ingin repot pagi-pagi. Back soon, prepare for landing crew.
1: WA ke Kapten Eda 0811-607-1022.
2: Dan pemain nomor 7 berusaha mengoper, disambut langsung oleh pemain nomor 10. Dan iya, vamos!
3: Hei, hah? Salah mas, ini main bola, bukan main padel.
4: Oh. Prambors, mangga lagi.
5: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan

0: Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Wah, panas juga ya main padel.
3: Time out. Minum cheers dulu dong.
2: Ah, segar. Ini ya alkalin ya?
3: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
4: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama. Butuh curhat tentang solusi internet? Segera kontak Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Hanya Nusanet, kualitas layanan nomor 1. Jangan pakai Nusanet jika tidak bersolusi. Masalah harga tak perlu khawatir. Nikmati produk Nusanet Lite yang pasti cocok untuk bisnis Anda. Harga terjangkau, layanan dedikasi tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya, dan gratis biaya instalasi. Saatnya beralih ke Nusanet. Nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima yang pasti memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis Anda, support helpdesk yang ready 24 jam, selalu siap melayani Anda. Jangan buang waktu coba-coba internet Anda. Saatnya Anda berbisnis lancar dan internetnya nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet, internet solution provider di 031-547-3838.
5: WA ke Kapten Eda 0811-607-1022.
6: Bella, gimana Bella?
7: Happy Wednesday, Cap and crew. Semoga naik gaji lagi. Semoga lancar jaya hari ini. Have a good day. Bye-bye.
6: Bye, my Hogwarts student.

0: voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Eda postingan terbaru. Go!
1: Di IG Cap Eda, aduh wangi banget ini bau ini. Dikasih sama Uti. Ada Kevin, Luz, thank you so much for saying hi, Uti. Crew, coba tebak. Maju depan kelas dan voice notes ya. Aku dapat apa dari Uti? Dibantu Clue sama driver Ipul. Ipul, mainin Ipul.
2: Ya, eh.
1: Dapat salam lu tadi dari Jessica. Mau dengar suaranya?
2: Boleh.
1: Yuh, bikin gue kerja aja lu.
2: Ya kan ditawarin.
1: Oh iya benar juga ya, kan gue nawarin nih.
2: Ya, iya.
1: Oke, ini dia.
3: Nyapa Bang Ipul aja deh. Bang Ipul, halo. Jangan lupa beli cipuk.
2: Cipuk apa, Kep?
1: Cipuk, cium dan puk-puk.
2: Innalillahi.
1: Cimol kerupuk itu dia.
2: Oh iya, nah, iya.
1: Kalau ini bukan cipuk, cipok dan puk-puk atau cimol kerupuk, tapi apakah yang aku dapat ini? Coba tebak ASMR ya crew. Gue lagi ngetes new WA yang hari ini susah masuknya. Aduh, angkat banget di tangan gue.
2: Ciri-ciriin dong, Kep.
1: Nah, lu yang tugas. Enak aja gue. Gue udah cukup mikir hari ini.
2: Ciri-cirinya kuahnya hitam.
1: Kuahnya hitam, lu jangan mislead, anting.
2: Itu hitam, Kep.
1: Bentar. Kalau kuah hitam, orang tuh pasti ke depannya R, belakangnya N, bre. Apa coba?
2: Rawon.
1: Bukan. Ini bukan rawon, ganteng. Wah, gile. Sih? Capri 18 Januari itu, aduh. Ayo coba, remedial lagi. Ini ada yang jawab, tapi gak tahu namanya. Kamu gak bisa nulis, girl.
2: Pokoknya kuah.
1: Aku gak, kalau kamu nulis, aku gak bisa baca. Jadi kamu harus maju di pengelas voice note. Itu cara main, anak baru ya. Tapi ini stikerin dulu deh. Siapa sih namanya? Ayo, Bul, ngomong lagi, Bul, siapa, Bul? Apa maksudnya apa? Ini aku namain butuh libur.
2: Itu diciri-ciriin apa gimana, Kep?
1: Dikasih tahu clue-nya, betul, ciri-ciriin. Kuahnya gak hitam dong. Nah, tadi lu bilang apa?
2: Hitam.
1: Ya enggak hitam.
2: Ya tadi kan dibilangnya hitam.
1: Ya enggak. Ayo, coba lagi.
2: Intinya berkuah.
1: Betul.
2: Enaknya dimakan pas hujan-hujan.
1: Betul.
2: Enaknya dimakan pas sakit.
1: Betul. Nah. Itu benar semua, cuy.
2: Nah, apa itu dia?
1: Apa itu dia, bre? Nah, hamba nyaut ini, hamba. Hamba. Silakan hamba.
4: Ramen.
2: No.
1: Kejauhan, bre.
2: Sekalian aja seblak ya enggak?
1: Ini adalah aduh, seblak. Gue lupa rasanya seblak kayak apa lagi.
2: Emang doyan, Kem?
1: Enggak, namanya gue lupa.
2: Kayaknya enggak bakal doyan deh, Kem.
1: Pedes kan?
2: Wah, mantap.
1: Aduh, enggak ada, enggak.
2: Tukan.
1: Enggak ada. Okay. Ini adalah sup favorit Kapten Eda. Gue kan di Fatmawati gue. Kesukaan gue tuh ada di Saharjo. Nah, kemarin Sandy beliin gue dari Saharjo, dia kirim ke Fatmawati itu. Mantep kan? Gue cari di daerah Fatmawati enggak ada yang namanya Cakman. Itu dia. Coba Helen.
5: Pho, Kep, pho.
1: Bukan, terlalu jauh. Ramen dan pho terlalu premium, cuy. Ini loh. Depannya tuh
2: apa ya? Mikir dulu.
1: Nah, salah satu wadiah balap Rambors yang juga cancer, operator. Siapa namanya? Depannya G, belakangnya G. Siapa, Pul?
2: Nah lo, si paling hafal tuh aku.
1: Aduh. Eh, lo sering ngomongin. Di bawah sering makan bakwan bareng.
2: Iya, Kev, siapa ya? Aku
1: yang kurus, yang suaranya gitu, bre. Gitu, bre.
2: Funny, bukan?
5: Bakso.
1: Salim, itu dia. Bakso apa? Bakso? Siapa wadah bala yang depannya G, belakangnya G? Suka main sini? Da, lo tau nih, ini begini-begini, da. Nih, mixer begini-begini, da. Gitu.
2: Oh, iya.
1: Siapa?
2: Oh, iya.
1: Bel?
5: Soto Kudus, Kep.
1: Enak, itu juga gue suka, Soto Kudus. Bakso, bakso apa? Bakso G?
4: Gepeng.
1: Itu dia, bakso gepeng Pontianak ini 99 cabang 26 Cilandak. Bakso gepeng isi 5, ganteng. Itu dia kejauhan ramen dan pho-nya. Lo udah terlalu kenal gue 2 tahun. Gue kayak, enak, pasti pho atau ramen.
6: Bakso, bakso, bakso. Ada tukang bakso. Mari, mari sini.
1: Ase gak dapet. Nur, Nur cuekin Ase. Ahai, emang enak. Nah, Sandy, ini baru masuk nih Sandy nih.
5: Bakso gepeng.
1: Betul, Sandy. Dah, aku mau makan bakso gepeng dari Uti dulu. Aku mau kuahin di rambutku.
2: Aku mau makan baksonya siapa, Kat?
1: Lu benerin gue dong. Masa bener sih gue kuahin di rambut gue?
2: Mesti... Oh enggak, itu salah dong, Kat.
1: Iya, makanya mesti kuahin di mana?
2: Jadi baksonya.
1: Bener. Tapi jawaban baksonya di otak gue adalah di lidah gue dong, di mulut gue. Aduh. Oh, iya. Ngapain gue kuahin ke baksonya kalau gue enggak telan lagi, Pul?
2: Itu dia.
1: Ya beginilah, Crew. Jadi nikmati flight randomness matahari ini, nanti di malam aku jamin akan lebih ancur,
2: lebih tegang.
1: Apanya?
2: Apanya? Siarannya lah.
1: Betul, betul.
2: Lebih tegang.
1: Asa dibalas cintanya Menur. Coba nih.
5: Kayaknya ada yang manggil-manggil nama gue deh. Ada apa ya? Ada perlu apa ya? Apa kabar? Halo.
1: Dibalas cuy. Iya Nur. Coba sini Nur. Sini coba. Mendekat lagi Nur. Mendekat lagi. Asa mau kirim salam ini Nur.
7: Hati-hati ya sayang.
1: Wow, oke, bye-bye, Crew. Give me ya.
5: Susah banget mau debak apa. Aku cuma mau nyautin Bang Ipul. Selalu lucu kalau on air.
1: Game, aduh, jangan disupport. Nanti di mobil dia pasti ngomongin terus. Give me. Oke, ah. Mari kita tutup dengan Assalamualaikum Warahmatullahi, bareng dong.
2: Wabarakatuh. Ya pengajian. Aduh, dong kita jadinya.

0: muda, jangan sampai kelewatan buat dapetin Rp250.000 di kuis TTS tebak-tebak skor. Ini dia Kaula Muda yang beruntung.
1: Good morning JK, yang ditunggu-tunggu hadir juga JK.
2: Iya mas.
1: Salam kenal dengan Kapten Ede JK untuk TTS tebak-tebak skor di Prambors. Nah terus, lo lihat ada si paling bola dan lo tebak skor untuk match siapa lawan siapa?
2: Skotlandia sama Brazil.
1: Oke, okay, lo input skornya berapa?
2: Skotland 0, Brazil 3.
1: Oke, okay, betul atau salah?
2: Belum saya cek sih, tapi kayaknya betul sih soalnya di chat sama admin Prambors.
1: Menang lu bre.
0: Tuh kan Kaula Muda, buruan tebak skornya di kuis TTS Prambors. Caranya, cek dulu pertandingan yang harus lo tebak di Instagram @prambors. Abis itu, langsung deh jawab tebakan lo di pramborsfm.com. Buat Kaula Muda yang tebakannya paling cepat dan tepat, bakal dapetin uang tunai senilai Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Captain Eda dan Ralphie. More info, cek pramborsfm.com.

0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
2: Tuh kan, udah siap belum?
3: Prambors, mangga lagi.

0: Oh. Hey, serba mewah. Eh, Cerat.
1: Eh, what's up, Cerat?
0: Gue baru dapat bonus.
1: Oh, what, wow.
0: Asik ya, bro?
1: Asik lah, Serot. Beli apa nih, Grips?
0: Grips tuh apa sih?
1: Kenapa lo kepala gue aja?
0: Kenapa lo manggil gue Grips? Pegangan, Grips.
1: Hey, Serot.
0: Baru dapat bonus nih, coy.
1: Apa tuh, Tox?
0: Gue tinggal lo ya, bye.
1: Jangan ngerti apa. Terus bonus tuh hasilnya apa?
0: Sini, Doi. Gue pengen kasih lihat. Gue baru beli rumah mewah dan mobil mewah.
1: Funky. Rich pip.
0: Yeah, man.
1: Okay, bro.
0: Let's break it down, man.
1: Okay, man. Ayo.
0: You wanna see me?
1: Gua mau.
0: Bener nih.
1: Let's go.
0: Kalo pingsan lagi.
1: Bangga. Gua bangga, Cerat. Gua bangga malah.
0: Lo katro.
1: Ya, gua bakal pingsan tapi gua bangga dong.
0: Ntar lo ngiler lagi.
1: Tempat gua pasti ngiler.
0: Yaudah.
1: Ayo dong.
0: Gimana?
1: Mana mewahnya, Cerat? Rumah lo kayu gini.
0: Bukan kayu.
1: Triplek.
0: Nah, Peter.
1: Mana?
0: Ini mobil gua.
1: Gini. Mana ini mah mobil karatan ini.
0: Rumah gua, lihat dong rumah gua nih.
1: Mau rumah dari triplek, mana mewahnya? Kata lu mewah. Mobil mewah, rumah mewah.
0: Sus, diam. Rumah ini warnanya apa?
1: Merah.
0: Bukan begitu. Lebih manja lagi.
1: Mewah.
0: Rumah ini warnanya apa?
1: Mewah.
0: Mobil ini warnanya apa?
1: Mewah.
0: Benar enggak aku baru beli mobil mewah sama rumah mewah?
1: Ibarat.
0: Benar kan?

0: Oke, ngomong mangkal lagi, tapi intonasinya beda-beda. Sarkas.
1: Mangkal lagi?
0: Oke. Sekarang coba lebih flirty deh.
1: Mangkal lagi?
0: Eh udah, terakhir. Coba gaya mules.
1: Mangkal lagi?
0: Bisa gak sih lu? Prambors, mangkal lagi.
2: Okay, Mom, I'm recording.

0: muda. Jangan sampai kelewatan buat dapetin Rp250.000 di kuis TTS tebak-tebak skor. Ini dia kaula muda yang beruntung.
1: Good morning JK, yang ditunggu-tunggu hadir juga JK.
2: Iya mas.
1: Salam kenal dengan Kapten Eda JK untuk TTS tebak-tebak skor di Prambors. Nah terus, lo lihat ada si paling bola dan lo tebak skor untuk match siapa lawan siapa?
2: Skotlandia sama Brazil.
1: Oke, okay. Lo input skornya berapa?
2: Skotland 0, Brazil 3, Cap.
1: Oke, okay. Betul atau salah?
2: Belum saya cek sih, tapi kayaknya betul sih soalnya di chat sama admin Prambors.
1: Menang lu bre.
0: Tuh kan kaula muda, buruan tebak skornya di kuis TTS Prambors. Caranya, cek dulu pertandingan yang harus lo tebak di Instagram @prambors. Abis itu, langsung deh jawab tebakan lo di pramborsfm.com. Buat kaula muda yang tebakannya paling cepat dan tepat, bakal dapetin uang tunai senilai Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Captain Eda dan Ralphie. More info, cek pramborsfm.com.

0: Dan pemain nomor 7 berusaha mengoper, disambut langsung oleh pemain nomor 10. Dan iya, vamos.
1: Hei, hah? Salah mas, ini main bola, bukan main padel.
2: Oh. Framboers, mangga lagi.
3: Ini dia yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di But Bapenda Hall C1 G Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
4: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
5: Hello, this is Captain Edda speaking.
6: Selalu manifesting bisa nonton Leife. Jadi I envy you yang sudah nonton Leife. Let's play a bit of a Leife just for you this morning. And my pick would be Mr. Eclectic from The Hook again, here it is. Ini adalah salah satu track favorit fans because it is emotional, it is vulnerable and very personal to Zayn. Apalagi udah ngikutin dari you know, Mind of Mine is Zayn.
7: Pagi-pagi udah kena reality check? Santai! Ada gue, Captain Edda di Prambors. Mulai nemenin commute, ngantor, sekolah, sampai pura-pura produktif barengan obrolan random, internet chaos, dan lagu-lagu yang gak ngasih lo tidur lagi. Masuk kokpit sekarang, jadi bagian dari Caps Crew. Captain Edda, at your service. Tiap Senin sampai Jumat, jam 6 sampai 10 pagi, cuma di Prambors.
5: Stream now on PramborsFM.com, Indonesia number one hit music station.
2: This is Prambors. Indonesia.
8: Number one hit music station.

0: Join me every weekdays from 11 a.m. to 3 p.m. for the hottest hit music, keeping your energy up all afternoon long. We'll also dive into the latest movie news, fresh recommendations, and everything happening in the world of entertainment. And if you're into sports, don't worry. I'll keep you updated with the latest sports stories, highlights, and trending headlines. Whether you're at work, on campus, stuck in traffic, or just chilling, let's spend the day together. This is Prambors Daytime Show with Miralvi, weekdays from 11 a.m. to 3 p.m. Stream now on PramborsFM.com. Prambors, Indonesia number one hit music station.
1: Kaula muda, jangan sampai kelewatan buat dapetin Rp250.000 di kuis TTS tebak-tebak skor. Ini dia kaula muda yang beruntung.
2: Good morning JK, yang ditunggu-tunggu hadir juga JK.
3: Iya mas.
2: Salam kenal dengan Kapten Eda JK untuk TTS tebak-tebak skor di Prambors. Nah terus, lo lihat ada si paling bola dan lo tebak skor untuk match siapa lawan siapa?
3: Skotlandia sama Brazil.
2: Oke, okay, lo input skornya berapa?
3: Skotland 0, Brazil 3,
2: Cap. Oke, okay, betul atau salah?
3: Belum saya cek sih, tapi kayaknya betul sih soalnya di chat sama admin Prambors.
2: Menang lu bre.
1: Tuh kan kaula muda, buruan tebak skornya di kuis TTS Prambors. Caranya, cek dulu pertandingan yang harus lo tebak di Instagram @Prambors. Abis itu, langsung deh jawab tebakan lo di PramborsFM.com. Buat kaula muda yang tebakannya paling cepat dan tepat, bakal dapetin uang tunai senilai Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Captain Eda dan Ralphie. More info, cek PramborsFM.com.
4: New music.
5: I love to listen to new music.
4: New music. On Prambors.

Happy Pharrell Williams di Prambors Daytime Show with Ralphie sampai jam 3 sore nanti kalau muda. Dan siapa yang happy karena dengar berita kalau LeBron James resmi cerai sama Lakers. His contract is up. Jadi gini, Selasa kemarin LeBron lewat agentnya Rich Paul ngasih tahu ke Lakers dia tetap mau main di musim depan, tapi bukan di LA lagi. So, 8 tahun bareng LA Lakers akhirnya kelar. Jeannie Buss, ini yang punya Lakers, sampai kasih statement perpisahan yang lumayan bikin baper. Dan LeBron bales manis di Twitter, jadi relationship dia sama Lakers juga masih baik-baik aja kalau muda. Nah, sekarang lagi ada 3 tim yang rebutan King James. Yang pertama, salah satu tim favorit gue di NBA, Golden State Warriors. Ini favorit yang paling kencang karena Draymond Green sampai nolak player optionnya demi kasih ruang buat ngerekrut pemain gede, contohnya LeBron James. Sempat ada rumor juga mau reuni sama Anthony Davis, tapi kabar terbaru bilang itu kemungkinan besar gak bakal kejadian. Yang kedua, Cleveland Cavaliers. Yes, tim pertama LeBron James, dan LeBron sempat main ke sana bawa championship. Reuni pulang kampung untuk yang ketiga kalinya mungkin aja terjadi, tapi ada sedikit ganjelan di urusan gaji kalau muda. Yang ketiga, Miami Heat. Ini tim kedua LeBron James juga. Ada isu dia bakal balik ke South Beach abis trade Giannis kemarin. Wah, jadi super tim nih. Tapi ada masalah juga di budget. Yang menarik, kabarnya LeBron sekarang ngejar kebahagiaan, bukan duit lagi. Dia rela banget ngambil potongan gaji gede-gedean dari 52 juta USD lebih jadi cuma sekitar 15 juta dolar USD aja. Kayaknya emang lagi nyari ending yang manis juga buat karir legendarisnya. He is now 41 years old kalau muda. Jadi kita pantau terus kira-kira siapa yang bakal dapetin LeBron James musim depan. Kita lanjut sekarang. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan.

Crown Wars Radio Indonesia number one hit music station. Welcome back to the daytime show with Ralfi. Kalau muda, World Cup makin panas. Banyak tim yang udah lolos ke babak 16 besar. Salah satunya Norway juga. Erling Haaland's first time ever performance di World Cup dan udah ngebawa dia this far. Itu gokil sih menurut gue kalau muda. Dan kalau lo dari kemarin main tebak-tebakan skor sendiri ya, ah menurut gue segini nih skornya. Abis itu lu banyak benernya, mendingan ikutan tebak-tebakan skor di Prambors. Karena daripada tebak-tebakan sendiri gak dapat apa-apa, mending ikutan kuis TTS di Prambors. Karena lu bisa dapetin uang senilai Rp250.000. Caranya cek dulu pertandingan yang harus lu tebak di Instagram @Prambors. Abis itu langsung jawab tebakan lu di PramborsFM.com. Sampai tanggal 19 Juli kita tungguin kalau muda. Kayaknya bakal ongoing sampai final deh. Dan buat lo yang tebakannya paling cepat dan benar bakal dapetin uang tunai senilai Rp250.000. Jam pengumuman pemenangnya ada di jam siaran Captain Eda pagi-pagi sama di jam gue 11 sampai 3 sore. So more info check PramborsFM.com.

0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
2: Tuh kan, udah siap belum?
3: Prambors, mangga lagi.
2: Wah, panas juga ya main padel.
4: Time out. Minum cheers dulu dong.
2: Ah, segar. Ini ya alkalin ya?
4: Iya, cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif.
5: Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
6: Kaulah muda, beauty event yang paling ditunggu akhirnya balik lagi. Jakarta X Beauty 2026 hadir lebih besar, lebih seru, dan siap bikin shopping list kamu makin panjang. Mulai tanggal 2 sampai 5 Juli

0: info lengkapnya. Lalu beli tiketnya sekarang juga di Female Daily App.
1: Muda, jangan sampai kelewatan buat dapetin Rp250.000 di kuis TTS tebak-tebak skor. Ini dia Kaula Muda yang beruntung.
2: Good morning JK, yang ditunggu-tunggu hadir juga JK.
3: Iya, Mas.
2: Salam kenal dengan Kapten Eda, JK, untuk TTS tebak-tebak skor di Prambors. Nah, terus, lo lihat ada si paling bola dan lo tebak skor untuk match siapa lawan siapa?
3: Skotlandia sama Brazil.
2: Oke, okay, lo input skornya berapa?
3: Skotland 0, Brazil 3, Cap.
2: Oke, okay, betul atau salah?
3: Belum saya cek sih, tapi kayaknya betul sih, soalnya di chat sama admin Prambors.
2: Menang lu, Bre.
1: Tuh kan, Kaula Muda, buruan tebak skornya di kuis TTS Prambors. Caranya, cek dulu pertandingan yang harus lo tebak di Instagram @prambors. Abis itu, langsung deh jawab tebakan lo di pramborsfm.com. Buat Kaula Muda yang tebakannya paling cepat dan tepat, bakal dapetin uang tunai senilai Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Captain Eda dan Ralphie. More info, cek pramborsfm.com.
4: This is my station, Prambors,
5: Indonesia.
6: Number one hit music station.

Drumworks Radio, Indonesia number one hit music station. Some magic from Robin Thicke playing on Drumworks Daytime Show with Alfi Galamuda. And if you're looking for some quick and easy entertainment, pengen nonton sesuatu gitu, jadi BET Awards baru aja digelar Galamuda. And it's the culture's biggest night, malam penghargaan terbesar buat hip-hop dan juga R&B secara global. Di host sama Drusky, an internet sensation, Tiana Taylor dapat Icon of the Year, Lauryn Hill juga di honor malam itu. Cardi B ternyata masih relevan juga sampai sekarang, jadi nominasi terbanyak dengan 6 notch termasuk Best Female Hip Hop Artist dan juga Album of the Year. Ini diselenggarain di Peacock Theater Los Angeles, California. Dan yang gue notice ya, BET Awards ini selalu jadi barometer siapa yang paling berpengaruh di African American culture dan juga industri musik secara global. Pemenangnya tuh langsung nge-boost chart dan streaming within a night, overnight sensation kalau menang di BET kalau muda. Kalau pengin nonton bisa ditonton ulang di BET.com, Paramount Plus atau BET app. Sekarang juga kita lanjut sama Bittersweet Madison Beat, and I will see you at 12 p.m.

It's Die With A Smile, Lady Gaga, Bruno Mars on Prime Words Radio, Indonesia, number one hit music station. It's 12:09 on the dot, kalau muda. Welcome back to the daytime show with Ralphie. Dan hari ini gak tau kenapa gue ngidam banget sama salted egg chicken over rice sama telur setengah mateng di atasnya. Beuh. Dan menurut gue tahta tertinggi untuk salted egg chicken over rice dengan telur setengah mateng masih dipegang sama Sack Bowl, S-A-C Bowl. Jadi if you're craving some salted egg chickens, pesan Sack Bowl sekarang kalau muda. Gue ada update Piala Dunia nih buat lo yang mungkin gak ngikutin banget tapi pingin masih bisa stay relevant untuk ngomongin sama temen-temen lo. Gue kasih tauin update fullnya. Siapa yang lolos ke 16 besar, pertandingan apa yang bakal seru terjadi within the next couple of days. Abis beberapa hits gue bakal balik di jam 12-an ini. Dan jangan lupa ngopi kalau muda, diingetin sama Sabrina Carpenter. This is Espresso.

0: Halo.
1: Halo.
0: Ada yang siaran?
1: Ada dong. Hah? Nih lagi siaran.
2: Prambors, mangga lagi.
3: Hello, this is Captain Edda speaking.
4: Selalu manifesting bisa nonton Leife. Jadi I envy you yang sudah nonton Leife. Let's play a bit of a Leife just for you this morning. And my pick would be Mr. Eclectic from The Hook again. Here it is. Ini adalah salah satu track favorit fans because it is emotional, it is vulnerable and very personal to Zayn. Apalagi udah ngikutin dari you know, Mind of Mine Zayn.
1: Pagi-pagi udah kena reality check? Santai, ada gue, Captain Edda di Prambors. Mulai nemenin commute, ngantor, sekolah, sampai pura-pura produktif barengan obrolan random, internet chaos, dan lagu-lagu yang gak ngasih lo tidur lagi. Masuk kokpit sekarang, jadi bagian dari Caps Crew. Captain Edda, at your service. Tiap Senin sampai Jumat, jam 6 sampai 10 pagi, cuma di Prambors.
3: Stream now on PramborsFM.com, Indonesia number one hit music station.
1: Kaula muda, jangan sampai kelewatan buat dapetin Rp250.000 di kuis TTS tebak-tebak skor. Ini dia Kaula muda yang beruntung.
4: Good morning JK, yang ditunggu-tunggu hadir juga JK.
5: Iya mas.
4: Salam kenal dengan Kapten Edda JK untuk TTS tebak-tebak skor di Prambors. Nah terus, lo lihat ada si paling bola dan lo tebak skor untuk match siapa lawan siapa?
5: Skotlandia sama Brazil.
4: Oke, okay, lo input skornya berapa?
5: Skotland 0, Brazil 3, Cap.
4: Oke, okay, betul atau salah?
5: Belum saya cek sih, tapi kayaknya betul sih soalnya di chat sama admin Prambors.
4: Menang lu bre.
1: Tuh kan kaula muda, buruan tebak skornya di kuis TTS Prambors. Caranya, cek dulu pertandingan yang harus lo tebak di Instagram @Prambors. Abis itu, langsung deh jawab tebakan lo di PramborsFM.com. Buat kaula muda yang tebakannya paling cepat dan tepat, bakal dapetin uang tunai senilai Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Captain Edda dan Ralphie. More info, cek PramborsFM.com. New music.

bersiap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan.

Satu bulan bernadia di Prambors Radio Indonesia, number one hit music station. Anthem Life After Breakup yang paling kena menurut gue nih, Satu Bulan Bernadia. Lu dengerin ini abis putus, beuh, rasanya tuh kayak ditusuk-tusuk hati lu kalau muda. But anyways, I'm not gonna talk about life after breakup because there's more exciting things than breakup, yaitu World Cup kalau muda. Formatnya beda dari biasanya karena ini World Cup terbesar sepanjang sejarah dengan 104 pertandingan dan 48 tim di 16 kota tuan rumah spread Canada, Mexico sama US. Finalnya bakal digelar 19 Juli di MetLife Stadium, New Jersey. Yang udah pasti lolos ke babak 16 besar itu kemarin Brazil menang lawan Jepang, lolos ke babak 16 untuk 11 kali beruntun berkat gol comebacknya Martinelli kemarin. Kanada juga pertama kalinya dalam sejarah menang di babak knockout. Maroko kalahin Belanda lewat adu penalti kemarin. Ini adalah kali kedua beruntun untuk Maroko tembus babak 16 besar. Norwegia tumbangkan Côte d'Ivoire, Pantai Gading 2-1 berkat gol dari Erling Haaland. Siap-siap duel sengit lawan Brazil. Haaland versus Vinicius Junior, ini ditunggu-tunggu banget. Paraguay juga habis kawin Jerman, next akan melawan pemenang dari Prancis lawan Swedia. Nah, ini pertandingan-pertandingan yang lo gak boleh tinggalin kalau muda. Pertandingannya masih di babak 32 besar. Hari ini nanti malam Inggris lawan Kongo, habis itu ada Belgia lawan Senegal, Bosnia. Oh, habis itu Kamis 2 Juli maksud gue, ada Spanyol lawan Austria, Portugal lawan Kroasia. Dan ini merupakan rematch final Euro 2016, Ronaldo versus Modric pas masih main. Dan babak 16 sendiri baru mulai Sabtu 4 Juli, jadi masih ada beberapa pertandingan di babak 32. Dan ya, pemenangnya kira-kira siapa nih? Kalau muda, gue masih megang antara Argentina atau Prancis lah yang menang World Cup. What about yours? Moving on to the next song here on Prambors, we have Dua Lipa, Don't Start Now on the daytime show with Ralphie. World Cup

0: OTS. Tebak-tebak skor di Prambors. Tebak skornya dan dapetin kesempatan menangin Rp250.000. More info, cek PramborsFM.com.
1: Prambors, mangga lagi.
2: Ayo, ini udah, bakumpul, bakumpul. Mas Darto 5 udah mulai, yo.
3: Mas Darto 5, Mas Darto 5, Mas Darto 5, Mas Darto 5.
4: The Dandies, we love you, The Dandies.
1: On Prambors.
5: Nomor 4, silahkan naik.
2: Oke, musisi yang terkenal sebagai juri pencarian bakat Simon Cowell ini rela menghabiskan dana sebesar $1.6 juta.
6: Dolar Brunei.
2: Aduh, siapa aja sih? Setara Rp21 miliar. Pesta tersebut dibuat Cowell di sebuah mansion di Hertfordshire Rotham Park. Mansionnya Delo nggak?
7: Mansion Delo.
6: Lalu tempatnya di mana, Pak Darto?
2: Di Hertfordshire Rotham Park.
6: Oh.
8: Lalu nanya doang.
2: Iya.
8: Saya lupa. Gua kirain lo mau.
2: Bukan lo ada apa gitu.
6: Ya susah, Pak.
8: Bro.
2: Iya, ya, bro.
8: Bro, tempak itu, bro. Ya. Gua maju terus ngomong ke Darto. Bro, tempak gitu.
2: Apa tuh?
8: Bro, tabok, tabang, tampar.
6: Waduh.
2: Aduh, kurang banget.
6: Kurang udah lama enggak ketemu lu nyet. Lu enggak tahu betapa gua kangen masanya sama lu. Gua sampai bawa minyak nih hari ini.
2: Betapaan anjir.
6: Bokong lu. Gua minyakin lu sih pakai bikin podcast masih. Rotem Park itu, bro. Ketika lu ngeliat tetangga lu rambutnya gondrong tapi tiba-tiba dia diet. Makannya makan sehat. Karena Rotem Park itu rocker tetangga lu makan parak coy.
8: Mana gue mikir ke arah situ.
6: Keren gak?
2: Keren. Oke, di nomor 4 Simon Cowell.
6: Dia bilang, lu cupu lu. Simon Cowell.
8: Simon gaul.
6: Saya mah gaul. Oh.
2: Simon tuh abis dapat sesuatu, dia ada janjinya itu. Simon Cowell.
6: Saya kaul.
2: Iya, kaul.
8: Saya main kaul itu nih kayak buat bahan bangunan.
2: Apa tuh?
8: Memerek gambarnya kaul gitu.
2: Hah?
6: Semen kaul.
2: Aduh.
8: Lu enggak lucu. Iya, emang lucu. Gua ngakuin. Gua ngakuin. Gua enggak lucu. Lu.
6: Iya.
1: Master Prambors, mangga lagi.
9: This is my station.
1: Prambors.
9: Indonesia.
10: Number one hit music station.

It's Water Thailand from Words Radio Indonesia number one hit music station. Welcome back to the daytime show with Ralphy Kaula Muda. And a friendly reminder to you on this sunny, sunny afternoon. Kalau lo masih bisa ikutan TTS, bukan teka-teki silang ya, tapi tebak-tebak skor di Prambors si paling bola. Jadi lo bisa dapetin 250.000 kalau lo ikutan TTS-nya Prambors. Cara ikutannya gimana sih, Ral? Nah, cek dulu pertandingan yang lo harus tebak di Instagram @Prambors. Abis itu langsung jawab tebakan lo di PramborsFM.com. Easy peasy, lemon squeezy kalau muda. Kuis akan ongoing tiap hari sampai 19 Juli. Buat lo yang tebakannya paling cepet dan benar, itu bakal dapetin uang tunai senilai 250.000. Jadi gak cuma benar aja, tapi lo harus paling cepet juga untuk claim the prize money. Pengumuman pemenangnya ada di jam siaran Captain Eda pagi-pagi 6-10 in between. Tapi itu di jam siaran gue juga ada jam 11 sampai jam 3 sore. Jadi tungguin aja kalau lo merasa udah ikutan kalau muda, tungguin pengumuman pemenangnya. More info check PramborsFM.com. And now we are moving on. Mangu 420 on Prambors Radio.

0: Okay, ngomong mangka lagi, tapi intonasinya beda-beda. Sarkas.
1: Mangka lagi?
0: Okay. Sekarang coba lebih flirty deh.
1: Mangka lagi?
0: Yaudah, terakhir. Coba gaya mules.
1: Mangka lagi?
0: Bisa gak sih lu? Prambors, mangka lagi.
2: Memasuki menit-menit akhir, dan kini ia memasuki zona krusial. Serangan harus dilakukan. Satu sentuhan, dua sentuhan, pertahanan mulai dilewati. Terlihat dua pilihan menarik di depan mata. Paket bola gembira Maxstream TV Rp25.000 dengan kuota 300 MB berlaku selama 7 hari. Dan paket Rp85.000 dengan kuota 5,5 GB berlaku selama 60 hari. Pilihan telah ditentukan. Tendangan terakhir dilepaskan. Dan gol! Paket bola gembira Maxstream TV berhasil diaktifkan.
3: Jangan lewatkan Piala Dunia FIFA 2026 lebih dekat dan lebih maksimal hanya di Maxstream TV. Seluruh Indonesia di pelosok negeri bisa nonton setiap pertandingan dengan fleksibel di mana saja. Aktifkan paket bola gembira Maxstream TV di aplikasi My Telkomsel sekarang dan nikmati 104 pertandingan, highlights, dan konten premium lainnya dengan kualitas HD dan dukungan jaringan 5G. Karena sekarang bolanya ada di kamu.
4: Kaula muda, beauty event yang paling ditunggu akhirnya balik lagi. Jakarta X Beauty 2026 hadir lebih besar, lebih seru, dan siap bikin shopping list kamu makin panjang. Mulai tanggal 2 sampai 5.

sampai berbagai beauty experience seru yang bisa kamu rasain langsung di Jakarta X Beauty 2026. Gak cuma itu, kamu juga bisa meet and greet bareng beauty influencer ternama dan sing along bareng It Gitaf, GAC, NPD, dan Robocop Koplo. Jadi siapa

0: info lengkapnya. Lalu beli tiketnya sekarang juga di Female Daily App.
1: Muda, jangan sampai kelewatan buat dapetin Rp250.000 di kuis TTS tebak-tebak skor. Ini dia Kaula Muda yang beruntung.
2: Good morning JK, yang ditunggu-tunggu hadir juga JK.
3: Iya, Mas.
2: Salam kenal dengan Kapten Eda, JK, untuk TTS tebak-tebak skor di Prambors. Nah, terus, lo lihat ada si paling bola dan lo tebak skor untuk match siapa lawan siapa?
3: Skotlandia sama Brazil.
2: Oke, okay, lo input skornya berapa?
3: Skotland 0, Brazil 3, Cap.
2: Oke, okay, betul atau salah?
3: Belum saya cek sih, tapi kayaknya betul sih, soalnya di chat sama admin Prambors.
2: Menang lu, Bre.
1: Tuh kan, Kaula Muda, buruan tebak skornya di kuis TTS Prambors. Caranya, cek dulu pertandingan yang harus lo tebak di Instagram @prambors. Abis itu, langsung deh jawab tebakan lo di pramborsfm.com. Buat Kaula Muda yang tebakannya paling cepat dan tepat, bakal dapetin uang tunai senilai Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Captain Eda dan Ralphy. More info, cek pramborsfm.com.
4: Non-stop hit music.
5: Get all the hits right here on
4: Prambors.
5: Indonesia's number one hit music.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: Kita telah sekali prarekonstruksi di salah satu TKP ya, karena ini ada 4 TKP ya.
3: Korban itu tadi punya utang piutang sebesar kurang lebih 14 juta. Sebetulnya korban katanya sukarela, katanya sambil menunggu utangnya dilunasi.
4: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai penyidik siap gelar rekonstruksi kasus penyekapan dan penganiayaan, ratusan masa tagih janji DPRD terkait hak angket dan pemakzulan Wali Kota Sukabumi Ayeb Zaki, di Cirebon puluhan ribu botol miras senilai 1 miliar dimusnahkan. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Polisi kini masih mendalami kasus dugaan penyekapan yang terkait utang piutang terhadap seorang perempuan di bawah umur di sebuah rumah di perumahan Kota Baru, Kecamatan Ciberem, Kota Tasikmalaya.
5: Kasat Reskrim Polres Tasikmalaya Kota AKP Januar Rangga Fardela menyatakan pihaknya belum bisa memberikan keterangan detail kepada media mengenai kasus itu karena hingga Selasa 30 Juni masih terus memeriksa terhadap pihak-pihak terkait. Kendati begitu, dirinya mengungkap korban inisial AR adalah perempuan yang masih berusia 16 tahun sehingga proses pemeriksaan harus melalui prosedur pendampingan dari orang tua juga lembaga terkait. Sebelumnya diketahui terungkapnya kasus dugaan penyekapan itu setelah korban AR melapor ke call center 110 Senin 29 Juni sore. Dia mengaku ditahan di rumah majikannya sejak Selasa 23 Juni lalu. Usai mendapat laporan, polisi turun tangan dan mengamankan AR dari rumah itu beserta sepasang suami istri inisial S dan M yang tak lain adalah majikan AR. Pamapta 2 Polres Tasikmalaya Kota, Ibda Rifanto Zaki, saat memimpin olah TKP di lokasi kejadian, membenarkan jika hasil penyelidikan sementara, dugaan penyekapan terkait dengan utang piutang antara korban AR yang merupakan pegawai dan S serta M pemberi kerja. Zaki menyebut korban memiliki utang dan saat di rumahnya yang jadi TKP itu adalah kantor sebuah koperasi tempat AR bekerja. Kepada polisi, terduga pelaku berdalih tak menyekap AR, bahkan tinggal di rumah itu secara sukarela sambil menunggu utangnya dilunasi.
3: Korban ini memiliki utang. Jadi korban ini sempat kerja di sebuah koperasi. Ini TKP-nya ini merupakan sebuah koperasi. Nah tadi kami cek ternyata memang untuk badan hukumnya belum punya badan hukum. Nah nanti seorang korban itu tadi punya utang piutang sebesar kurang lebih 14 juta. Memang sebetulnya kalau tadi informasi ketika kami ngobrol dengan istrinya, ya sebetulnya korban katanya sukarela katanya. Sambil menunggu utangnya dilunasi, korban sebagai jaminan di sini tadi.
4: Puluhan sopir angkot trayek 21 menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Dinas Perhubungan Kota Bogor. Mereka meminta pemerintah mengevaluasi keberadaan bus stop Biskita yang dinilai mengurangi jumlah penumpang angkot.
6: Aksi protes dilakukan puluhan sopir angkot dengan membawa armadanya ke halaman hingga pintu masuk kantor Dinas Perhubungan Kota Bogor, Kecamatan Bogor Tengah. Sebagai bentuk kecaman, salah satu armada angkot dicoret dengan cat semprot dan spidol berisi tulisan tuntutan. Para sopir menilai keberadaan bus stop Biskita di sepanjang jalur Tajur membuat jumlah penumpang angkot terus menurun. Kondisi ini dirasa memperberat persaingan bagi sopir angkot trayek 21 rute Ciawi hingga Tajur. Para pengemudi mengaku pendapatan mereka menurun sejak beroperasinya layanan Biskita.
7: Merasa keberatan dengan ada bus stop terlalu banyak itu. Mohonlah dikurangin masalah bus stop. Yang penting bisa adil-adilnya. Kalau misalkan ada bus stop, ya koordinasi dulu dengan organa yang kita di bawah. Apakah kita memenuhi persyaratan kayak gitu. Jadi yang menyakitkan, adanya bus stop, saya tidak tahu.
6: Mereka menyebut sebelumnya hanya ada rencana pembangunan 7 titik bus stop, namun kini dinilai memberi dampak terhadap jumlah penumpang angkot.
8: Negosiasi kita dengan pemilik dan para sopir bisa menjamin hanya ada di 2 titik, karena emang load factor di K2 ini sudah di atas 100%.
6: Akibat kondisi tersebut, dalam satu kali perjalanan, angkot yang dikemudikan sopir kini hanya mampu mengangkut 4 hingga 5 penumpang. Para sopir berharap pemerintah melakukan evaluasi dan mengatur kembali jumlah bus stop agar persaingan antara angkot dan bis kita dapat berjalan lebih seimbang.
4: Ratusan massa yang tergabung dalam aksi bela rakyat Akbar 2626 melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Sukabumi. Mereka menagih janji DPRD terkait hak angket dan pemakzulan Wali Kota Sukabumi Ayeb Zaki.
9: Aksi ini merupakan jilid kedua. Aksi yang berlangsung di halaman gedung dewan itu diwarnai orasi bergantian. Massa menilai DPRD belum menunjukkan langkah konkret meski sebelumnya telah menerima tuntutan terkait hak angket dan dugaan pelanggaran yang mereka laporkan. Koordinator Aksi Akbar 2626 Budi Adinata mengaku kecewa karena wali kota, wakil wali kota, maupun seluruh anggota DPRD tidak hadir menemui massa sebagaimana yang mereka harapkan. Meski demikian, massa masih memberi kesempatan kepada DPRD dengan menunggu kehadiran perwakilan fraksi.
10: Aksi ini kami meminta wali kota, wakil, dan 35 dewan hadir. Nah, hari ini ternyata tidak ada. Artinya saya kecewa banget.
9: Ketua DPRD Kota Sukabumi Wawan Juanda menegaskan tuntutan mengenai hak angket telah diterima dan sedang diproses sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam tata tertib DPRD. Menurut Wawan, setelah kembali bertugas usai menjalani masa pemulihan kesehatan, dirinya langsung mengundang seluruh ketua fraksi untuk membahas usulan tersebut. Pembahasan selanjutnya akan dijadwalkan melalui rapat badan musyawarah. Ia menjelaskan hak angket tidak dapat langsung diproses tanpa memenuhi syarat administratif maupun material sebagaimana diatur dalam Peraturan DPRD Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2015.
11: Ya, ketika tuntutan mengenai hak angket tadi disampaikan, tanpa ada aksi pun sebetulnya kami DPRD sudah melakukan pendalaman dan memang kita buktikan bahwa rekomendasi panja itu sudah diakomodir untuk kalangan masyarakat.
4: Terima kasih, Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak ke radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Saudara, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio atau Balmon SFR Kelas 1 Bandung menggelar Forum Konsultasi Publik Tahun 2026 di Kota Bandung Rabu pagi ini. Kepala Balmon SFR Kelas 1 Bandung, Syamsul Huda mengatakan, kegiatan ini menjadi wadah bagi para pemangku kepentingan untuk memberikan masukan terhadap standar pelayanan sekaligus meningkatkan kualitas layanan publik di bidang spektrum frekuensi radio.
12: Konsultasi publik ini adalah bagian daripada kegiatan yang dilakukan oleh Balmon Kelas 1 Bandung. Semangatnya adalah bagaimana kita kemudian ke depan memberikan layanan yang terbaik untuk masyarakat Jawa Barat, terutama masyarakat pengguna frekuensi, dan bagian daripada kita mendengar apa yang selama ini kita lakukan layanan di Balmon Kelas 1 Bandung itu mendapat masukan, mendapat kritik, mendapat saran, dan mendapat perbaikan-perbaikan dari teman-teman yang ada di Jawa Barat. Jadi tahun 2026 ini, Balmon Kelas 1 Bandung itu memiliki dua kegiatan yang menurut kami tidak semua bisa dilakukan oleh semua satuan kerja di Kementerian Komdigi. Yang pertama adalah pembangunan zona integritas. Yang kedua adalah evaluasi terkait dengan pelayanan publik. Kami berharap dua kegiatan ini menjadi motivasi kita untuk bisa melayani dengan integritas, bisa melayani yang memberikan manfaat luas kepada masyarakat dengan standar-standar layanan terbaik dari Balmon Kelas 1 Bandung.
4: Selain mengevaluasi standar pelayanan, kegiatan ini juga memperkuat sinergi antara pemerintah, pelaku industri, komunitas, dan media dalam menjaga pemanfaatan spektrum radio agar tertib, legal, dan bebas dari gangguan yang dapat menghambat layanan komunikasi. Diketahui peserta yang mengikuti acara ini berasal dari perwakilan operator telekomunikasi, penyelenggara internet, media massa, kalangan akademisi, hingga organisasi masyarakat seperti ORARI, RAPI, dan PRSSNI Jawa Barat. Diharapkan layanan frekuensi radio dapat semakin berkualitas sehingga mampu mendukung kebutuhan komunikasi, penyiaran, telekomunikasi, hingga kegiatan sosial kemasyarakatan di seluruh wilayah Jawa Barat. Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssanijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
13: Klik and play sekarang, www.radioprssanijabar.net.
4: Penyidik Polda Jawa Barat terus mendalami kasus penyekapan dan penyiksaan oleh tersangka TH terhadap kekasihnya berinisial YTR yang diduga dilakukan di kawasan Kabupaten Bandung.
14: penyidik Polda Jawa Barat terus mendalami kasus penyekapan dan penyiksaan yang dilakukan oleh tersangka TH terhadap kekasihnya yang berinisial YTR yang diduga dilakukan di kawasan Kabupaten Bandung. Kabid Humas Polda Jawa Barat Komisaris Besar Polisi Hendra Rohmawan mengatakan, penyidik telah melakukan pra-rekonstruksi di salah satu lokasi yang diduga kuat menjadi tempat penyekapan dan penyiksaan keji tersebut. Pra-rekonstruksi tersebut bertujuan untuk menguji kesesuaian fakta di lapangan dengan hasil pemeriksaan para saksi dan tersangka.
2: Kita telah sekali pra-rekonstruksi di salah satu TKP ya. Karena ini TKP ada beberapa TKP, ada 4 TKP yang bisa kami sampaikan.
14: Sementara itu, secara terpisah, Direktur Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA serta Pemberantasan Perdagangan Orang atau PPO Polda Jawa Barat, Komisaris Besar Polisi Rumi Untari mengatakan, penyidik kembali menemukan 2 lokasi baru dalam kasus penyekapan dan penyiksaan yang dilakukan oleh tersangka TH. Lebih lanjut, Kombes Rumi menambahkan, Polda Jawa Barat juga telah merampungkan agenda pra-rekonstruksi dan rencananya rekonstruksi utama akan digelar pada Kamis tanggal 2 Juli 2026.
15: Kita sudah melakukan pemantapan oleh TKP dan kita menemukan ada 2 TKP baru dan kemarin kita juga sudah melakukan pre-rekonstruksi. Jadi rencana kalau tidak ada halangan dan sesuai dengan apa yang kita rencanakan, kan Kamis akan melakukan rekonstruksi.
4: Puluhan ribu botol minuman keras dan nalpot brong dimusnahkan oleh jajaran Polresta Cirebon Selasa siang. Seluruh barang bukti sitaan itu ditaksir mencapai 1 miliar rupiah. Barang bukti yang dimusnahkan merupakan hasil sitaan dari kegiatan rutin yang ditingkatkan, KRYD, yang dilaksanakan jajaran Polresta Cirebon. Terdiri atas 11.308 botol minuman keras pabrikan, sekitar 3.800 botol minuman keras tradisional, serta 890 liter tuak.
16: Pemusnahan dilakukan dengan cara melindas ribuan botol minuman keras menggunakan mobil silinder hingga hancur, serta memotong ribuan knalpot brong. Seluruh barang bukti ditaksir bernilai sekitar 1 miliar rupiah. Pemusnahan ini dilaksanakan untuk mencegah peredaran minuman keras knalpot brong. Seluruh barang bukti ditaksir bernilai sekitar 1 miliar rupiah. Pemusnahan ini dilaksanakan untuk mencegah peredaran minuman keras yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban sekitar 1 miliar rupiah. Pemusnahan ini dilaksanakan untuk mencegah peredaran minuman keras yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.
17: Kita yang pertama memusnahkan minuman keras. Minuman keras dalam rangka HUT Bayangkara ke-80 yang kami musnahkan sekitar 11.308 botol minuman, kemudian tambah lagi minuman keras tradisional sejumlah 3.800 sekian dan terakhir ada 890 liter tuak.
18: Termasuk knalpot juga ini.
17: Betul, jadi ada knalpot brong kita hancurkan atau kita musnahkan. Knalpot yang tidak sesuai dengan spesifikasi sejumlah 3.000 sekian. Jadi kami himbau kepada masyarakat Kabupaten Cirebon agar tidak meminum minuman keras, juga untuk tidak menggunakan knalpot kendaraan bermotor yang tidak sesuai spesifikasi.
1: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

0: Join me every weekdays from 11 a.m. to 3 p.m. for the hottest hit music, keeping your energy up all afternoon long. We'll also dive into the latest movie news, fresh recommendations, and everything happening in the world of entertainment. And if you're into sports, don't worry. I'll keep you updated with the latest sports stories, highlights, and trending headlines. Whether you're at work, on campus, stuck in traffic, or just chilling, let's spend the day together. This is Prambors Daytime Show with Miralvi, weekdays from 11 a.m. to 3 p.m. Stream now on PramborsFM.com. Prambors, Indonesia number one hit music station.
1: Kaulah muda, jangan sampai kelewatan buat dapetin Rp250.000 di kuis TTS tebak-tebak skor. Ini dia kaulah muda yang beruntung.
2: Good morning JK, yang ditunggu-tunggu hadir juga JK.
3: Iya mas.
2: Salam kenal dengan Kapten Ede JK untuk TTS tebak-tebak skor di Prambors. Nah terus, lo lihat ada si paling bola dan lo tebak skor untuk match siapa lawan siapa?
3: Skotlandia sama Brazil.
2: Oke, okay. Lo input skornya berapa?
3: Skotland 0, Brazil 3, Cap.
2: Oke, okay. Betul atau salah?
3: Belum saya cek sih, tapi kayaknya betul sih soalnya di chat sama admin Prambors.
2: Menang lu bre. Tuh kan kaulah muda, buruan tebak skornya di kuis TTS Prambors. Caranya, cek dulu pertandingan yang harus lo tebak di Instagram @Prambors. Abis itu, langsung deh jawab tebakan lo di PramborsFM.com. Buat kaulah muda yang tebakannya paling cepat dan tepat, bakal dapetin uang tunai senilai Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Captain Ede dan Ralphie. More info, cek PramborsFM.com.
4: New music. I love to listen to new music.
5: New music. On Prambors.

peringkatnya. Supergirl udah dirilis tapi ngebom parah. Bomnya not in a good way. Jadi ini lumayan heboh juga karena Supergirl itu pembukaannya cuman 37 juta US dollar di Amerika Utara dan 62 juta USD secara global. Padahal budget production-nya itu 170 juta US dollars plus sekitar 120 juta US dollars buat marketing. Dan ini katanya lebih rendah daripada film Morbius-nya Marvel yang terkenal sebagai salah satu film superhero movie terburuk dan juga di bawah Joker kedua kalau mudah. Orang bertanya-tanya kenapa ya kok ini bisa terjadi? Salah satu alasan flopnya Supergirl ini dijepit rilis antara dua film keluarga terbesar tahun ini, Toy Story 5 dan Minions and Monsters yang udah tayang mulai dari kemarin. Bisa lu tonton Minions and Monsters buat lucu-lucuan kalau mudah. Obsession juga masih ada dan masih menjadi dark horse. Udah masuk minggu ke-7 tapi di Indonesia ini baru minggu ke-2 karena rilis tanggal 26 kemarin. Yang bakal rame itu Moana live action tanggal 10 Juli, audisinya Christopher Nolan tanggal 17 Juli, dan pastinya yang udah ditunggu-tungguin banget trailernya udah keluar di mana-mana, tiap hari ada promonya di Instagram lo lewat, Spider-Man Brand New Day tanggal 31 Juli yang bakal bikin bulan Juli ini padat banget sama penonton. Bioskop diguncang di bulan Juli. So that's that for Movie Talks. Pick your poison. Silakan pilih film apa yang pengen lo tonton kalau muda. Dan kita akan lanjut ke Flo Rida. This is Wild Ones on Prime Boards Radio.

0: Cerot, apa cerit? Ini gue bingung nih.
1: Kenapa?
0: Ada soal ujian.
1: Iya.
0: Siapakah penemu telepon?
1: Yah,
0: Alexander Graham Bell bukan ya?
1: Eh, bukan.
0: Setahu gue Alexander Graham Bell.
1: Bukan.
0: Lu tahu?
1: Bah.
0: Wah, kocrot nih, yang paling pinter nih.
1: Yang mantap. Menemukan telepon kan cerit?
0: Ya.
1: Ya gua.
0: Kok lu sih?
1: Lah gua.
0: Kenapa lu?
1: Lu gak percaya?
0: Gak mungkin lah, lu emang hidup di zaman berapa? Masa lu nemuin telepon? Kakek lu kali, kakek buyut lu, itu maksud lu keluarga lu gitu yang nemuin telepon gitu?
1: Kecret. Kocrot yang menemukan telepon.
0: Gimana sih?
1: Ayo, sini, ikut, sini.
0: Oh, ini mau dikasih tahu nih, sini. Bukti sejarahnya otentik banget nih.
1: Sini.
0: Wah, oke.
1: Nah, hei, tunggu, hei, mana ya? Nah, ini dia nih. Nih.
0: Ini telepon?
1: Iya.
0: Ini telepon modern begini?
1: Iya, kan sempat hilang. Aku yang menemukannya di gudang.
0: Oh,
1: iya kan? Aku menemukan telepon kita yang hilang. Gitu loh.
0: Oke, telepon nomor telepon.
1: Iya, kan yang masalah menemukan telepon kan gua, jadinya bukan lu
0: juga. Ada lagi.
1: Alexander Graham Bell siapa lagi?
0: Ada lagi.
1: Kenal bule.
0: Ada lagi yang mau hilang bentar lagi nih.
1: Apa?
0: Nyawa lu.
1: Oh gitu.
0: Iya.
1: Oh, tenang aja menemukan nyawa gua.

Welcome back, Kalau Muda. It's Steven Sanchez. Until I Found You di Prambors Radio Indonesia, number one hit music station. Makin siang, di luar makin panas. Jadi good luck buat lo yang banyak aktivitas di luar hari ini. Again, don't forget sunscreen, hydration, and your vitamins, Kalau Muda. Karena dari jam 11, sekarang udah jam... mau jam 2, panasnya nambah kalau udah makin terik nih. Gue ngeliat di luar jendela studio Prambors Fatmawati Raya nomor 7. Anyways, ada yang mau duit cepet kalau udah? Agak out of topic, tapi Prambors lagi bagi-bagi hadiah nih, 250.000 kalau lo ikutan TTS, tebak-tebak skor. Dalam rangka Piala Dunia 2026, Prambors si paling bola pengen ngajak lo buat tebak-tebakan skor. Hadiahnya 250.000. Caranya gimana sih, Ral? Cek dulu pertandingan Piala Dunia yang harus lo tebak di Instagram @prambors. Abis itu langsung deh jawab tebakan lo di pramborsfm.com. Sampai tanggal 19 Juli kuisnya bakal ongoing. Dan buat lo yang tebakannya paling cepat dan benar, itu bakal dapetin uang tunai senilai Rp250.000. Easy money, easy cash kalau muda. Tinggal jawab aja. Habis itu pengumuman pemenangnya ada di jam siaran Captain Eda pagi 6-10, sama jam siaran gue 11-3 sore. Jadi ikutan kalau muda. Sekarang itu pertandingan yang bisa lo tebak adalah pertandingan Inggris lawan Kongo, akan berlangsung jam 11 malam nanti. Nah, siapa prediksi lo? Juaranya siapa kalau muda? Siapa yang menang Inggris lawan Kongo? Silakan ke PramborsFM.com. More info, PramborsFM.com. Mana lagi?

0: Mau pulang ya?
1: Iya nih.
0: Yaudah yuk bareng yuk.
1: Ayo.
0: Tapi pakai mobil lo ya?
1: Hah? Yaudah deh, boleh.
0: Oke oke oke oke.
2: Prambors, mangga lagi.
3: Wah, panas juga ya main padel.
4: Time out. Minum cheers dulu dong.
3: Ah, segar. Ini ya alkalin ya?
4: Iya, cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
5: Kaulah muda, lagi nyari acara seru bulan Juli tapi masih bingung mau kemana? Tenang, yang satu ini udah pasti seru. SMA Lab School Jakarta mempersembahkan Labs Project 2026 Evokria. Catat tanggalnya, Sabtu 11 Juli 2026, mulai jam 1 siang di Istora Senayan, Jakarta. Siap-siap nikmatin penampilan keren dari Reality Club, Molukan Soul, Raisa, Kahitna, sampai Andre Taulani and Friends. Mau datang bareng bestie, gebetan, atau bahkan orang yang lagi bikin hati lo gak pasti? Pokoknya Labs Project 2026 siap bikin hari lo jadi lebih berwarna. Tiketnya udah bisa lo dapetin sekarang juga di Goers. More info, follow Instagram at labs.project. Muda, jangan sampai kelewatan buat dapetin Rp250.000 di kuis TTS tebak-tebak skor. Ini dia Kaula Muda yang beruntung. Good morning JK, yang ditunggu-tunggu hadir juga JK.
6: Iya mas.
5: Salam kenal dengan Kapten Eda JK untuk TTS tebak-tebak skor di Prambors. Nah terus, lo lihat ada si paling bola dan lo tebak skor untuk match siapa lawan siapa?
6: Skotlandia sama Brazil.
5: Oke, okay, lo input skornya berapa?
6: Skotland 0, Brazil 3,
5: Cap. Oke, okay, betul atau salah?
6: Belum saya cek sih, tapi kayaknya betul sih soalnya di chat sama admin Prambors.
5: Menang lu bre. Tuh kan kaulah muda, buruan tebak skornya di kuis TTS Prambors. Caranya, cek dulu pertandingan yang harus lo tebak di Instagram @prambors. Abis itu, langsung deh jawab tebakan lo di pramborsfm.com. Buat kaulah muda yang tebakannya paling cepat dan tepat, bakal dapetin uang tunai senilai Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Captain Eda dan Ralphie. More info, cek pramborsfm.com.
7: Non-stop.
2: Non-stop hits on Prambors.
7: Indonesia number one hit music station.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPS PRSSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Momentum Hari Bayangkara jadi pengingat pentingnya sinergi ciptakan lingkungan aman dan kondusif. Pemkot Bandung matangkan model bisnis angkot pintar. Pemprov Jabar segera bahas Bandara Husein Sastra Negara dan BIJB. Saya Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Momentum Hari Bayangkara menjadi pengingat akan pentingnya sinergi antara pemerintah, aparat keamanan, dan seluruh elemen masyarakat dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif. Hal tersebut disampaikan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan terkait peringatan Hari Bayangkara ke-80 yang jatuh pada 1 Juli 2026. Dalam momen tersebut, Farhan menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh jajaran kepolisian negara Republik Indonesia yang selama 8 dekade menjadi bagian penting dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan stabilitas sebagai fondasi pembangunan dan kemajuan bangsa. Farhan berharap di usianya yang ke-80, jajaran Polri semakin presisi, dicintai masyarakat, dan terus menjadi institusi yang responsif terhadap kebutuhan dan harapan rakyat.
2: Selama 8 dekade, Kepolisian Republik Indonesia telah menjadi bagian penting dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan stabilitas yang menjadi fondasi bagi pembangunan dan kemajuan bangsa. Kami mengapresiasi sinergi yang telah terjalin antara Kepolisian Republik Indonesia, pemerintah daerah khususnya pemerintah Kota Bandung, dan seluruh elemen masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman, damai, kondusif, dan tentunya hanya di Kota Bandung. Semoga di usia ke-80 ini, Kepolisian Republik Indonesia semakin presisi, semakin dicintai masyarakat, dan terus menjadi institusi yang responsif terhadap kebutuhan dan harapan rakyat. Terus perkuat kolaborasi dan gotong royong demi mewujudkan Indonesia yang aman, maju, dan sejahtera.
1: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memastikan segera melakukan pembahasan dengan pemerintah pusat terkait reaktivasi Bandara Husein Sastra Negara di Kota Bandung dan masa depan Bandara Internasional Jawa Barat atau BIJB di Kertajati, Kabupaten Majalengka. Pembahasan dilakukan menyusul reaktivasi Bandara Husein dan rencana pemanfaatan Bandara Kertajati oleh Kementerian Pertahanan. Menurutnya pembahasan penting dilakukan karena keberadaan kedua bandara tersebut saling berkaitan. Gubernur berharap pembicaraan bisa segera dilakukan sehingga mendapat kepastian mengenai arah pengelolaan kedua bandara.
3: Bandara Husein kan nanti bagian dari upaya kita melakukan negosiasi termasuk dengan urusan Kertajati. Karena Kertajati ini kan berhubungan dengan Husein. Karena ketika Kertajati sekarang akan digunakan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Pertahanan, maka Husein harus dibuka. Jadi nanti dua-duanya harus berjalan dan mungkin tidak terlalu lama lah kita akan melakukan pembicaraan. Ya.
1: Ketua DPRD Kota Bandung, Asep Mulyadi, mengapresiasi keputusan pemerintah pusat yang akan mereaktivasi Bandara Husein Sastra Negara di Kota Bandung. Asep menyampaikan rasa terima kasihnya terutama kepada Presiden Prabowo Subianto yang memerintahkan Bandara Husein Sastra Negara diaktifkan kembali. Asep optimis dengan reaktivasi Bandara Husein, perekonomian Kota Bandung akan lebih meningkat lagi. Bandara Husein Sastra Negara ditargetkan kembali melayani penerbangan komersial mulai 17 September 2026. Nantinya bandara di pusat Kota Bandung tersebut dapat kembali melayani operasional penerbangan angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri dan luar negeri.
4: Informasi dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, rencana reaktivasi Bandara Husein Sastra Negara insya Allah ini akan dimulai pada tanggal 17 September 2026. Artinya, rute penerbangan domestik dari luar negeri akan segera dibuka kembali. Hatur nuhun, terima kasih Pak Presiden Prabowo Subianto atas kebijakannya untuk membuka kembali bandara di Kota Bandung. Saya berharap dengan dibukanya Bandara Husein akan berdampak baik pada perekonomian di Kota Bandung. Kita doakan agar semua sesuai rencana.
5: Halo pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti kita tidak peduli loh. Pilihan tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi serta dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi dan kepedulian kita untuk memotivasi agar mereka tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara dan pilihan para dermawan dalam memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita semua disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Pemerintah Kota Bandung memastikan program Angkot Pintar menunjukkan hasil yang menggembirakan setelah berjalan selama 1 tahun. Dari sisi operasional, layanan dinilai berjalan dengan baik, tapi tantangan terbesar masih berada pada aspek pengadaan armada yang membutuhkan biaya jauh lebih tinggi dibandingkan angkot konvensional. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah Kota Bandung bersama Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, Dinas Perhubungan Kota Bandung, serta Kementerian Perhubungan sedang menyusun skema pembiayaan agar pengadaan armada dapat dilakukan secara berkelanjutan. Menurutnya, armada nantinya dioperasikan oleh Koperasi Angkutan Kota yang mengelola transportasi publik di Kota Bandung seperti Kobutri, Kopamas, dan Kobanter. Selain pengadaan armada, pemerintah Kota Bandung juga terus mengkaji rencana konvergensi atau konsolidasi kepemilikan angkot. Proses tersebut dinilai membutuhkan perhitungan yang matang karena melibatkan banyak pemilik kendaraan dengan kepentingan yang berbeda. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyatakan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan hanya dapat terwujud melalui ekosistem ekonomi yang kuat. Seluruh pelaku usaha harus saling mendukung dengan tetap menjaga kelestarian sumber daya alam, keseimbangan ekologi, dan keberlanjutan pemanfaatan lingkungan. Menurutnya, industrialisasi akan tumbuh jika didukung oleh 3 aspek, yaitu infrastruktur, koneksitas air, dan koneksitas teknologi. Infrastruktur jalan dan pelabuhan harus terkoneksi agar industri tidak berbiaya tinggi, sehingga Jawa Barat didorong perlu memiliki pelabuhan, yaitu Patimban. Sedangkan konektivitas air atau dimaksudkan perlunya pembangunan infrastruktur air agar daerah-daerah industri tidak menggunakan air bawah tanah. Gubernur juga meminta perusahaan yang beroperasi di Jawa Barat mendaftarkan nomor pokok wajib pajak atau NPWP di daerah tempat mereka berusaha. Hal tersebut bertujuan agar penerimaan pajak bisa kembali ke daerah yang selama ini menopang kegiatan industri.
3: Kalau kita punya industri tidak punya pelabuhan, nanti kan pelabuhannya selalu menggunakan di pelabuhan di tempat lain. Ekspornya dicatat sebagai produk di tempat lain, bukan di Jawa Barat. Kedua, saya dorong dong pengusahanya NPWP-nya jabar dong. Jangan industrinya di sini, pencemarannya di sini, penggunaan infrastrukturnya di sini, kemudian mengalami tekanan demo dalam setiap waktu. Di sini biaya pengamanannya kita yang ngeluarin, tetapi giliran bagi hasil pajaknya di tempat lain. Yang berikutnya adalah konektivitas air. Ya, kita harus bangun infrastruktur air. Bagaimana daerah-daerah industri, terutama yang masih di zona industri, tidak menggunakan air bawah tanah. Satu-satunya jalan ya dibangun jaringan air dari sumber-sumber air yang memadai, terutama misalnya dari Citarum, dari Jati Gede.
1: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.

0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
2: Tuh kan, udah siap belum?
3: Prambors, mangga lagi.
4: Bro, habis basket gini jerawat lu langsung pada nongol semua dah.
5: Iya nih, putri gak pede nih.
4: Tuh belum lagi muka lu minyakan.
5: Gue juga ngerasa gitu lagi. Mana abis ini mau jalan sama gebetan bro.
4: Yaudah deh, nih solusi dari gue. Men's Biore Acne Bright Care.
5: Emangnya bisa beneran bro?
4: Beneran. Soalnya Men's Biore Acne Bright Care ini udah 3-in-1 benefit. Ini bisa ngelawan jerawat, ngangkat minyak, cerahin muka lu sekaligus juga bisa.
5: Kok bisa sekaligus semua ya?
4: Iya iyalah, soalnya di dalamnya udah ada kandungan tea tree oil buat lawan bakteri penyebab jerawat. Ada vitamin C buat cerahin, dan ada aqua hydration yang bisa bikin muka lu tetap terhidrasi.
5: Pantesan muka lu kayak lebih bersih gitu bro.
4: Iya dong.
5: Ya udah, gua bagi Men's Biore Acne Bright Care punya lu dulu lah.
4: Padahal kan lu bisa banget dapetin di e-commerce atau di minimarket terdekat juga ada.
5: Bagi tuh indah bro.
4: Indah buat lu doang kali.
5: Aneh bro.
4: Men's Biore Acne Bright Care. Jerawat nyerah, wajah cerah. Bikin lo jadi siap tampil awesome.
6: Kaula muda, jangan sampai kelewatan buat dapetin Rp250.000 di kuis TTS tebak-tebak skor. Ini dia Kaula muda yang beruntung.
7: Good morning JK, yang ditunggu-tunggu hadir juga JK.
8: Iya mas.
7: Salam kenal dengan Kapten Ede JK untuk TTS tebak-tebak skor di Prambors. Nah terus, lo lihat ada si paling bola dan lo tebak skor untuk match siapa lawan siapa?
8: Skotlandia sama Brazil.
7: Oke, lo input skornya berapa?
8: Skotland 0, Brazil 3, Cap.
7: Oke, betul atau salah?
8: Belum saya cek sih, tapi kayaknya betul sih soalnya di chat sama admin Prambors.
7: Menang lu bre.
6: Tuh kan kaula muda, buruan tebak skornya di kuis TTS Prambors. Caranya, cek dulu pertandingan yang harus lo tebak di Instagram @prambors. Abis itu, langsung deh jawab tebakan lo di pramborsfm.com. Buat kaula muda yang tebakannya paling cepat dan tepat, bakal dapetin uang tunai senilai Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Captain Ede dan Ralphie. More info, cek pramborsfm.com. New music.

Prambors Radio, Indonesia number one hit music station. Welcome back to the daytime show here on Prambors. Jam 2 lewat 27 menit. Kalau muda dan ada yang baru dari penyanyi dalam negeri Tulus, karena setelah hampir 4 tahun sejak album Manusia tahun 2022, Tulus akhirnya kembali ngerilis karya baru, judulnya Teh Hijau. Ini jadi pembuka babak baru setelah perjalanan musiknya yang 4 tahun gak kedengeran itu. Lagu ini ngangkat tema tentang kehampaan yang tidak bisa hilang, melainkan diterima sebagai bagian dari perjalanan hidup, dibalut dengan arrangement yang hangat dan ceria lagunya kalau muda. Tulus kembali menulis liriknya ini sendiri, tidak dibantu siapa-siapa, dan melodinya juga dia yang nge-arrange sendiri kalau muda. Lewat Teh Hijau, dia ngajak us, the listeners, untuk berdamai dengan emosi yang hadir dalam kehidupan. Kalau biasanya rasa hampa itu dianggap sesuatu yang harus hilang cepet-cepet, nah di lagu ini Tulus justru ngajak kita untuk diterima perasaan itu kalau muda. Karena kadang perasaan itu memang bagian dari proses bertumbuh dan gak bisa hilang cepet-cepet kali ya. Jadi Teh Hijau udah dirilis tanggal 30 kemarin kalau muda. Silakan di streaming di platform favorit lo. Teh Hijau, Tulus. Kita lanjut dulu ke Billie Eilish. This is Bad Guy on Prambors Radio.

Look, Prime Wars Radio Indonesia number one hit music station. Good afternoon, kalau muda menuju sore jam 3. Jam 2:40 menit sekarang. Dan update bola dikit kali ya, buat lo yang ketinggalan semalam. Meksiko Ekuador yang lanjut ke 16 besar, itu Meksiko menang 2-0. Norwegia, Erling Haaland menang 2-1 lawan Pantai Gading, Côte d'Ivoire. Prancis menang 3-0 lawan Swedia. Dan yang ditunggu-tunggu, dan lo bisa tebak juga skornya untuk ikutan TTS, tebak-tebakan skor Prambors, ada Inggris lawan Kongo nanti jam 11 kalau muda. Jadi lo bisa berkesempatan dapetin uang kaget Rp250.000 kalau lo ikutan TTS di Prambors. Buat lo yang jawabnya itu paling cepet dan benar, jadi gak cuma benar, harus cepat juga kalau muda. Yang harus lo tebak itu pertandingan Inggris lawan Kongo, tapi lo bisa lihat juga untuk lengkapnya di Instagram Prambors. Abis itu jawab tebakannya di PramborsFM.com. Ingat ya, bisa dapat Rp250.000 yang paling cepat dan benar. Pengumumannya ada di jam siaran Eda dan gue. Jadi jangan lupa dengerin Prambors terus lewat PramborsFM.com. Also more info, check out PramborsFM.com. We have Ariana Grande now on the playlist. This is We Can't Be

0: Halo.
1: Halo.
0: Ada yang siaran?
1: Ada dong. Nih lagi siaran.
2: Prambors, mangga lagi. Kaula Muda, beauty event yang paling ditunggu akhirnya balik lagi. Jakarta X Beauty 2026 hadir lebih besar, lebih seru, dan siap bikin shopping list kamu makin panjang. Mulai tanggal 2 sampai 5 Juli 2026, langsung datang ke Jakarta International Convention Center dan nikmati pengalaman beauty paling lengkap tahun ini. Ada lebih dari 400 brand kecantikan favorit, promo melimpah, exclusive deals, sampai berbagai beauty experience seru yang bisa kamu rasain langsung di Jakarta X Beauty 2026. Gak cuma itu, kamu juga bisa meet and greet bareng beauty influencer ternama dan sing along bareng Kit Gitaf, GAC, NPD, dan Robocop Koplo. Jadi siapin wishlist

0: info lengkapnya. Lalu beli tiketnya sekarang juga di Female Daily App.
1: Kaula Muda, ada kabar baik nih buat lo yang punya kendaraan di Jakarta. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan pembebasan sanksi administrasi keterlambatan untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB. Jadi kalau selama ini pajak kendaraan lo masih tertunda, sekarang saat yang tepat buat diberesin. Karena selama program ini berlangsung, lo bisa melakukan pembayaran tanpa dikenakan sanksi administrasi keterlambatan. Selain memenuhi kewajiban sebagai warga, pajak yang lo bayarkan juga berkontribusi untuk pembangunan Jakarta, mulai dari peningkatkan infrastruktur jalan, transportasi publik, fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, hingga berbagi layanan yang menunjang aktivitas sehari-hari masyarakat. Yuk manfaatkan kesempatan ini sebelum periode program berakhir. Info lengkapnya bisa lo cek di website Bapenda DKI Jakarta. Bayar pajaknya sekarang karena manfaatnya kembali untuk Jakarta. Jangan sampai kelewatan, program ini hanya sampai 31 Agustus 2026.
2: Hello, this is Captain Eddie speaking.
3: Selalu manifesting bisa nonton Leife, jadi I envy you yang sudah nonton Leife. Let's play a bit of a Leife just for you this morning, and my pick would be Mr. Eclectic from The Hook again. Here it is. Ini adalah salah satu track favorit fans because it is emotional, it is vulnerable, and very personal to Zane. Apalagi udah ngikutin dari you know, Mind of Mine Zane.
4: Pagi-pagi udah kena reality check? Santai, ada gue, Captain Eda di Prambors. Mulai nemenin commute, ngantor, sekolah, sampai pura-pura produktif barengan obrolan random, internet chaos, dan lagu-lagu yang gak ngasih lo tidur lagi. Masuk kokpit sekarang, jadi bagian dari Caps Crew. Captain Eda, at your service. Tiap Senin sampai Jumat, jam 6 sampai 10 pagi, cuma di Prambors.
2: Stream now on PramborsFM.com, Indonesia number one hit music station.
4: Kaula Muda, jangan sampai kelewatan buat dapetin Rp250.000 di kuis TTS tebak-tebak skor. Ini dia Kaula Muda yang beruntung.
3: Good morning JK, yang ditunggu-tunggu hadir juga JK.
5: Iya, Mas.
3: Salam kenal dengan Kapten Eda, JK, untuk TTS tebak-tebak skor di Prambors. Nah, terus, lo lihat ada si paling bola dan lo tebak skor untuk match siapa lawan siapa?
5: Skotlandia sama Brazil.
3: Oke, okay, lo input skornya berapa?
5: Skotland 0, Brazil 3, Cap.
3: Oke, okay, betul atau salah?
5: Belum saya cek sih, tapi kayaknya betul sih, soalnya di chat sama admin Prambors.
3: Menang lu bre.
4: Tuh kan Kaula Muda, buruan tebak skornya di kuis TTS Prambors. Caranya, cek dulu pertandingan yang harus lo tebak di Instagram @Prambors. Abis itu, langsung deh jawab tebakan lo di PramborsFM.com. Buat Kaula Muda yang tebakannya paling cepat dan tepat, bakal dapetin uang tunai senilai Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Captain Eda dan Ralphie. More info, cek PramborsFM.com.
6: This is my station, Prambors, Indonesia, number one.

0: muda, jangan sampai kelewatan buat dapetin Rp250.000 di kuis TTS tebak-tebak skor. Ini dia Kaula Muda yang beruntung.
1: Good morning JK, yang ditunggu-tunggu hadir juga JK.
2: Iya mas.
1: Salam kenal dengan Kapten Ede JK untuk TTS tebak-tebak skor di Prambors. Nah terus, lo lihat ada si paling bola dan lo tebak skor untuk match siapa lawan siapa?
2: Skotlandia sama Brazil.
1: Oke, okay, lo input skornya berapa?
2: Skotland 0, Brazil 3,
1: Cap. Oke, okay, betul atau salah?
2: Belum saya cek sih, tapi kayaknya betul sih soalnya di chat sama admin Prambors.
1: Menang lu bre.
0: Tuh kan kaula muda, buruan tebak skornya di kuis TTS Prambors. Caranya, cek dulu pertandingan yang harus lo tebak di Instagram @prambors. Abis itu, langsung deh jawab tebakan lo di pramborsfm.com. Buat kaula muda yang tebakannya paling cepat dan tepat, bakal dapetin uang tunai senilai Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Captain Eda dan Ralphie. More info, cek pramborsfm.com.

0: ngomong mangka lagi, tapi intonasinya beda-beda. Sarkas.
1: Mangka lagi?
0: Oke. Sekarang coba lebih flirty deh.
1: Mangka lagi?
0: Yaudah, terakhir. Coba gaya mules.
1: Mangka lagi?
0: Bisa gak sih lu? Prambors, mangka lagi.
2: Hey, what's up kalau muda? It's Ralvi.

0: dan pemain nomor 7 berusaha mengoper, disambut langsung oleh pemain nomor 10 dan iya, vamos!
1: Hei, hah? Salah mas, ini main bola, bukan main padel.
2: Oh.
3: Prambors, mangga lagi. Prambors, mangga lagi.
4: Ayo, ini udah, bakumpul, Master Top 5 udah mau mulai, yo.
5: Master Top 5, Master Top 5, Master Top 5, Master Top 5.
3: Prambors.
4: Welcome to Master Top 5.
6: Yeay.
4: Ini spesial Prambors 50 tahun. Makanya kita akan membawakan 5 radio-radio saingan Prambors.
6: Bukan dong.
4: Oke, enggak ya. 5 artis dunia gelar pesta ulang tahun super mewah.
6: Woi. Eh ngomong dong bego lu.
4: Ya, hitung gua jeruk kecilin dikit.
1: Jangan ngomong, kasar.
4: Ngomong.
1: Jangan kasar ke orang tua.
6: Tahu gua di pukul mulu.
1: Kaki lu juga turun, Dendi.
6: Aduh.
4: Gila nostalgia nih Mas Darto 5 nih.
6: Yo,
1: brother buka cor.
6: Kita masih lincah gak sih kira-kira?
1: Ya kita lihat aja.
7: Nomor 5.
4: Di nomor 5 ada Lindsay Lohan. Aktris Hollywood terkenal Lindsay Lohan hanya membuat pesta yang katanya sederhana dengan beberapa teman dekatnya saat berusia 20 tahun.
6: Wow,
4: 20 tahun ukuran umur anjing.
6: Aduh, udah tua.
4: Kurang lucu ya, oke.
1: Kok lu jadi gak pede gitu sih, Pak Darto?
4: Udah lama ya, udah lama.
1: Eh, ini 20 tahun umur anjing, 20 tahun umur kita ini.
4: Ya, yang membuat tercengang adalah karena pesta kecil itu menghabiskan dana sebesar 100.000 US dollar.
1: Wow.
6: My God.
4: Ini dana Kasina Indra kan?
6: Aduh.
4: Dana Darto.
1: Ya masih US dollar,
4: masih
1: US
4: karatan do- ya, masih karatan.
6: Amplas dulu, amplas yuk.
1: US dollar tuh bukannya lu ngajakin saudara-saudara lu yang orang Jawa. US dollar?
4: US dollar sedulur.
1: Iya.
4: Ini masih gini aja dia. Udah nikah padahal.
1: Iya, penting bikin drop.
4: Yang membuat pesta Lohan mahal karena mantan artis cilik ini menyewa chef. Terkenal.
1: Arnold.
4: Kerry Simon.
1: Oh,
4: dan Simon juga... ini silit monyet kan?
1: Bro,
4: yo,
1: Kerry Simon itu bro. Jadi lu lagi ketahuan sama guru lu, terus lu panik karena Kerry Simon itu ketahuan ribut, siap-siap mau cabut dong.
4: Ayo, dia masih singkatan aja.
1: Aduh.
4: Juga biaya mahalnya untuk menyewa rumah pantai di Malibu, Amerika Serikat. Malibu nih kalau 10 ribu kurang 5 ribu jadi Malibu.
6: Ya. Malibu ayo matuk, Bu.
5: Master Top 5.
3: Prambors, mangga lagi.
7: This is my station. Prambors. Indonesia, number 1.

0: Eh, mau pulang ya?
1: Iya nih.
0: Yaudah yuk, bareng yuk.
1: Ayo.
0: Tapi pakai mobil lo ya?
1: Hah? Yaudah deh, boleh.
0: Oke.
2: Prambors, mangga lagi.
3: Duh, gelang emas gue patah. Cincin juga udah gak muat. Jual di mana ya?
4: Hah? Masa lo gak tahu sih? Langsung ke I Love Emas lah. Lagi hits banget loh. Terima perhiasan dalam kondisi apapun.
3: Hah? Emang bisa?
5: Ya bisa dong. I Love Emas, pelopor nomor 1 di Indonesia yang bisa beli perhiasan harga tinggi dalam kondisi apapun. Mau rusak, patah, anting tinggal sebelah, atau berat kurang dari 1 gram, semua bisa. Metode pengecekannya pakai alat canggih tanpa gosok. Cepat, akurat, dan I Love Emas juga membeli logam mulia lain. Kayak perak, platinum, palladium, rhodium, dan berlian. I Love Emas ada di Jabodetabek, Cikarang, Bandung, Surabaya, Bali, Medan, Makassar, Semarang. Hadir cabang baru di Solo dan akan hadir juga di Palembang. More info, cek www.ilovemas.co.id atau hubungi 0822-7773-0000. Ingat, cuma I Love Emas, bukan yang lain. Solusi jual emas hanya I Love Emas.
6: Jual emas harga puas.
7: Kaula muda, lagi nyari acara seru bulan Juli tapi masih bingung mau kemana? Tenang, yang satu ini udah pasti seru. SMA Lab School Jakarta mempersembahkan Labs Project 2026 Evo Kria. Catat tanggalnya, Sabtu 11 Juli 2026, mulai jam 1 siang di Istora Senayan, Jakarta. Siap-siap nikmatin penampilan keren dari Reality Club, Molukan Soul, Raisa, Kahitna, sampai Andre Taulani and Friends. Mau datang bareng bestie, gebetan, atau bahkan orang yang lagi bikin hati lo gak pasti? Pokoknya Labs Project 2026 siap bikin hari lo jadi lebih berwarna. Tiketnya udah bisa lo dapetin sekarang juga di Goers. More info, follow Instagram at labs.project. Kaula muda, lagi nyari acara seru bulan Juli tapi masih bingung mau kemana? Tenang, yang satu ini udah pasti seru. SMA Lab School Jakarta mempersembahkan Labs Project 2026 Evo Kria. Catat tanggalnya, Sabtu 11 Juli 2026, mulai jam 1 siang di Istora Senayan, Jakarta. Siap-siap nikmatin penampilan keren dari Reality Club, Molukan Soul, Raisa, Kahitna, sampai Andre Taulani and Friends. Mau datang bareng bestie, gebetan, atau bahkan orang yang lagi bikin hati lo gak pasti? Pokoknya Labs Project 2026 siap bikin hari lo jadi lebih berwarna. Tiketnya udah bisa lo dapetin sekarang juga di Goers. More info, follow Instagram at labs.project.
8: Kaula muda, jangan sampai kelewatan buat dapetin Rp250.000 di kuis TTS tebak-tebak skor. Ini dia Kaula muda yang beruntung.
9: Good morning JK, yang ditunggu-tunggu hadir juga JK.
10: Iya mas.
9: Salam kenal dengan Kapten Ede JK untuk TTS tebak-tebak skor di Prambors. Nah terus, lo lihat ada si paling bola dan lo tebak skor untuk match siapa lawan siapa?
10: Skotlandia sama Brazil.
9: Oke, lo input skornya berapa?
10: Skotland 0, Brazil 3,
9: Cap. Oke, betul atau salah?
10: Belum saya cek sih, tapi kayaknya betul sih soalnya di chat sama admin Prambors.
9: Menang lu bre.
7: Tuh kan kaula muda, buruan tebak skornya di kuis TTS Prambors. Caranya, cek dulu pertandingan yang harus lo tebak di Instagram @prambors. Abis itu, langsung deh jawab tebakan lo di pramborsfm.com. Buat kaula muda yang tebakannya paling cepat dan tepat, bakal dapetin uang tunai senilai Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Captain Ede dan Ralphie. More info, cek pramborsfm.com.
2: This is Prambors. Indonesia
11: number one hit music station.

Hai kalau muda, sekarang waktunya lo mendengarkan Prambors News. Berita pertama kalau muda, hati-hati spam judol kini masuk kolom komentar IG dan juga FB. Kementerian Komunikasi dan Digital Komdij mencatat lonjakan signifikan komentar spam promosi judi online di Instagram dan juga Facebook. Lebih dari 126 ribu komentar ditangani sepanjang Juni 2026. Modusnya semakin canggih. Pelaku sengaja menyasar akun-akun dengan interaksi tinggi agar jangkauan promosinya makin luas. Komdij menegaskan akan segera memanggil perwakilan Meta dan mengimbau masyarakat untuk tidak mengakses, membagikan maupun berinteraksi dengan konten promosi judi online di kolom komentar. News. Lanjut ke berita kedua, Avatar The Last Airbender Season 2 versi live action akhirnya resmi tayang di Netflix. Dan salah satu detail yang langsung mencuri perhatian adalah hadirnya kembali opening 4 elemen ikonik yang diadaptasi langsung dari serial animasinya. 4 elemen yaitu air, tanah, api, dan udara kembali diperkenalkan lewat visual yang terinspirasi dari versi original, lengkap dengan narasi pembuka yang selama ini melekat di ingatan banyak orang. Dalam waktu kurang dari 1 menit, penonton langsung diperkenalkan pada 4 bangsa, konflik yang dimulai oleh negara api, sampai kemunculan Aang sebagai avatar yang diharapkan bisa mengembalikan keseimbangan dunia. Dan kalimat "Then everything changed when the Fire Nation attack" jadi salah satu dialog paling ikonik dari serial ini. Itu dia kalau udah Prambors News hari ini. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on PramborsFM.com. Prambors News.

0: Welcome to Masdar Top 5. Ini adalah 5 peraturan aneh pada saat berwisata.
1: Nomor 5.
0: Di nomor 5, Portugal dilarang pipis di laut. Gimana coba larangnya? Ini terbilang konyol dan unik ya. Pemerintah melarang orang buang air kecil di perairan laut Portugal. Di situ cuma boleh buang air besar.
2: Ya, mamburan.
0: Kalau ketahuan bisa ditindak pidana, men. Baik sih tujuannya untuk menjaga kebersihan pantai dan membuat orang lain serta masyarakat nyaman main di situ, tapi gimana jagainnya?
2: Kalau dia lagi berendam sepinggang kan enggak ketahuan.
0: Nah, makdar it.
3: Ada sensornya kali, Pak.
0: Kalau ada yang pipit, wiu wiu wiu.
3: Terus orang lagi wisata banyak, Pak. Ini siapa yang pipis?
0: Barang.

0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
2: Tuh kan, udah siap belum?
3: Prambors, mangga lagi.
4: Siap-siap, festival anak SMA terbesar se-Indonesia, Men's Biore Awesome School Fest 2026 balik lagi. Dan siap-siap makin pecah, karena tahun ini bakalan ada penampilan spesial dari The Addams.

0: Pengacara Suara. Reality Club. Tenang, masih ada line up fase 2 yang bakal kita announce. Jadi tunggu apa lagi? Buruan, beli tiketnya sekarang. Normal price cuma 100 ribu aja. Beli sekarang di mensbiorefestival.id atau di Goers. Sabtu 5 September 2026, Gambir Expo Kemayoran, Jakarta. Mens Biore Awesome School Fest 2026. Siap tampil awesome.
1: This is Captain Eddie speaking.
2: Selalu manifesting bisa nonton Leifei. Jadi I envy you yang sudah nonton Leifei. Let's play a bit of a Leifei just for you this morning. And my pick would be Mr. Eclectic from The Hook again. Here it is. Ini adalah salah satu track favorite fans because it is emotional, it is vulnerable and very personal to Zayn. Apalagi udah ngikutin dari you know, Mind of Mine is Zayn.
3: Pagi-pagi udah kena reality check? Santai! Ada gue, Captain Eda di Prambors. Mulai nemenin commute, ngantor, sekolah, sampai pura-pura produktif barengan obrolan random, internet chaos, dan lagu-lagu yang gak ngasih lo tidur lagi. Masuk kokpit sekarang, jadi bagian dari Caps Crew. Captain Eda, at your service. Tiap Senin sampai Jumat, jam 6 sampai 10 pagi, cuma di Prambors.
1: Stream now on PramborsFM.com, Indonesia number one hit music station.
3: Kaula muda, jangan sampai kelewatan buat dapetin Rp250.000 di kuis TTS tebak-tebak skor. Ini dia kaula muda yang beruntung.
4: Alright kaula muda, the time is here. Prambors mau ngajak lo buat tebak-tebakan skor. Sekarang kita akan ngobrol-ngobrol sama pemenang yang udah berhasil dapetin Rp250.000. Rama.
5: Halo, iya.
4: Lo nebak pertandingan Ceko lawan Meksiko, berapa skornya?
5: 3-0.
4: Yang menang siapa?
5: Meksiko dong,
4: tuan rumah. Meksiko, andale, andale, arriba. Enjoy 250 ribunya. And once again,
5: thank you.
4: Congratulations, Ram.
3: Tuh kan, kaula muda, buruan tebak skornya di kuis TTS Prambors. Caranya, cek dulu pertandingan yang harus lo tebak di Instagram @Prambors. Abis itu, langsung deh jawab tebakan lo di PramborsFM.com. Buat kaula muda yang tebakannya paling cepat dan tepat, bakal dapetin uang tunai senilai Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Captain Eda dan Ralphie. More info, check PramborsFM.com.
6: This is my station, Prambors. Indonesia, number one hit music station.

0: Welcome to Master of Five. Ini 5 peraturan aneh pada saat berwisata. Di nomor 4.
1: Nomor 4, silahkan naik.
0: Di Venesia, Italia, dilarang memberi makan merpati.
2: Oh,
3: kalau Garuda boleh kan?
0: Di taman kota atau sepanjang jalan Venesia, banyak burung merpati yang terbang bebas. Tapi ingat, jangan coba-coba memberi mereka makan.
2: Karena mereka akan laporan kan, Pak?
0: Betul.
2: Aduh.
0: Karena mereka adalah merpati, merpati yang dilatih untuk mandiri.
2: Woi,
0: kalau kamu kasih makan itu kan memanjakan mereka, tidak mendidik.
2: Oh,
3: gue pikir belum saatnya beduk maghrib, jadi nanti kalau udah beduk maghrib baru kasih makan nih, guys.
2: Aduh.
0: Pemerintah setempat sangat resah dengan kotoran burung merpati yang ada di jalanan atau bangunan.
2: Ini berarti peraturannya harus dirubah.
0: Apa?
2: Burung merpati dilarang sembarangan.
0: Lu jangan ngomong.
2: Apa sih mencorot-corot itu kan? Apa sih mencorot-corot kotoran?
0: Iya iya. Oleh sebab itu, denda pun menanti bagi wisatawan yang kedapatan memberi makan burung merpati.
2: Tapi kalau memberi minum enggak kan?
0: Enggak.
2: Gila jawabannya simpel tegas.
0: Sementara kalau ada kedapatan wisatawan dan burung merpati lagi dikasih makan,
2: iya,
0: mereka berdua akan dibawa ke pengadilan.
2: Pengadilan burung.
0: Burung merpati ini akan dijadikan saksi. Apakah benar kamu dikasih makan sama orang ini?
2: Itu kayaknya sesuatu yang enggak mungkin. Jadi boleh lanjut aja.
0: Di nomor 4, Venesia, Italia, dilarang memberi makan merpati.
3: Merpati itu, bro.
2: Iya, bro.
3: Ding dong, ding dong.
0: Si Merari yang bukain pintu.
2: Merpati?
4: Merpati
2: apa sih?
4: Venesia itu, bro, adalah ketika di warteg. Aduh, makan apa ya? Ah, Venesia.
2: Pengen nasi, ah.
4: Iya, itu dia.
3: Venesia itu, bro.
4: Iya, bro.
3: Ngos-ngosan.
4: Panas ya?
3: Venesia.
4: Finish deh.
3: Ah. Sama A-A lu dia lari. Berdua sama A.
4: Tapi sama escargot kan ya.
3: Iya.
0: Kita masuk nomor 3 aja ya guys ya.
3: Iya.
5: 7. Master of 5.

0: Welcome to Master Top 5. Ini 5 peraturan aneh pada saat berwisata.
1: Nomor 3, sini.
0: Di nomor 3, di Athena, Yunani, dilarang pakai high heels. Pemerintah setempat melarang keras wanita yang memakai sepatu tersebut saat datang ke destinasi bersejarah seperti situs-situs kuno di Athena. Kenapa? Karena dianggap bisa merusak lantai-lantai pada bangunan-bangunan bersejarah di sana.
2: Oh,
3: bisa merusak plafon.
0: Situ Spider-Man yang lantai-lantai itu, bro.
2: Iya, bro.
1: Kamu teganya membiarkan aku terlantai-lantai,
2: terlunta-lunta.
1: Yuk.
2: Situs kuno itu, bro, adalah ketika si Nobar, nama teman lo, nanya, itu apa itu namanya tuh, lengan ya, itu yang di tangan itu yang runcing ya, situs kuno.
0: Sikut itu,
2: no, itu bapak betul. Terus si no lagi santai gitu, situs kuno. Situs sekut, no, gitu.
0: Di nomor 3, Athena, Yunani, dilarang pakai high heels.
2: Athena itu, bro, seperti Maradona, seperti Pele gitu, bro. Agak kate tapi mempesona.
0: High heels itu, bro.
2: Iya, bro. Ya, bro.
0: Jangan sampai ketemu atau dapat cewek yang model ini, bro.
2: Karena kenapa,
0: bro? Karena cewek high heels tuh dari jauh, hai. Dari deket,
2: heels. Allahu Akbar, setan itu, Pak. Bagaimana?
1: Gue gemes liat bibirnya, mau pengen gue jambret.
0: Kita masuk ke nomor 2.

0: PTS. Tebak-tebak skor di Prambors. Tebak skornya dan dapetin kesempatan menangin Rp250.000. More info, cek PramborsFM.com.
1: Prambors, mangga lagi.

0: Cacau.
1: Hey, belajar rusu. Tek, apa cerut? Ikut gue, ngapain sih? Kesurupan ya?
2: Gue baru belajar nih, Cret.
1: Belajar apa lo?
2: Gue belajar ilmu bela diri.
1: Widih!
2: Gue belajar wusu.
1: Belajar wusu? Wow, aku mau dong diajarin wusu.
2: Wah, ayo dong.
1: Itu kata, itu katanya bisa mengeluarkan chi, energi chi.
2: Wih, bisa belajar wusu.
1: Mau dong, mau ajarin. Ayo, ajarin.
2: Mau ikut?
1: Ayo.
2: Lu udah siap belum?
1: Siap.
2: Kita mesti megang alat-alat berbahaya loh.
1: Serius deh?
2: Iya.
1: Oh, toya.
2: Toya, buka.
1: Double stick.
2: Bukan.
1: Pedang.
2: Bukan.
1: Udah cepetan buruan.
2: Ya udah, ayo ikut gua. Nih, yuk.
1: Mana?
2: Oke. Ini alat berbahaya nih ya.
1: Apa nih panci begini?
2: Nah iya.
1: Air mineral galon.
2: Nah ini berbahaya nih. Ayo ini kita belajar wusu sekarang.
1: Drum set bakal apa nih?
2: 1, 2, 3.
1: Ini dipukul-pukul nih. Ini buat apa nih? Ini untuk mengeluarkan chi, energi dalam, tenaga dalam.
2: Ini belajar wusu, Cret.
1: Belajar wusu?
2: Iya. Ini wusu. Ini kita lagi wusu.
1: Wusu? Setahu gue wusu tuh yang ada gerakan-gerakan silat sih. Kayak bela diri gitu wusu.
2: Enggak, wusu tuh kayak gitu. Wah, berisik doang gitu. Wusu.
1: Maksudnya?
2: Belajar wusu. Iya.
1: Rusuh, kenapa jadi wusuh?
2: Karena lidah aku lagi kelipet kayak gitu.
1: Kira-kira lidah kamu sariawan segede asbak. Buset.
2: Bolong.
1: Lagi gitu. Rusuh deh wusuh.

0: Welcome to Master Top 5. Ini adalah peraturan-peraturan aneh pada saat berwisata.
1: Ihi, nomor 2 nih.
0: Di nomor 2, Swiss. Swiss.
2: Ya toiba.
3: Sulis.
4: Nah ini bukan entar aja ya bapak-bapak.
0: Oh
4: ya?
0: Iya, sorry. Dilarang menyiram toilet setelah jam 10 malam.
2: Lah.
4: Bukan, berisik kali deh. Pak ya, berisik.
0: Swiss kan terkenal akan kecantikan pegunungan Alpen dan Danau Interlaken.
2: Interlaken tuh biasanya biayanya lebih mahal.
0: Interlokal. Betapa tidak, beberapa apartemen dan penginapan di Swiss melarang wisatawan untuk menyiram toilet setelah pukul 10 waktu setempat.
2: Lah kalau dia buang air jam 10, ya. Terus ditunggu sampai pagi?
0: Kayaknya. Tidak hanya itu, mereka juga melarang wisatawan untuk tidak buang air kecil sambil berdiri setelah jam 10. Karena bunyi air di toilet saat larut malam bisa mengganggu kenyamanan tidur orang lain.
2: Ya, buset, sunyi banget.
0: Jadi bunyi kebius sama curr. Yang dilarang ternyata adalah penginapan di sana melarang wisatawan untuk menyiram toilet kamar lain.
4: Karena kan prosesnya panjang, Pak. Harus permisi dulu.
0: Harus ketok dulu. Kenapa dilarang disiram toiletnya?
4: Karena apa?
0: Karena takut tumbuh.
2: Oh, kalau disiramin kan bisa tumbuh.
0: Kenapa dilarang?
2: Kenapa?
0: Karena enggak boleh.
4: Benar juga loh, Cong. Ini juga sama orang tua. Hei, orang tua.
2: Hai.
0: Hei, peci.
2: Semua, ya pelukan.
0: Di nomor 2, Swiss dilarang menyiram toilet setelah pukul 10 malam.
2: 10 malam itu, bro.
4: Ya, bro. Ah, diambil.
2: Belum, malam-malam lagi mau masuk rumah ngeliat orang manjat pagar.
0: Tuh, bro. 10 malam. Ya, siapa lu? Maling.
4: Ah, diambil lah.
0: Menyiram itu, bro. Lo lagi jalan nih di Taman Safari. Kenceng. Tiba-tiba ada yang di depan mobil lo. Menyiram.
4: Menyiram.
0: Monyet rem.
4: Ada nyupir monyet, Pak. Oh, ada monyet.
2: Nyupir monyet.
4: Enggak ada monyet di situ. 10 malam itu, bro, ada kayak gini, bro. Kamu pulang jam berapa? 10 malam.
2: Oh, saya pulang malam.
4: Iya, itu doang.
2: Menyiram itu, bro.
4: Iya, bro.
2: Ini kegiatan gurunya Harry Potter.
4: Karena
2: menyihir sambil menyiram.
0: Ah, enggak sih.
2: Ya enggak mungkin. Masa menyiram kan aneh.
0: Kita masuk ke nomor 1.

0: yang siaran?
1: Ada dong. Hah? Nih lagi siaran.
2: Prambors, mangga lagi.
3: Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humaspajakjakarta.
4: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
5: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama. Butuh curhat tentang solusi internet? Segera kontak Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Hanya Nusanet, kualitas layanan nomor 1. Jangan pakai Nusanet jika tidak bersolusi. Masalah harga tak perlu khawatir. Nikmati produk Nusanet Lite yang pasti cocok untuk bisnis Anda. Harga terjangkau, layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya, dan gratis biaya instalasi. Saatnya beralih ke Nusanet. Nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima yang pasti memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis Anda. Support Helpdesk yang ready 24 jam selalu siap melayani Anda. Jangan buang waktu coba-coba internet Anda. Saatnya Anda berbisnis lancar dan internetnya nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet, internet solution provider di 031-547-3838.
6: Muda, jangan sampai kelewatan buat dapetin Rp250.000 di kuis TTS tebak-tebak skor. Ini dia kaula muda yang beruntung.
1: Ada kaula muda, the time is here. Prambors mau ngajak lo buat tebak-tebakan skor. Sekarang kita akan ngobrol-ngobrol sama pemenang yang udah berhasil dapetin Rp250.000. Rama.
7: Halo, iya.
1: Lo ya, nebak pertandingan Ceko lawan Meksiko, berapa skornya?
7: 3-0.
1: Yang menang siapa?
7: Meksiko dong, tuan rumah.
1: Meksiko, andale, andale, arriba. Enjoy 250 ribunya. And once again,
7: thank you.
1: Congratulations, Ram.
6: Tuh kan, kaula muda, buruan tebak skornya di kuis TTS Prambors. Caranya, cek dulu pertandingan yang harus lo tebak di Instagram

0: uang tunai senilai Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Captain Ede dan Ralphy. More info, cek PrambosFM.com.
1: This is my station.
2: Prambors.
1: Indonesia.
2: Number one hit music station.

0: Welcome to Azerto 5. Ini 5 peraturan aneh pada saat berwisata. Di nomor 1.
1: Nomor 1.
0: Di Alabama diizinkan menutup mata saat menyetir.
2: Gimana sih?
0: Peraturan di Alabama, negara bagian Amerika Serikat yang di selatan ini, di sana diperbolehkan menyetir dengan mata tertutup. Mata yang tertutup adalah mata batin.
2: Aduh, mata kaki, Pak.
0: Soal ini Telegraph pernah menulisnya dan meliputnya. Memang benar di sana boleh menyetir kendaraan dengan mata tertutup.
2: Mata tertutup itu, bro, adalah ketika teman lo namanya tubles, terus lo lagi dirawat di rumah sakit, terus lo nanya ke tubles, mata tertutup.
0: Apa itu?
2: Nyari temannya dokter, mata tertutup.
0: Mana suster, susternya tup?
2: Iya itu.
0: Mau aja lagi bantuin jokes gak lucunya. Mata tertutup itu, bro.
2: Iya, bro.
0: Si Peter minta tolong beliin. Terus balik-balik lo gak membelikan bawaannya Peter.
2: Ya kenapa gak dibeliin, bro? Mata tertutup.
0: Maaf, tertutup.
2: Macet tertutup.
0: Oh,
2: gitu.
0: Ibunya mau ke warung, mata tertutup.
2: Mata tertutup.
0: Iya, kalau pada tahu su. Di nomor 1 Alabama, Amerika Serikat.
2: Alabama kejeblosan.
0: Alabama. Ini anaknya Ahmad Dhani nomor 1 lagi mau jawab pertanyaan kuis. Presiden Amerika Serikat saat ini siapa? Dia enggak tahu.
3: Bisikin. Obama.
2: Al Obama. Ya,
0: emang enggak diajarin di sekolahnya.
2: Enggak, dia kemakan nge-DJ.
0: Dan juga ternyata Alabama mengeluarkan peraturan baru, diizinkan menutup mata.
2: Mata.
0: Ketika
2: ya.
0: Sudah meninggal.
2: Oh iya, emang harus. Kalau melotot ya serem lah, Pak.
0: Alabama itu, bro.
2: Iya.
0: Lu manggil baja yang datang yang warna biru. Alabama.
2: Alabemo. Alabama.
0: Alabama. Tur, tetap tur.
3: See you soon. Bye-bye.
4: Mwah. Mbak Stato.

0: station, Prambors Radio, Indonesia number one hit music station.
1: Hai, kalau udah sekarang waktunya lo mendengarkan Prambors News. Berita pertama dari Piala Dunia. Euforia kemenangan Paraguay di babak 32 besar Piala Dunia 2026 langsung disambut pemerintah dengan menetapkan hari libur nasional pada 30 Juni 2026. Setelah timnas mereka menyingkirkan Jerman lewat adu penalti 4-3 usai bermain imbang satu sama di Boston Stadium. Hasil ini juga menjadi kemenangan pertama Paraguay atas Jerman sepanjang sejarah pertemuan kedua tim. Kiper Paraguay Orlando Gil mengatakan kemenangan bersejarah ini membuat timnya semakin percaya diri bisa bersaing dengan siapapun di Piala Dunia 2026. Meski mengakui Jerman tampil sangat tangguh dengan 21 tembakan, kiper Paraguay Orlando Gil mengatakan kemenangan bersejarah ini membuat timnya semakin percaya diri bisa bersaing dengan siapapun di Piala Dunia 2026.
0: News.
1: Lanjut ke berita kedua kalau mudah, Gracie Abrams rilis single baru Look At My Life sekaligus ngasih bocoran album ketiganya. Gracie Abrams resmi rilis single baru Look At My Life sekaligus ngasih bocoran buat album ketiganya yang berjudul Daughter From Hell. Single Look At My Life rilis 26 Juni 2026, sementara album Daughter From Hell dijadwalkan rilis 17 Juli 2026 dan bisa didengerin di semua platform streaming musik, Spotify, Apple Music, dan lain-lainnya. Album ini bakal jadi era baru buat Gracie dengan nuansa yang lebih gelap, personal, dan juga emosional. Dan Look At My Life ini jadi teaser kedua setelah sebelumnya ada Hit The Wall. Single ini diumumin langsung lewat media sosial Gracie dengan cuplikan video singkat yang bikin para fans makin antusias untuk nunggu album Daughter From Hell bulan ini. Itu dia kalau udah Prambors News hari ini. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on PramborsFM.com.
0: Prambors News.

0: Pemutra Suara. Reality Club. Tenang, masih ada line up fase 2 yang bakal kita announce. Jadi tunggu apa lagi? Buruan, beli tiketnya sekarang. Normal price cuma 100.000 aja. Beli sekarang di mensbiorefestival.id atau di Goers. Sabtu, 5 September 2026, Gambir Expo Kemayoran, Jakarta. Mens Biore Awesome School Fest 2026. Siap tampil awesome.
1: Muda, jangan sampai kelewatan buat dapetin Rp250.000 di kuis TTS tebak-tebak skor. Ini dia kaula muda yang beruntung.
2: Ada kaula muda, the time is here. Prambors mau ngajak lo buat tebak-tebakan skor. Sekarang kita akan ngobrol-ngobrol sama pemenang yang udah berhasil dapetin Rp250.000. Rama.
3: Halo, iya.
2: Lo nebak pertandingan Ceko lawan Meksiko, berapa skornya?
3: 3-0.
2: Yang menang siapa?
3: Meksiko dong,
2: tuan rumah. Meksiko, andale, andale, arriba. Enjoy 250 ribunya. And once again,
3: thank you.
2: Congratulations, Ram.
1: Tuh kan, kaulah muda, buruan tebak skornya di kuis TTS Prambors. Caranya, cek dulu pertandingan yang harus lo tebak di Instagram @prambors. Abis itu, langsung deh jawab tebakan lo di pramborsfm.com. Buat kaulah muda yang tebakannya paling cepat dan tepat, bakal dapetin uang tunai senilai Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Captain Eda dan Ralphie. More info, cek pramborsfm.com.
4: This is Prambors. Prambors. Indonesia. Number one hit music station.

0: Dan pemain nomor 7 berusaha mengoper, disambut langsung oleh pemain nomor 10. Dan iya, vamos.
1: Oi, hah? Salah mas, ini main bola, bukan main padel.
2: Oh. Prambors, mangga lagi.

0: Mau pulang ya?
1: Iya nih.
0: Yaudah yuk bareng yuk.
1: Ayo.
0: Tapi pakai mobil lo ya?
1: Hah? Yaudah deh, boleh.
0: Oke oke oke oke.
2: Framboards, mangga lagi.
3: Halo sayang, aku kembali
1: dari. Hah? Apa sih? Gak kedengeran? Halo, sayang. Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
3: Halo sayang, aku gak kembali dari.
1: Hah? Apa sih? Gak kedengeran? Halo, sayang? Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
4: Ya, yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di booth Bapenda Hall C1 JXpo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis. Jadi, tunggu apa lagi?

0: memanfaatkan kesempatan ini.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Kaula muda, jangan sampai kelewatan buat dapetin Rp250.000 di kuis TTS tebak-tebak skor. Ini dia kaula muda yang beruntung.
3: Ada kaula muda, the time is here. Prambors mau ngajak lo buat tebak-tebakan skor. Sekarang kita akan ngobrol-ngobrol sama pemenang yang udah berhasil dapetin Rp250.000. Rama.
4: Halo, iya.
3: Lo ya. Nebak pertandingan Ceko lawan Meksiko, berapa skornya?
4: 3-0.
3: Yang menang siapa?
4: Meksiko dong, tuan rumah.
3: Meksiko, andale, andale, arriba. Enjoy 250 ribunya. And once again,
4: thank you.
3: Congratulations, Ram.
2: Tuh kan, kaula muda, buruan tebak skornya di kuis TTS Prambors. Caranya, cek dulu pertandingan yang harus lo tebak di Instagram @prambors. Abis itu, langsung deh jawab tebakan lo di pramborsfm.com. Buat kaula muda yang tebakannya paling cepat dan tepat, bakal dapetin uang tunai senilai Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Captain Eda dan Ralphie. More info, cek pramborsfm.com.
5: Non-stop hit music.
6: Get all the hits right here on Prambors.
7: Indonesia's number one hit music.

0: Kaula muda, udah masuk waktunya buat TTS, tebak-tebak skor. Buruan cek IG @prambors dan langsung tebak skornya di pramborsfm.com.
1: Hai kalau muda, sekarang waktunya lo mendengarkan Prambors News. Berita pertama kalau muda, hati-hati spam judul kini masuk kolom komentar IG dan juga FB. Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi mencatat lonjakan signifikan komentar spam promosi judi online di Instagram dan juga Facebook. Lebih dari 126 ribu komentar ditangani sepanjang Juni 2026. Modusnya semakin canggih. Pelaku sengaja menyasar akun-akun dengan interaksi tinggi agar jangkauan promosinya makin luas. Komdigi menegaskan akan segera memanggil perwakilan Meta dan mengimbau masyarakat untuk tidak mengakses, membagikan maupun berinteraksi dengan konten promosi judi online di kolom komentar. News. Lanjut ke berita kedua, Avatar The Last Airbender Season 2 versi live action akhirnya resmi tayang di Netflix. Dan salah satu detail yang langsung mencuri perhatian adalah hadirnya kembali opening 4 elemen ikonik yang diadaptasi langsung dari serial animasinya. 4 elemen yaitu air, tanah, api, dan udara kembali diperkenalkan lewat visual yang terinspirasi dari versi original, lengkap dengan narasi pembuka yang selama ini melekat di ingatan banyak orang. Dalam waktu kurang dari 1 menit, penonton langsung diperkenalkan pada 4 bangsa, konflik yang dimulai oleh negara api, sampai kemunculan Aang sebagai avatar yang diharapkan bisa mengembalikan keseimbangan dunia. Dan kalimat "Then everything changed when the Fire Nation attack" jadi salah satu dialog paling ikonik dari serial ini. Itu dia kalau udah Prambors News hari ini. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on PramborsFM.com.

0: Welcome to Masdar Top 5. Ini adalah 5 peraturan aneh pada saat berwisata.
1: Nomor 5.
0: Di nomor 5, Portugal dilarang pipis di laut. Gimana coba larangnya? Ini terbilang konyol dan unik ya. Pemerintah melarang orang buang air kecil di perairan laut Portugal. Di situ cuma boleh buang air besar.
2: Ya, mamburan.
0: Kalau ketahuan bisa ditindak pidana, men. Baik sih tujuannya untuk menjaga kebersihan pantai dan membuat orang lain serta masyarakat nyaman main di situ, tapi gimana jagainnya?
2: Kalau dia lagi berendam sepinggang kan enggak ketahuan.
0: Nah, makdar it.
3: Ada sensornya kali, Pak.
0: Kalau dia pipit, wiu wiu wiu.
3: Terus orang lagi wisata banyak, Pak. Ini siapa yang pipis?
1: Laba-laba-labau. Masdar Top 5.

0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
2: Tuh kan, udah siap belum?
3: Prambors, mangga lagi.
0: Udah siap belum? Yuk rayain HUT 80 tahun BNI yang terus ada promonya, di antaranya special price Rp8.000 untuk 2 pilihan menu di Sushi Hero, Rp8.000 untuk menu for everyone di Fore Coffee, 1 box J-pop dan setengah lusin donat hanya Rp80.000 di Jeko. Hemat hingga 80% di Gyukaku, Rp18.000 untuk 2 pieces original cream puff di Bread Papas, special price bowl Rp28.000 di Yoshinoya, diskon hingga Rp280.000 di restoran pagi sore, diskon hingga Rp180.000 belanja di Lotte Mart, dan akan tetap ada banyak promo seru lainnya yang ada terus hingga 31 Juli 2026. Cek info selengkapnya di bni.id/hut80bni. Pokoknya ada terus traktirannya. Info lebih lanjut hubungi BNI Call 15046. BNI berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. BNI merupakan peserta penjaminan LPS.
4: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek SPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial BAPTA. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian kontak langsung di media sosial @mas_pajak_jakarta.
5: Dan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
6: Hello, this is Captain Ed speaking.

0: Lalu manifesting bisa nonton Leife. Jadi I envy you yang sudah nonton Leife. Let's play a bit of a Leife just for you this morning. And my pick would be Mr. Eclectic from The Hook again. Here it is. Ini adalah salah satu track favorit fans because it is emotional, it is vulnerable and very personal to Zayn. Apalagi udah ngikutin dari Mind of Mine Zayn.
1: Pagi-pagi udah kena reality check? Santai, ada gue, Captain Eda di Prambors. Mulai nemenin commute, ngantor, sekolah, sampai pura-pura produktif barengan obrolan random, internet chaos, dan lagu-lagu yang gak ngasih lo tidur lagi. Masuk kokpit sekarang, jadi bagian dari Caps Crew. Captain Eda, at your service. Tiap Senin sampai Jumat, jam 6 sampai 10 pagi, cuma di Prambors.
2: Stream now on PramborsFM.com, Indonesia number 1 hit music station.
1: Kaula muda, jangan sampai kelewatan buat dapetin Rp250.000 di kuis TTS tebak-tebak skor. Ini dia Kaula muda yang beruntung.
3: Ada Kaula muda, the time is here. Prambors mau ngajak lo buat tebak-tebakan skor. Sekarang kita akan ngobrol-ngobrol sama pemenang yang udah berhasil dapetin Rp250.000. Rama.
4: Halo, iya.
3: Lo nebak pertandingan Ceko lawan Meksiko, berapa skornya?
4: 3-0.
3: Yang menang siapa?
4: Meksiko dong, tuan
3: rumah. Meksiko, andale, andale, arriba. Enjoy 250 ribunya. And once again,
4: thank you.
3: Congratulations, Ram.
1: Tuh kan, kaula muda, buruan tebak skornya di quiz TTS Prambors. Caranya, cek dulu pertandingan yang harus lo tebak di Instagram @Prambors. Abis itu, langsung deh jawab tebakan lo di PramborsFM.com. Buat kaula muda yang tebakannya paling cepat dan tepat, bakal dapetin uang tunai senilai Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Captain Eda dan Ralphy. More info, check PramborsFM.com. New music.

0: Welcome to Master of Five. Ini 5 peraturan aneh pada saat berwisata. Di nomor 4.
1: Nomor 4, silahkan naik.
0: Di Venesia, Italia, dilarang memberi makan merpati.
2: Oh,
3: kalau Garuda boleh kan?
0: Di taman kota atau sepanjang jalan Venesia, banyak burung merpati yang terbang bebas. Tapi ingat, jangan coba-coba memberi mereka makan.
2: Karena mereka akan laporan kan, Pak?
0: Betul.
2: Aduh.
0: Karena mereka adalah merpati, merpati yang dilatih untuk mandiri.
2: Woi,
0: kalau kamu kasih makan itu kan memanjakan mereka, tidak mendidik.
2: Oh,
3: gua pikir belum saatnya beduk maghrib, jadi nanti kalau udah beduk maghrib baru kasih makan, nega.
2: Aduh.
0: Pemerintah setempat sangat resah dengan kotoran burung merpati yang ada di jalanan atau bangunan.
2: Ini berarti peraturan harus dirubah.
0: Apa?
2: Dia, burung merpati dilarang sembarangan.
0: Lu jangan ngomong.
2: Apa sih mencorot-corot itu kan? Apa sih mencorot-corot kotoran?
0: Iya. Oleh sebab itu, denda pun menanti bagi wisatawan yang kedapatan memberi makan burung merpati.
2: Tapi kalau memberi minum enggak kan?
0: Enggak.
2: Gila, jawabannya simpel tegas.
0: Sementara kalau ada kedapatan wisatawan dan burung merpati lagi dikasih makan,
2: iya,
0: mereka berdua akan dibawa ke pengadilan.
2: Pengadilan burung.
0: Burung merpati ini akan dijadikan saksi. Apakah benar kamu dikasih makan sama orang ini?
2: Itu kayaknya sesuatu yang enggak mungkin. Jadi boleh lanjut aja.
0: Okay. Di nomor 4, Venesia, Italia, dilarang memberi makan merpati. Merpati itu, bro.
2: Iya, bro.
0: Ning nong ning nong. Si Merari yang bukain pintu.
2: Merpati?
4: Mer siapa sih?
2: Apa sih?
4: Venesia itu bro adalah ketika di warteg. Aduh, makan apa ya? Ah, Venesia.
2: Pengen nasi ah.
4: Iya, itu dia.
3: Venesia itu, bro.
4: Iya, bro.
3: Ngos-ngosan.
4: Panas ya?
3: Venesia.
4: Finish deh.
3: A. Sama A lu dia lari. Berdua sama A.
4: Tapi sama escargot kan ya.
3: Iya.
0: Kita masuk nomor 3 aja ya guys ya.
3: Iya. 7. Master of 5.

0: Welcome to Master Top 5. Ini 5 peraturan aneh pada saat berwisata.
1: Nomor 3, sini.
0: Di nomor 3, di Athena, Yunani, dilarang pakai high heels. Pemerintah setempat melarang keras wanita yang memakai sepatu tersebut saat datang ke destinasi bersejarah seperti situs-situs kuno di Athena. Kenapa? Karena dianggap bisa merusak lantai-lantai pada bangunan-bangunan bersejarah di sana.
2: Oh,
3: bisa merusak plafon.
0: Situ Spider-Man yang lantai-lantai itu, bro.
2: Iya, bro.
0: Kamu teganya membiarkan aku terlantai-lantai,
2: terlunta-lunta.
0: Yuk.
2: Situs kuno itu, bro, adalah ketika si Nobar, nama teman lo, nanya, itu apa itu namanya itu lengannya itu yang di tangan itu yang runcingnya, situs kuno.
0: Sikut itu, no.
2: Itu bapak betul. Terus si no lagi santai gitu, situs kuno.
0: Kamu.
2: Situs sekut no gitu.
0: Oh. Di nomor 3, Athena, Yunani, dilarang pakai high heels.
2: Athena itu, bro, seperti Maradona, seperti Pele gitu, bro. Agak kate tapi mempesona.
0: High heels itu, bro.
2: Iya, bro. Ya, bro.
0: Jangan sampai ketemu atau dapat cewek yang model ini, bro.
2: Karena
0: kenapa, bro? Karena cewek high heels tuh dari jauh, hai. Dari deket, heels.
2: Allahu Akbar, setan itu, Pak. Apa gimana?
3: Gue gemes ngeliat bibirnya, mau pengen gue jambret.
0: Kita masuk ke nomor

0: OTS. Tebak-tebak skor di Prambors. Tebak skornya dan dapetin kesempatan menangin Rp250.000. More info, cek PramborsFM.com.
1: Prambors, mangga lagi.
2: Mas Dr. Five.
3: Welcome back to Mas Dr. Five. Ini kita bisa recap ya? 5 artis Prambors, Pak. Dunia gelar pesta ulang tahun super mewah. Nomor 1. Shanko.
4: Woi, gokil dia.
3: Siapa, Pak?
4: Rapper.
3: Oh. Atau yang lebih dikenal dengan Puff Daddy atau P Diddy, merayakan dan membuat pesta ulang tahun super mewah. Dalam perayaan ulang tahun ke-40, musisi hip hop terkaya di dunia ini menghabiskan uang sebesar $3 juta.
4: Buset deh.
3: Setara 42 miliar untuk pesta tersebut.
4: Mamma mia.
3: Sayangnya umurnya hanya cuma sampai 39.
4: Yeah.
3: Terus yang ulang tahun siapa?
4: Super mewah itu, Bu.
3: Iya. Yeah.
4: Ini ada nyonya manggil drivernya. Super mewah.
3: Supir.
4: Kenapa dicium?
3: Pesta Puff Daddy yang diadakan di Plaza Hotel Grand Mahakam tersebut.
4: Hotel Tulip
3: Plaza Hotel Grand Ballroom Fifth Avenue New York, Amerika Serikat tersebut super mewah menghadirkan model serta artis terkenal seperti Nelly Furtado, Kim Kardashian dan lain-lainnya.
4: Kim Jong-un
3: enggak? Enggak dong, Kim Jong-un ngapain diundang ke situ, Bos? Oh. Ribet banget, Bos.
4: Kim Jong-un dan Kim Mochi.
3: Aduh.
4: Super mewah. Bro, super mewah itu, Bro.
3: Iya, Bro.
4: Tiba-tiba ngelihat ada yang melesat cus biru sama merah. Superman.
3: Wah. Wow.
4: Superman.
3: Wah. Wow.
4: Dia masak Superman.
3: Wah. Wow.
4: Superman.
3: Wah. Wow. Satu lagi.
4: Enggak mau.
3: Hat trick.
4: Lu semua gua.
3: Bagus.
4: Oke.
3: Nelly Furtado tuh kalau dia ngambil nada bawah.
4: Iya, benar.
3: Naik dia tuh Nelly Furtare.
4: Aduh. Furtare mau obat batuk, Pak.
3: Aduh. Furtare. Oh.
4: Gantare.
3: Gantare itu ayam.
4: Ayam gantare
3: udah enggak ada.
4: Ayam gantare gitu.
3: Aduh.
4: Apa sih lu ngajak joget dangdut?
3: Langsung rem.
4: Jadi
3: langsung ke drop.
4: Furtado ini ini ya kuda yang malas ya. Karena Furtado ini fura-fura tarik dokar. Keren banget gua. Mantep banget gua.
3: Di nomor 1 Shankoms.
4: Lu mau masuk rumah? Shankoms.
3: Assalamualaikum.
4: Aduh.
3: Bisa juga lu anjing. Ini kok kayak gini, kalau belum mati jangan dikubur nih.
4: Iya, Pak.
3: Gua harus kalau mati harus bilang-bilang.
4: Karena enggak
3: bisa gitu.
4: Enggak
3: sempat.
4: Enggak takutnya ngecewain seleng sama dewa.
3: Masih meriah aja tuh kematian.
4: Lu nge-MC kan?
3: Iya, oke. Lu gak keburu mati duluan ya?
4: Iya.
3: Oke, itu dia tadi 5 artis super mewah dunia yang merayakan pesta ulang tahun super mewah. See you in the next Bazaar Top 5.
4: You
2: Bazaar Top 5.
1: Prambors, mangga lagi.
5: Non-stop hit music.
6: Get all the hits right here on
1: Prambors.
6: Indonesia number one hit music.

0: Welcome to Master Top 5. Ini adalah peraturan-peraturan aneh pada saat berwisata.
1: Ihi, nomor 2 nih.
0: Di nomor 2, Swiss. Swiss.
2: Ya toiba.
3: Sulis.
2: Nah ini bukan entar aja ya bapak-bapak.
0: Oh, iya, sorry. Dilarang menyiram toilet setelah jam 10 malam.
2: Lah,
3: bukan berisik
2: kali Pak ya, berisik.
0: Swiss kan terkenal akan

0: bunyi kebius sama turr. Yang dilarang ternyata adalah penginapan di sana melarang wisatawan untuk menyiram toilet kamar lain.
1: Karena kan prosesnya panjang, Pak. Harus permisi dulu.
0: Harus ketok dulu. Kenapa dilarang disiram toiletnya?
1: Karena apa?
0: Karena takut tumbuh.
1: Oh, disiramin kan bisa, Pak. Harus permisi dulu.
0: Harus ketok dulu. Kenapa dilarang disiram toiletnya?
1: Karena apa?
0: Karena takut tumbuh.
1: Oh, disiramin kan bisa tumbuh.
0: Kenapa dilarang?
1: Kenapa?
0: Karena enggak boleh.
1: Benar juga kalau cowok ya. Sama orang tua. Hei, orang tua.
0: Hai.
1: Hey, peci.
0: Semua ya pelukan. Di nomor 2 Swiss dilarang menyiram toilet setelah pukul 10 malam.
2: 10 malam itu, Bro.
1: Ya, Bro.
2: Ah, diambil. Belum malam-malam lagi mau masuk rumah ngeliat orang manjat pagar.
0: Tuh, Bro. 10 malam. Ya, siapa lu?
1: Maling. Ah, diambil lah.
0: Menyiram itu, Bro. Lo lagi jalan nih di Taman Safari. Kenceng. Tiba-tiba ada yang di depan mobil lo. Menyiram.
1: Menyiram.
0: Monyet rem.
1: Ada nyupir monyet, Pak. Oh, ada monyet.
0: Nyetir monyet.
1: Enggak ada monyet di situ. 10 malam itu, Bro, ada ketika gini, Bro. Kamu pulang jam berapa? 10 malam.
2: Oh, saya pulang malam.
1: Iya, itu doang.
2: Menyiram itu, Bro.
1: Iya, Bro.
2: Ini kegiatan gurunya Harry Potter.
1: Karena
2: menyihir sambil menyiram.
0: Ah, enggak sih.
2: Ya enggak mungkin. Masa menyiram menyiram kan aneh.
0: Kita masuk ke

0: ada yang siaran?
1: Ada dong. Hah? Nih lagi siaran.
2: Prambors, mangga lagi.
3: Siap-siap, festival anak SMA terbesar se-Indonesia, Men's Biore Awesome School Fest 2026 balik lagi. Dan siap-siap makin pecah, karena tahun ini bakalan ada penampilan spesial dari The Addams.

0: Pengacara Suara. Reality Club. Tenang, masih ada line up fase 2 yang bakal kita announce. Jadi tunggu apa lagi? Buruan, beli tiketnya sekarang. Normal price cuma 100 ribu aja. Beli sekarang di mensbiorefestival.id atau di Goers. Sabtu, 5 September 2026, Gambir Expo Kemayoran, Jakarta. Mens Biore Awesome School Fest 2026. Siap tampil awesome.
1: Yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di booth Bapenda Hall C1 G Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama. Butuh curhat tentang solusi internet? Segera kontak Nusanet. Internet solution provider terhandal saat ini. Hanya Nusanet, kualitas layanan nomor 1. Jangan pakai Nusanet jika tidak bersolusi. Masalah harga tak perlu khawatir. Nikmati produk Nusanet Lite yang pasti cocok untuk bisnis Anda. Harga terjangkau, layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya, dan gratis biaya instalasi. Saatnya beralih ke Nusanet. Nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima yang pasti memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis Anda. Support Helpdesk yang ready 24 jam selalu siap melayani Anda. Jangan buang waktu coba-coba internet Anda. Saatnya Anda berbisnis lancar dan internetnya nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838.
4: Muda, jangan sampai kelewatan buat dapetin Rp250.000 di kuis TTS tebak-tebak skor. Ini dia Kaula Muda yang beruntung.
5: Alright Kaula Muda, the time is here. Prambors mau ngajak lo buat tebak-tebakan skor. Sekarang kita akan ngobrol-ngobrol sama pemenang yang udah berhasil dapetin Rp250.000. Rama.
6: Halo, iya.
5: Lo nebak pertandingan Ceko lawan Meksiko, berapa skornya?
6: 3-0.
5: Yang menang siapa?
6: Meksiko dong, tuan
5: rumah. Meksiko, andale, andale, arriba. Enjoy 250 ribunya. And once again,
6: thank you.
5: Congratulations, Ram.
4: Tuh kan, kaula muda, buruan tebak skornya di quiz TTS Prambors. Caranya, cek dulu pertandingan yang harus lo tebak di Instagram @Prambors. Abis itu, langsung deh jawab tebakan lo di PramborsFM.com. Buat kaula muda yang tebakannya paling cepat dan tepat, bakal dapetin uang tunai senilai Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Captain Eda dan Ralphie. More info, cek PramborsFM.com.
7: Non-stop. Non-stop hits on Prambors. Indonesia, number one hit music station.

0: Welcome to Hazard of 5. Ini 5 peraturan aneh pada saat berwisata. Di nomor 1.
1: Nomor 1.
0: Di Alabama diizinkan menutup mata saat menyetir.
2: Gimana sih?
0: Peraturan di Alabama, negara bagian Amerika Serikat yang di selatan ini, di sana diperbolehkan menyetir dengan mata tertutup. Mata yang tertutup adalah mata batin.
2: Aduh, mata kaki, Pak.
0: Soal ini Telegraf pernah menulisnya dan meliputnya. Memang benar di sana boleh menyetir kendaraan dengan mata tertutup.
2: Mata tertutup itu bro adalah ketika teman lo namanya tubles, terus lu lagi dirawat di rumah sakit, terus lu nanya ke tubles, mata tertutup.
0: Apaan tuh?
2: Nyari temannya dokter, mata tertutup.
0: Mana suster, susternya tuh?
2: Iya itu.
0: Ah, mau aja lagi bantuin jokes gak lucunya. Mata tertutup itu bro.
2: Iya bro.
0: Si Peter minta tolong beliin. Terus balik-balik lo gak membelikan bawaannya Peter?
2: Ya kenapa gak dibeliin bro? Mata tertutup.
0: Maaf tertutup.
2: Macet tertutup.
0: Oh,
2: gitu.
0: Ibunya mau ke warung,
2: mater tutup,
0: mater titip.
2: Iya. Kalau pada tahu tuh,
0: di nomor 1 Alabama, Amerika Serikat.
2: Alabama kejeblosan.
0: Alabama. Ini anaknya Ahmad Dhani nomor 1 lagi mau jawab pertanyaan kuis. Presiden Amerika Serikat saat ini siapa? Dia nggak tahu.
3: Bisikin. Alabama.
2: Al-Obama. Ya,
0: emang gak diajarin di sekolahnya?
2: Emang gak dia kemakan nge-DJ?
0: Dan juga ternyata Alabama mengeluarkan peraturan baru. Diizinkan menutup mata.
2: Mata?
0: Ketika?
2: Ketika? Ya.
0: Sudah meninggal.
2: Oh iya, emang harus. Kalau melotot ya serem lah, Pak.
0: Alabama itu, bro.
2: Iya.
0: Lu manggil baja yang datang yang warna biru. Alabama.
2: Alabemo. Alabama.
0: Alabama. Tur, tur, tur.
3: See you soon.
0: Bye-bye.
3: Mwah. Master of the Four.

0: Sports Radio Indonesia, number one hit music station.
1: Kaulah muda, udah masuk waktunya buat TTS, tebak-tebak skor. Buruan cek IG @prambors dan langsung tebak skornya di pramborsfm.com.
2: Hai kalau udah sekarang waktunya lo mendengarkan Prambors News. Berita pertama dari Piala Dunia. Euforia kemenangan Paraguay di babak 32 besar Piala Dunia 2026 langsung disambut pemerintah dengan menetapkan hari libur nasional pada 30 Juni 2026. Setelah timnas mereka menyingkirkan Jerman lewat adu penalti 4-3 usai bermain imbang satu sama di Boston Stadium. Hasil ini juga menjadi kemenangan pertama Paraguay atas Jerman sepanjang sejarah pertemuan kedua tim. Kiper Paraguay Orlando Gil mengatakan kemenangan bersejarah ini membuat timnya semakin percaya diri bisa bersaing dengan siapapun di Piala Dunia 2026. Meski mengakui Jerman tampil sangat tangguh dengan 21 tembakan, kiper Paraguay Orlando Gil mengatakan kemenangan bersejarah ini membuat timnya semakin percaya diri bisa bersaing dengan siapapun di Piala Dunia 2026. Lanjut ke berita kedua kalau mudah, Gracie Abrams rilis single baru Look at My Life sekaligus ngasih bocoran album ketiganya. Gracie Abrams resmi rilis single baru Look at My Life sekaligus ngasih bocoran buat album ketiganya yang berjudul Daughter from Hell. Single Look at My Life rilis 26 Juni 2026, sementara album Daughter from Hell dijadwalkan rilis 17 Juli 2026 dan bisa didengerin di semua platform streaming musik, Spotify, Apple Music, dan lain-lainnya. Album ini bakal jadi era baru buat Gracie dengan nuansa yang lebih gelap, personal, dan juga emosional. Dan Look at My Life ini jadi teaser kedua setelah sebelumnya ada Hit the Wall. Single ini diumumin langsung lewat media sosial Gracie dengan cuplikan video singkat yang bikin para fans makin antusias untuk nunggu album Daughter from Hell bulan ini. Itu dia kalau udah Prambors News hari ini. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on PramborsFM.com.

0: Sumpah Muda. Jangan sampai kelewatan buat dapetin Rp250.000 di kuis TTS tebak-tebak skor. Ini dia Kaula Muda yang beruntung.
1: Alright Kaula Muda, the time is here. Prambors mau ngajak lo buat tebak-tebakan skor. Sekarang kita akan ngobrol-ngobrol sama pemenang yang udah berhasil dapetin Rp250.000. Rama.
2: Halo, iya.
1: Lo nebak pertandingan Ceko lawan Meksiko, berapa skornya?
2: 3-0.
1: Yang menang siapa?
2: Meksiko dong, tuan
1: rumah. Meksiko, andale, andale, arriba. Enjoy 250 ribunya. And once again,
2: thank you.
1: Congratulations, Ram.
0: Tuh kan, Kaula Muda, buruan tebak skornya di kuis TTS Prambors. Caranya, cek dulu pertandingan yang harus lo tebak di Instagram @Prambors. Abis itu, langsung deh jawab tebakan lo di PramborsFM.com. Buat Kaula Muda yang tebakannya paling cepat dan tepat, bakal dapetin uang tunai senilai Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Captain Eda dan Ralphie. More info, check PramborsFM.com.

0: Okay, ngomong mangka lagi, tapi intonasinya beda-beda. Sarkas.
1: Mangka lagi?
0: Okay. Sekarang coba lebih flirty deh.
1: Mangka lagi?
0: Yaudah, terakhir. Coba gaya mules.
1: Mangka lagi?
0: Bisa gak sih lu? Prambors, mangka lagi.
2: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humaspajakjakarta.
3: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
4: Siap-siap, festival anak SMA terbesar se-Indonesia, Men's Biore Awesome School Fest 2026 balik lagi. Dan siap-siap makin pecah, karena tahun ini bakalan ada penampilan spesial dari The Addams.

suara. Reality Club. Tenang, masih ada line up fase 2 yang bakal kita announce. Jadi tunggu apa lagi? Buruan, beli tiketnya sekarang. Normal price cuma 100.000 aja. Beli sekarang di massbiorefestival.id atau di Goers. Sabtu, 5 September 2026, Gambir Expo Kemayoran Jakarta. Mass Biore Awesome School Fest 2026. Siap tampil awesome.

0: mudah. Jangan sampai kelewatan buat dapetin Rp250.000 di kuis TTS tebak-tebak skor. Ini dia kaula muda yang beruntung.
1: Ada kaula muda, the time is here. Prambors mau ngajak lo buat tebak-tebakan skor. Sekarang kita akan ngobrol-ngobrol sama pemenang yang udah berhasil dapetin Rp250.000. Rama.
2: Halo, iya.
1: Lo nebak pertandingan Ceko lawan Meksiko, berapa skornya?
2: 3-0.
1: Yang menang siapa?
2: Meksiko dong, tuan
1: rumah. Meksiko, andale, andale, arriba. Enjoy 250 ribunya. And once again,
2: thank you.
1: Congratulations, Ram.
0: Tuh kan, kaula muda, buruan tebak skornya di quiz TTS Prambors. Caranya, cek dulu pertandingan yang harus lo tebak di Instagram @prambors. Abis itu, langsung deh jawab tebakan lo di pramborsfm.com. Buat kaula muda yang tebakannya paling cepat dan tepat, bakal dapetin uang tunai senilai Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Captain Eda dan Ralphie. More info, check pramborsfm.com.

0: dan pemain nomor 7 berusaha mengoper, disambut langsung oleh pemain nomor 10 dan iya, famos.
1: Hei, hah? Salah mas, ini main bola, bukan main padel.
2: Oh. Prambors, mangga lagi. Prambors, mangga lagi.

0: Kecocok.
1: Hey, Hakim Keberatan. Saya sebagai Hakim Kecret ingin memberikan kesempatan sekali lagi kepada para jaksa ataupun pembela. Kali ini tadi pembela sudah mengutarakan pembelaannya, sekarang saya akan biarkan jaksa untuk mengeluarkan pernyataan maksud saya dalam sidang ini.
2: Kim buruan Kim.
1: Kim Kardashian. Kim kamu.
2: Saya.
1: Jangan panggil saya Hak Kim.
2: Panggil apa?
1: Panggil aja bro. Akrab banget. Silakan jaksa.
2: Pak Kim, saya ini keberatan Pak Kim.
1: Apalagi yang kamu keberatan? Sudah semuanya dijelaskan oleh pihak pembela.
2: Enggak.
1: Keberatan apa lagi?
2: Saya keberatan Pak Kim.
1: Gak bisa kan, tadi semuanya sudah dijelaskan. Kamu sendiri sudah bilang iya, kenapa sekarang keberatan lagi? Semuanya sudah jelas. Pembela sudah mengutarakan pembelaannya. Saya pun sudah mendukung dan juga juri setuju. Kenapa kamu keberatan lagi?
2: Saya keberatan ini saya.
1: Ya ngomong dong.
2: Ya ini saya mau ngomong, ini saya keberatan ini.
1: Ya kenapa keberatannya?
2: Ini lihat ini. Ini lihat.
1: Apa?
2: Ini
1: apa?
2: Saya minta lihat saya.
1: Iya. Yeah.
2: Lihat saya. Nih. Ini lihat nih, saya keberatan nih. Terdakwa nih, minta gendong pundak saya itu. Berat banget terdakwa. Berat. Saya keberatan Pak Kim.
1: Oh.
2: Saya keberatan.
1: Oh gitu. Aduh. Keberatan karena terdakwa naik di atas pundak kamu.
2: Iya katanya minta gendong sebelum dipenjara.
1: Terdakwa. Berat. Siapa suruh naik ke atas pundaknya jaksa? Berat. Turun. Gantian dong.
2: Bapak mau naik ke atas juga?
1: Iya.
2: Pegel Pak.
1: Aku gak apa.

0: dia yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di Booth Bapenda, Hall C1 G-Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Kaula muda, beauty event yang paling ditunggu akhirnya balik lagi. Jakarta X Beauty 2026 hadir lebih besar, lebih seru, dan siap bikin shopping list kamu makin panjang. Mulai tanggal 2 sampai 5 Juli 2026, langsung

Contest. Tebak-tebak skor di Prambors. Tebak skornya dan dapetin kesempatan menangin Rp250.000. More info, cek PramborsFM.com.

Skills, sampai berbagai beauty experience seru yang bisa kamu rasain langsung di Jakarta X Beauty 2026. Gak cuman itu, kamu juga bisa meet and greet bareng beauty influencer ternama dan sing along bareng Kit Gitaf, GAC, NPD, dan Robocop Koplo. Jadi siapin wishlist kamu

0: Station,
1: Prambors Radio, Indonesia number one hit music station.
2: Kaulah muda, udah masuk waktunya buat TTS, tebak-tebak skor. Buruan cek IG @prambors dan langsung tebak skornya di pramborsfm.com.

0: Eh, mau pulang ya?
1: Iya nih.
0: Yaudah yuk, bareng yuk.
1: Ayo.
0: Tapi pakai mobil lo ya?
1: Hah? Yaudah deh, boleh.
0: Oke oke oke oke.
2: Frambors, mangga lagi.
3: Hello, this is Captain Edda speaking.
4: Selalu manifesting bisa nonton Leife. Jadi I envy you yang sudah nonton Leife. Let's play a bit of a Leife just for you this morning. And my pick would be Mr. Eclectic from The Hook again, here it is. Ini adalah salah satu track favorite fans because it is emotional, it is vulnerable and very personal to Zane. Apalagi udah ngikutin dari you know, Mind of Mine is Zane.
5: Pagi-pagi udah kena reality check? Santai! Ada gue, Captain Edda di Prambors. Mulai nemenin commute, ngantor, sekolah, sampai pura-pura produktif barengan obrolan random, internet chaos, dan lagu-lagu yang gak ngasih lo tidur lagi. Masuk kokpit sekarang, jadi bagian dari Caps Crew. Captain Edda, at your service. Tiap Senin sampai Jumat, jam 6 sampai 10 pagi, cuma di Prambors.
3: Stream now on PramborsFM.com, Indonesia number one hit music station.
5: Kaula muda, jangan sampai kelewatan buat dapetin Rp250.000 di kuis TTS tebak-tebak skor. Ini dia Kaula muda yang beruntung.
6: Ada Kaula muda, the time is here. Prambors mau ngajak lo buat tebak-tebakan skor. Sekarang kita akan ngobrol-ngobrol sama pemenang yang udah berhasil dapetin Rp250.000. Rama.
7: Halo, iya.
6: Lo nebak pertandingan Ceko lawan Meksiko, berapa skornya?
7: 3-0.
6: Yang menang siapa?
7: Meksiko dong, tuan
6: rumah. Meksiko, andale, andale, arriba. Enjoy 250 ribunya. And once again,
7: thank you.
6: Congratulations, Ram.
5: Tuh kan, kaula muda, buruan tebak skornya di quiz TTS Prambors. Caranya, cek dulu pertandingan yang harus lo tebak di Instagram @Prambors. Abis itu, langsung deh jawab tebakan lo di PramborsFM.com. Buat kaula muda yang tebakannya paling cepat dan tepat, bakal dapetin uang tunai senilai Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Captain Edda dan Ralphy. More info, cek PramborsFM.com.
8: Non-stop.
2: Non-stop hits. On Prambors.
8: Indonesia. Number one hit music station.

0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
2: Tuh kan, udah siap belum?
3: Prambors, mangga lagi.

0: ada yang siaran?
1: Ada dong. Hah? Nih lagi siaran.
2: Prambors, mangga lagi.
3: Kaula muda, jangan sampai kelewatan buat dapetin Rp250.000 di kuis TTS tebak-tebak skor. Ini dia kaula muda yang beruntung.
1: Ada kaula muda, the time is here. Prambors mau ngajak lo buat tebak-tebakan skor. Sekarang kita akan ngobrol-ngobrol sama pemenang yang udah berhasil dapetin Rp250.000. Rama.
4: Halo, iya.
1: Lo nebak pertandingan Ceko lawan Meksiko, berapa skornya?
4: 3-0.
1: Yang menang siapa?
4: Meksiko dong, tuan
1: rumah. Meksiko, andale, andale, arriba. Enjoy 250 ribunya. And once again,
4: thank you.
1: Congratulations, Ram.
3: Tuh kan, kaula muda, buruan tebak skornya di quiz TTS Prambors. Caranya, cek dulu pertandingan yang harus lo tebak di Instagram @prambors. Abis itu, langsung deh jawab tebakan lo di pramborsfm.com. Buat kaula muda yang tebakannya paling cepat dan tepat, bakal dapetin uang tunai senilai Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Captain Eda dan Ralphie. More info, check pramborsfm.com.

0: Prambors Radio, Indonesia number one hit music station.
1: Kaula muda, udah masuk waktunya buat TTS, tebak-tebak skor. Buruan cek IG @prambors dan langsung tebak skornya di pramborsfm.com.

jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan.

0: BTS. Tebak-tebak skor di Prambors. Tebak skornya dan dapetin kesempatan menangin Rp250.000. More info, cek PramborsFM.com.
1: Prambors, mangga lagi.
2: Master of
3: Ihi, nomor 2 nih.
4: Di nomor 2, Oprah Winfrey.
5: Oprah ini pernah merayakan pesta yang mewah. Di ulang tahun yang ke-50, Winfrey merayakan dengan makan siang
6: di McD.
7: Selama 2 tahun
5: di Geprek Bensu.
7: Di Sabana.
4: Jangan diturun-turunin. Makin turun aja.
5: Lalu menyewa tempat di pantai Montecito, California.
4: Monte mana, Pak?
5: Montecito.
4: Oh, di sini.
5: Itu kalau di situ. Oh, di sini?
4: Montecito.
7: Montecito nih, Bro. Temen lu ngajak naik mobil muter-muter. Tiba-tiba dibuka kaca. Montecito.
4: Montecito.
7: Montecito.
5: Montecito. Ulang tahun Winfrey juga turut dihadiri oleh aktor dan aktris terkenal seperti Tom Hanks.
4: Tom Hanks belum bener-bener, Pak.
5: Wah, lagi nge-hanks dia. RAM-nya 2GB. Yang menyita perhatian dalam perayaan tersebut adalah kue ulang tahun setinggi 400 kaki yang dihiasi dengan ribuan bunga.
4: Bunga pasir.
5: Tokai dong. Ya ngicuk dong.
4: Ya ngicuk. Kirain asam-asam lemon gitu.
5: Kirain apa tuh namanya, jahe digeprek ya.
4: Ah, enggak. Ngapain sih jahe mah enggak asam.
5: Ya oke, okay, sorry.
4: Bego.
8: Jangan marah-marah.
4: Lu juga jangan marah-marah.
5: Ini kue ulang tahun ini setinggi 400 kaki.
4: Iya,
5: kaki jangkrik. Di nomor 2, Oprah Winfrey.
7: Wih, Oprah Winfrey.
4: Lagunya I Want to Break Free.
7: Saya malas mikir.
4: Jadi temen lu namanya Freya. Dia cerita, "Wih, cewek gue, Bro, belum pernah ngapa-ngapain. Oprah Winfrey."
5: Oprah Winfrey.
4: Perawan tapi bebas gimana sih?
2: Master of
1: Prambors, mangga lagi.
9: This is Prambors. Indonesia. Number one hit music station.

0: Okay, ngomong mangka lagi, tapi intonasinya beda-beda. Sarkas.
1: Mangka lagi?
0: Okay. Sekarang coba lebih flirty deh.
1: Mangka lagi?
0: Yaudah, terakhir. Coba gaya mules.
1: Mangka lagi?
0: Bisa gak sih lu? Prambors, mangka lagi.

0: Dan pemain nomor 7 berusaha mengoper, disambut langsung oleh pemain nomor 10. Dan iya, vamos.
1: Oi, hah? Salah mas, ini main bola, bukan main padel.
2: Prambors, mangga lagi.
3: Kaula muda, jangan sampai kelewatan buat dapetin Rp250.000 di kuis TTS tebak-tebak skor. Ini dia kaula muda yang beruntung.
4: Alright kaula muda, the time is here. Prambors mau ngajak lo buat tebak-tebakan skor. Sekarang kita akan ngobrol-ngobrol sama pemenang yang udah berhasil dapetin Rp250.000. Rama.
5: Halo, iya.
4: Lo nebak pertandingan Ceko lawan Meksiko, berapa skornya?
5: 3-0.
4: Yang menang siapa?
5: Meksiko dong, tuan
4: rumah. Meksiko, andale, andale, arriba. Enjoy 250 ribunya. And once again,
5: thank you.
4: Congratulations, Ram.
3: Tuh kan, kaula muda, buruan tebak skornya di quiz TTS Prambors. Caranya, cek dulu pertandingan yang harus lo tebak di Instagram @prambors. Abis itu, langsung deh jawab tebakan lo di pramborsfm.com. Buat kaula muda yang tebakannya paling cepat dan tepat, bakal dapetin uang tunai senilai Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Captain Eda dan Ralphie. More info, check pramborsfm.com.

0: Eh, mau pulang ya?
1: Iya nih.
0: Yaudah yuk, bareng yuk.
1: Ayo.
0: Tapi pakai mobil lo ya?
1: Hah? Yaudah deh, boleh.
0: Oke. Prambors, mangga lagi.

0: BTS. Tebak-tebak skor di Prambors. Tebak skornya dan dapetin kesempatan menangin Rp250.000. More info, cek PramborsFM.com.
1: Hello, this is Captain Ed speaking.
2: Selalu manifesting bisa nonton Leife. Jadi I envy you yang sudah nonton Leife. Let's play a bit of a Leife just for you this morning. And my pick would be Mr. Eclectic from The Hook again. Here it is. Ini adalah salah satu track favorit fans because it is emotional, it is vulnerable and very personal to Zayn. Apalagi udah ngikutin dari you know, Mind of Mine Zayn.
3: Pagi-pagi udah kena reality check? Santai, ada gue, Captain Eda di Prambors. Mulai nemenin commute, ngantor, sekolah, sampai pura-pura produktif barengan obrolan random, internet chaos, dan lagu-lagu yang gak ngasih lo tidur lagi. Masuk kokpit sekarang, jadi bagian dari Caps Crew. Captain Eda, at your service. Tiap Senin sampai Jumat, jam 6 sampai 10 pagi, cuma di Prambors.
1: Stream now on PramborsFM.com, Indonesia number one hit music station.
3: Kaula muda, jangan sampai kelewatan buat dapetin Rp250.000 di kuis TTS tebak-tebak skor. Ini dia kaula muda yang beruntung.
4: Alright kaula muda, the time is here. Prambors mau ngajak lo buat tebak-tebakan skor. Sekarang kita akan ngobrol-ngobrol sama pemenang yang udah berhasil dapetin Rp250.000. Rama.
5: Halo, iya.
4: Lo nebak pertandingan Ceko lawan Meksiko, berapa skornya?
5: 3-0.
4: Yang menang siapa?
5: Meksiko dong,
4: tuan rumah. Meksiko, andale, andale, arriba. Enjoy 250 ribunya. And once again,
5: thank you.
4: Congratulations, Ram.
3: Tuh kan, kaula muda, buruan tebak skornya di quiz TTS Prambors. Caranya, cek dulu pertandingan yang harus lo tebak di Instagram @Prambors. Abis itu, langsung deh jawab tebakan lo di PramborsFM.com. Buat kaula muda yang tebakannya paling cepat dan tepat, bakal dapetin uang tunai senilai Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Captain Eda dan Ralphie. More info, cek PramborsFM.com.
6: This is Prambors. Prambors. Indonesia.
7: Number one hit music station.

0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
2: Tuh kan, udah siap belum?
3: Prambors, mangga lagi.

0: keluarga Cemara. Cet,
1: apa Cet?
0: Ikut gue yuk.
1: Kemana?
0: Jalan-jalan.
1: Kemana?
0: Ketemu keluarga Cemara.
1: Itu pemeran-pemerannya?
0: Aba, Eis, Ara, terus
1: yang, yang itu serial, aduh, tahun 90-an ya?
0: Ya, bisa dibilang begitulah.
2: Harta yang paling berharga adalah keluarga.
1: Itu kan?
0: Ya, kurang lebih lah. Pokoknya keluarga Cemara.
1: Keluarga Cemara?
0: Iya, mau gak?
1: Yaudah deh, pengen ketemu deh. Gue pengen ketemu pemeran-pemerannya.
0: Pemeran? Ya udah, oke lah. Ayo kita pergi ketemu keluarga Cemara.
1: Jauh amat, Crot, ke Bogor segala begini sampai tadi lewat Ciawi.
0: Udah biarin, sini maju, sini. Ayo jalan.
1: Ini lagi pada ngapain sih di sini?
0: Jalan lagi nih. Tuh, lihat tuh. Nah, kita sudah di hutan.
1: Oh, mereka bikin outing di sini.
0: Oh, bukan.
1: Apa?
0: Nih, lihat deh, tuh keluarga Cemara tuh. Tuh. Itu Cemara satu tuh yang agak gede tuh, gua rasa itu adalah Cemara bapak. Itu yang ada nyamping Cemara ibu. Itu anak-anaknya banyak tuh tuh. Karena di sini hutan Cemara tuh, lihat tuh. Tuh Cemara semua. Itu sekeluarga tuh Cemara semua tuh.
1: Gila.
0: Keluarga Cemara. Kita di hutan Cemara kayak
1: gini. Gila, men, jauh-jauh gue dibawa ke hutan, men.
0: Ini keluarga Cemara tuh, Cemara.
1: Ini semua. Bukan keluarga Cemara.
0: Iya.
1: Ini keluarga Cemara.
0: Cemara.
1: Iya.

0: Oke, ngomong mangka lagi, tapi intonasinya beda-beda. Sarkas.
1: Mangka lagi?
0: Oke. Sekarang coba lebih flirty deh.
1: Mangka lagi?
0: Yaudah, terakhir. Coba gaya mules.
1: Mangka lagi?
0: Bisa gak sih lu? Prambors, mangka lagi.
2: Kaula muda, jangan sampai kelewatan buat dapetin Rp250.000 di kuis TTS tebak-tebak skor. Ini dia kaula muda yang beruntung.
3: Ada kaula muda, the time is here. Prambors mau ngajak lo buat tebak-tebakan skor. Sekarang kita akan ngobrol-ngobrol sama pemenang yang udah berhasil dapetin Rp250.000. Rama.
4: Halo, iya.
3: Lu nebak pertandingan Ceko lawan Meksiko, berapa skornya?
4: 3-0.
3: Yang menang siapa?
4: Meksiko dong, tuan
3: rumah. Meksiko, andale, andale, arriba. Enjoy 250 ribunya. And once again,
4: thank you.
3: Congratulations, Ram.
2: Tuh kan, kaula muda, buruan tebak skornya di quiz TTS Prambors. Caranya, cek dulu pertandingan yang harus lo tebak di Instagram @prambors. Abis itu, langsung deh jawab tebakan lo di pramborsfm.com. Buat kaula muda yang tebakannya paling cepat dan tepat, bakal dapetin uang tunai senilai Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Captain Eda dan Ralphie. More info, check pramborsfm.com.

0: Prambors Radio, Indonesia number one hit music station.
1: Kaula muda, udah masuk waktunya buat TTS, tebak-tebak skor. Buruan cek IG @prambors dan langsung tebak skornya di prambors.fm.com.

0: Dan pemain nomor 7 berusaha mengoper, disambut langsung oleh pemain nomor 10. Dan iya, vamos!
1: Hei, salah mas, ini main bola, bukan main padel.
2: Prambors, mangga lagi.

0: Eh, mau pulang ya?
1: Iya nih.
0: Yaudah yuk, bareng yuk.
1: Ayo.
0: Tapi pakai mobil lo ya?
1: Hah? Yaudah deh, boleh.
0: Oke. Prambors, mangga lagi.

0: Kaula muda, jangan sampai kelewatan buat dapetin Rp250.000 di kuis TTS tebak-tebak skor. Ini dia Kaula muda yang beruntung.
1: Alright Kaula muda, the time is here. Prambors mau ngajak lo buat tebak-tebakan skor. Sekarang kita akan ngobrol-ngobrol sama pemenang yang udah berhasil dapetin Rp250.000. Rama.
2: Halo, iya.
1: Lo nebak pertandingan Ceko lawan Meksiko, berapa skornya?
2: 3-0.
1: Yang menang siapa?
2: Meksiko dong,
1: tuan rumah. Meksiko, andale, andale, arriba. Enjoy 250.000-nya. And once again,
2: thank you.
1: Congratulations, Ram.
0: Tuh kan, kaula muda, buruan tebak skornya di kuis TTS Prambors. Caranya, cek dulu pertandingan yang harus lo tebak di Instagram @prambors. Abis itu, langsung deh jawab tebakan lo di pramborsfm.com. Buat kaula muda yang tebakannya paling cepat dan tepat, bakal dapetin uang tunai senilai Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Captain Eda dan Ralphie. More info, check pramborsfm.com.

TTS. Tebak-tebak skor di Prambors. Tebak skornya dan dapetin kesempatan menangin Rp250.000. More info, cek PramborsFM.com.

0: Oke, ngomong mangka lagi, tapi intonasinya beda-beda. Sarkas.
1: Mangka lagi?
0: Oke. Sekarang coba lebih flirty deh.
1: Mangka lagi?
0: Yaudah, terakhir. Coba gaya mules.
1: Mangka lagi?
0: Bisa gak sih lu? Prambors, mangka lagi.

0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
2: Tuh kan, udah siap belum?
3: Prambors, mangga lagi.

0: Mau pulang ya?
1: Iya nih.
0: Yaudah yuk bareng yuk.
1: Ayo.
0: Tapi pakai mobil lo ya?
1: Hah? Yaudah deh, boleh.
0: Oke oke oke oke.
2: Prambors, mangga lagi. Prambors.

Podcast. Tebak-tebak skor di Prambors. Tebak skornya dan dapetin kesempatan menangin Rp250.000. More info, cek PramborsFM.com.

0: Oke, ngomong mangka lagi, tapi intonasinya beda-beda. Sarkas.
1: Mangka lagi?
0: Oke. Sekarang coba lebih flirty deh.
1: Mangka lagi?
0: Yaudah, terakhir. Coba gaya mules.
1: Mangka lagi?
0: Bisa gak sih lu? Prambors, mangka lagi.

0: dan pemain nomor 7 berusaha mengoper, disambut langsung oleh pemain nomor 10 dan iya, vamos!
1: Hei, salah mas, ini main bola, bukan main padel.
2: Framboers, mangga lagi.

0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
2: Tuh kan, udah siap belum?
3: Prambors, mangga lagi.

0: this.
1: Oke, ngomong mangka lagi, tapi intonasinya beda-beda. Sarkas.
2: Mangka lagi?
1: Oke. Sekarang coba lebih flirty deh.
2: Mangka lagi?
1: Yaudah, terakhir. Coba gaya mules.
2: Mangka lagi?
1: Bisa gak sih lu? Prambors, mangka lagi.

0: TTS, tebak-tebak skor di Prambors. Tebak skornya dan dapetin kesempatan menangin Rp250.000. For info, cek PramborsFM.com.
1: Tell me a bit about yourself.

0: Dan pemain nomor 7 berusaha mengoper, disambut langsung oleh pemain nomor 10. Dan iya, famos.
1: Hei, salah mas, ini main bola, bukan main padel.
2: Framboers, mangga lagi.

0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
2: Tuh kan, udah siap belum?
3: Prambors, mangga lagi.

0: Eh, mau pulang ya?
1: Iya nih.
0: Yaudah yuk, bareng yuk.
1: Ayo.
0: Tapi pakai mobil lo ya?
1: Hah? Yaudah deh, boleh.
0: Oke. Prambors, Mangga.

BTS. Tebak-tebak skor di Prambors. Tebak skornya dan dapetin kesempatan menangin Rp250.000. More info, cek PramborsFM.com.

0: Hai kalau muda yang baru aja mangkal, sekarang waktunya lo dengerin Prambors News. Berita pertama, Saseng diduga pasang GPS di mobil Cortis. Dan yang kedua, Supergirl gagal capai target box office, bos DC tetap optimis. Selengkapnya cuma di Prambors News. Makin lama makin gak masuk akal nih kalau muda. Sekelompok Saseng dikabarkan melakukan aksi nekat dengan memasang pelacak GPS di kendaraan Cortis saat mereka berada di Paris. Gak cuma itu aja, mereka juga disebut menyewa sopir khusus untuk mengintai aktivitas dan jadwal pribadi para anggotanya selama pekan mode yang belum lama ini berlangsung. Aksi ini pun menuai kecaman dari banyak penggemar karena dianggap sudah melanggar privasi dan membahayakan keselamatan para idol. Belum ada kabar lagi terkait Saseng ini kalau muda, tapi kita berharap semoga Cortis baik-baik aja ya. Film Supergirl kalau muda diakui belum berhasil menyentuh target box office yang diharapkan DC Studios. Co-CEO DC Studios, Peter Safran, mengatakan hasil pekan pertama film ini memang di bawah ekspektasi. Sejauh ini Supergirl mengumpulkan sekitar 68 juta dolar Amerika Serikat di box office global. Meski begitu, Safran menegaskan hasil ini tidak mengubah rencana besar DC Studios dalam membangun semesta film mereka. Menurutnya, Supergirl hanyalah salah satu bagian dari strategi jangka panjang DCU. Menariknya lagi, meski penjualan tiketnya belum sesuai target, Supergirl justru mencetak rekor sebagai film superhero dengan presentase pembukaan akhir pekan tertinggi di layar IMAX. Itu dia Prambors News hari ini kalau muda. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja ya. Stream now on prambors7.com. Prambors, Prambors News. Boys and girls and aliens, on behalf of Prambors Radio, it is my pleasure to welcome you aboard. Your Captain Ida is in the flight deck preparing for takeoff. We will be cruising the skies in 4 hours to the sun. And we're ready for departure. Please, fasten your seatbelts and enjoy your flight.
1: Hello, First Flight fam. Thank you for choosing to fly with First Flight. I'm your captain, Edda. We've got a 4 hours flight to the sun and clear skies ahead. So sit back, relax. You're in great hands. Enjoy the flight.
2: Ada hantu di sekolah. Cerita hantu dalam 1 menit, kirim voice notes ke 0811-607-1022. Jangan lupa diawali dengan mantra, ada hantu di sekolah.
3: It's Thursday crew, 2 Juli 2026, flight 1319. 1 tahun, 11 bulan di matahari bersamamu. 1 month notice, Captain Ida, sebelum kembali terbang ke bulan. Per Agustus. It's Captain Ida CP says 3 Maret. I see all of you di IG Cap Ida. Good morning Rika, Dewi, Raffi, Peci. And of course, buat yang mau main di New WA. Cara mainnya adalah
2: It's Captain Ida on Prambors. New WhatsApp cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Ida postingan terbaru. Go!
3: Let's fly. A throwback from the script.
4: This song is called If You Ever Come Back.
3: If Cap Ever Come Back to the Moon Crew, ini dia lagunya. Gara-gara kemarin ada crew yang request the script nih. Aku jadi the script. If You Ever Come Back, let's go.

0: Hits Captain Ada on Prambors. New WhatsApp cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Ada postingan terbaru. Go!
1: We love you, Mark Sheehan. Rest in love, Mark Sheehan, gitaris The Script Back Then Crew, meninggalkan planet bumi di 14 April 2023. It will be just like you never gone. Oh my God, good morning crew. Good morning IG Cap Ada. Arnifa, Rena, good morning sudah menyapa di IG. Arnifa, akhirnya dengerin jam 6 lagi Cap. Zuzur karena aku belum tidur. Siap ke matahari tapi gak tahu kalau aku ketiduran di tengah-tengah. Anyways Cap, did I tell you kalau wisuda aku ditunda lagi dari kampus? Ya, dari 14 ke 21 November yang berarti aku bisa nonton Five So still. So I'll be seeing them twice. Actually no, they're going to see me. Ja, Arnie, go to sleep please, bae. Okay. Aku kawal kamu sampai wisuda, okay? Aku harus di spill foto Arnie pakai alma mater wisuda, okay? Yes, thank you Arnie for saying hi. Good morning crew. Di new WA. Aku kasih tahu rahasia penting ya, di new WA yang 2 hari lalu kena malfungsi. Jadi sekarang kalau check in voice notes crew, caranya gini, mending ya, mending. Kayak Helen nih. Ketik tes dulu, kemudian lo akan dibales WA AI, kemudian baru lo voice notes gitu. Biasanya itu lebih masuk. Jadi kalau misalnya Cap, gue kirim voice notes tapi enggak ke play-play, nah lo mesti forward lagi. Jadi setelah si AI ngechat baru kayaknya ke detect sekarang. Gue gak tahu. Gue udah laporan ini ke higher tower. Jadi semoga ada jawabannya segera. Bandung, Helen.
2: Morning, Captain Ada. Happy Thursday. Semangat siaran ya, Cap. Check in.
1: As always, ada hantu jam 7, Bay. Betul, Helen udah voice notes. Dibalas WA, dia forward lagi voice notesnya. Baru masuk. Gak tahu, kita lihat Jess. Nah, Jess juga nih. Udah voice notes, dibalas AI, voice note lagi baru masuk. Gitu cara mainnya ya, Jess. Yang pertama.
3: Good morning, Captain Edo.
1: Ya. Nanti jam 9, Bang Ipul lagi ya. Or not, karena aku sibuk konten nanti jam 9. Jess.
3: Hai kamu, makasih udah ngechat Prambors. Pesan kamu sudah masuk dan bakal kita balas secepat kilat. Sambil nunggu, jangan lupa mangkal di PramborsFM.com ya.
1: Iya betul, AI Jess.
3: Good morning, Captain Edo.
1: Ah, thumbnailku isinya High Rocks semua, termasuk High Rocks yang ada Ralphie-nya. Thanks to you, Jess. Nah, Yos Rena, bener. Tuh, abis lo voice note, WA AI ngechat, lo voice note lagi, lo forward lagi, baru masuk. Oh gitu cara mainnya. Oh my God, maafin ya crew. Semoga ini sembuh segera nih, nih WA. Astaga.
4: Good morning, Cap. Cap, Belgia, Senegal. Tadi terakhir masih 2-2. Gak tau tuh ya, akhirnya jadi berapa-berapa. Sebelum gue berangkat masih 2-2, Cap.
1: Betul, gue juga terakhir lihat di tebak skor PramborsFM.com. Belgia, Senegal 2-2. Let's check that out. Silakan update selalu ya, Piala Dunia 2026. Aku kawal. From this moment on, crew, kita merayakan kecil kelulusan Kapten Eda di Matahari selama 2 tahun di bulan Juli. So, any thanks, any messages, any mementos would be great. Thank you for saying hi always. Di new WA, di IG Kapten Eda, di live TikTok nanti. But for sure, 1 month notice ini untuk aku dan kamu supaya bisa apa? Long gone and moved on dari Matahari, oke? Okay? Jadi pelan-pelan kita move on bareng crew. Pegangan tangan. Atau peluk aku sekarang. Ow!

0: Ada hantu di sekolah. Cerita hantu dalam 1 menit, kirim voice notes ke 0811-607-1022. Jangan lupa diawali dengan mantra, ada hantu di sekolah.
1: Nanti kita mulai jam 7 pagi ya crew. Aku punya cerita seru dan latihan role play lagi seperti yang kita lakukan di bulan nanti ya. Mohon bantuannya in the meantime. Just wanna say hi to IG Cat Eda Ardi di Semarang, sama kayak Arnie ya. Arnie, Ardi, GTA 6 rilis November di. Can't wait. Kayaknya aku mau latihan jadi live streamer aja crew. Doakan ya. Cuma kamu yang tahu nih, crew jam 6 tuh adalah spiller dari semua rahasia gue dan kokpit. Jadi doakan semoga manifestasi aku menjadi live streamer seperti iShow Speed dan Winda Basudara terlaksana. Itu mimpi gue saat ini crew. Mimpi terpendam. Sama punya band yang terkenal juga masih selalu menjadi impian gue. Seperti 5 stars ya Arnie. And thank you sudah selalu menyapa di New WA dan IG. Arnie, here's a little secret. Semua yang kamu tulis di IG Cap Eda is my map and anchor untuk playlist aku. So I'm scared I'll never sleep again. Main-main lagi nanti di bulan Arnie setelah wisuda, okay? In the meantime, supaya Arnie bobo, love to play 5 sauce. Arnie tadi nulis 5 sauce. Captain Eda play 5 sauce. I'm scared I'll never sleep again is the song. I love this one so much. Dari Era Star. Let's play it, Arnie. Good night. Bobo nyenyak ya. Taurusku. Semangat.

0: It's Captain Eda on Prambors. New WhatsApp cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Eda postingan terbaru. Go!
1: Good morning IG Cap Eda, Rika. Rika yang laporan pagi ini aku on the way Bandung, kemudian besok lanjut ke Solo, abis itu ke Jogja Cap. Rika, safe ride please. Titip kampung aku Jogja, okay? Search Gmap Harumi Batik. Itu rumah Cap Eda di Jogja. I miss you Jogja, I miss you Harumi Batik. Dan keluarga Om Gosi, Tante Dewi. So this is where we are, Arnie. At last, finally, aku kawal kelulusan kamu. Udah dua kru yang aku kawal sejak 2022 sampai 2026. Kemarin ada Zevanya Dara yang sudah mengenakan alma mater UI-nya, si anak teknik, dan kamu Arnie. Bad Omens, let's go. So this is where.

Ups. Peci, barusan kamu new WA aku ya. Apa yang aku lakukan? Coba tolong kirim lagi. Kok semua chatnya jadi hilang? Crew, sabar-sabar ya sama new WA ini. In the meantime, jam 6.25. Sebelum iklan, I want to listen to you a new song from The Script yang bakal ngerilis album baru di bulan Agustus. Anyone from The Script, judulnya Man in the Arena. Songs

0: 1022.
1: Tetes, tebak-tebak skor di Prambors. Tebak skornya dan dapetin kesempatan menangin Rp250.000. More info, cek PramborsFM.com.
2: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
3: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
4: Halo sayang, aku gak
5: ngerti. Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo, sayang. Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
4: Halo, sayang. Aku gak ngerti.
5: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo, sayang. Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
0: WA ke KPE Eda 0811-607-1022.
6: Playing you some chills, crew. Sebelum ada hantu di sekolah. Mas Gautiar Andini, Gamal.

0: Hits Caffeinated on Framework's new WhatsApp cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Caffeinated postingan terbaru. Go! Ada hantu di sekolah. Cerita hantu dalam 1 menit, kirim voice notes ke 0811-607-1022. Jangan lupa diawali dengan mantra, ada hantu di sekolah.
1: Ih, gue makin jago nih pakai komputer kiri kanan gue. Makasih udah dikawal ya crew. Minggu kedua nih, komputer gue monitornya vice versa. Ini adalah background music Obsession, the movie. Shout out buat Cipe sama Rene yang sudah bermain. Betul, di new WA. Rahasia buat kamu ya saat ini, karena WA lagi malfungsi crew. Jadi lo harus double check in. Oke, yang udah voice notes kemudian dibalas sama WA AI, kirim lagi voice notesnya, forward lagi, baru masuk. Ini Cipe begitu. Voice notes pertama yang gagal kedetect, ini dia.
2: Morning Cap, aku lagi siap-siap. Sejam ke depan aku akan berangkat ke JCC.
1: Yeah.
2: Hari ini is the day. Today is the day.
1: Yeah.
2: Jax by 2026.
1: Ya, yeah, oke. Okay. Please do your best today. Ini voice notes yang melawan si WA AI setelahnya. Double check in nih berarti.
2: It's crew on duty.
1: Ya. Yeah. Let's go Chips. Ini obsession nih. One wish Willow. Make a wish Chips. IG Cap Eda. Good morning Karin. Yang laporan ke aku tentang K-drama Teach You a Lesson. Aku sudah sampai episode 8 dari 10. Berarti aku 2 episode lagi Karin, oke, okay. Itu ini background musicnya kurang cepet deh naiknya. Coba bentar ya Chips. Aku parkir sembari nyari-nyari background dulu. Kayaknya cocokan yang ini deh obsessionnya. Ini gak sih lebih haunting. Nanti jam 7 aku mau coba hal baru, role play dikit crew di ada hantu ya. Tapi silakan kalau kamu mau ngirimin cerita hantu dalam 1 menit, go kerjain PR-nya. Cipe kalau mau ikutan aku kasih juga form kerjain PR-nya. Simple, kirimin voice notes doang. Ini aku spill ke kamu ya. Sembari aku cek-cek background music yang enak apa sih. Nih buat obsession. In the meantime, let's carry on crew. Jam 6.41, let's have a chill moment sebelum ada hantu. This is Helen's favorite yang sudah laporan di voice notes new WA. Song's called Supersonic by Jesse Barrera, si Leo, and Mac Airy, si Arias. A duo fireboy. Here it is, your fireboy this morning. Supersonic, we go crew. Lagi nge-chill asik ini. Fatmawati menunggu matahari. Ada 3 orang lewat di seberang Prambors dan ramai lancar jalanan Fatmawati.

0: aku cuma gak mau kamu sendirian.
1: Spoiler, ada hantu roleplay nanti kru. Tipis ya. In the meantime, jam 6.44. Back soon.
2: WA ke Kapten Eda 0811-607-1022.
3: Dan pemain nomor 7 berusaha mengoper, disambut langsung oleh pemain nomor 10. Dan iya, vamos!
4: Oi, hah? Salah mas, ini main bola, bukan main padel.
5: Oh.
6: Framboers, mangga lagi.
7: Kaula muda, jangan sampai kelewatan buat dapetin Rp250.000 di kuis TTS tebak-tebak skor. Ini dia kaula muda yang beruntung.
1: Good morning JK, yang ditunggu-tunggu hadir juga JK.
8: Iya mas.
1: Salam kenal dengan Kapten Eda, JK, untuk TTS tebak-tebak skor di Prambors. Nah terus, lo lihat ada si paling bola dan lo tebak skor untuk match siapa lawan siapa?
8: Skotlandia sama Brazil.
1: Oke, okay, lo input skornya berapa?
8: Skotland 0, Brazil 3,
1: Cap. Oke, okay, betul atau salah?
8: Belum saya cek sih, tapi kayaknya betul sih, soalnya di chat sama admin Prambors.
1: Menang lu bre.
7: Tuh kan kaula muda, buruan tebak skornya di kuis TTS Prambors. Caranya, cek dulu pertandingan yang harus lo tebak di Instagram @prambors. Abis itu, langsung deh jawab tebakan lo di pramborsfm.com. Buat kaula muda yang tebakannya paling cepat dan tepat, bakal dapetin uang tunai senilai Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Captain Eda dan Ralphy. More info, cek pramborsfm.com.
2: WA ke Captain Eda 0811-607-1022.
1: Alright. Cipe, aku udah spill PR ada hantu ya kalau mau ikutan Cipe ya. Mau bilang apa Cips?
9: Ini pakai yang track judulnya Love is in the Air.
1: Okay.
9: Part 1 or part 2 sama aja lah. Itu aku suka banget.
1: Boleh, nanti aku pakai si Love is in the Air. Thank you buat mappingnya Chips, my anchor always, my compass. Helen?
10: I love this song so much, Cap. Thank you for play this song.
1: Always, let's go. Jesse Barrera is Helen, Sandy, dan Cap Eda. We go with Miley, Flowers. Let's go, Chips. Ini suara penyanyinya kayak kamu deh, Chips.
11: Alright, let's go.
4: Hey!
1: Yeah. Let's funk it up!
4: One, two.

0: Cipe, maju Cipe. Crew absen yuk, ETA berapa lama crew? Tapi coba Cipe. Dia ngerjain PR gak nih? Go.
1: Kamu lupa ya? Dulu aku pacar.

Okay, crew. Tes voice notes, ETA berapa lama? Double check-in ya, ketik tes dulu, dibalas WA AI, terus baru voice notes, ETA berapa lama? Maafin, ngerepotin, emang kayak gitu kayaknya. Nanti aku laporan ya, supaya WA-nya sembuh. Love is in the Air Part 1 dari soundtrack movie Obsession. Ini adalah background music pilihan Cipe untuk ada hantu jam 7. Mari dinikmati dulu, crew. Is it this one, Chips? Ini ya. Okay, sembari bentar aku ngirim email. Napas, crew.

So good in the morning ya. Cari radio lain yang penyiarnya ngeplay background music dari film dan biarin gak ngomong gitu dead air. Gak ada. Jam 06.51.

0: boleh nggak sih AI WA-nya? Aduh, kesel deh aku jawab ya.
1: Sabar, sabar, sabar. Kalau kamu kesel, apalagi aku. Tapi tetap sabar, smiling voice ya. Ya, Li.
0: Ini udah VN kedua aku ya. Jangan sampai kayak kemarin VN ketiga baru kekirim. Gati banget deh. Terus ya, Cap. Dirimu membahas Obsession terus. Aku tuh tadinya menonton Obsession tuh streaming aja, tau gak?
1: Iya.
0: Karena kayak itu kan film lumayan serem. Aku kayak menimbang-nimbang apakah mentalku kuat kalau aku nonton sendirian atau enggak.
1: Iya.
0: Tapi karena Kapten Eda bahas terus, aku jadi kayak gue harus nonton deh. Kayak gue harus nonton deh. Ah, kesal. Pokoknya kalau sampai aku di ruangan bioskop ketakutan nonton itu karena sendirian, pokoknya salah Eda.
1: Oke, okay, salah aku. Ada R-nya. Everybody in the club tipsy. Yeah, please. I mean Obsession. Don't get it too FOMO. Aku juga nonton karena it's the number one movie di Amerika ya. Makin FOMO kan? Yeah, I mean it's the type of movie that sebenarnya kamu bisa streaming aja gitu di streaming platform, nonton di iPad or HP gitu. Gak perlu ke bioskop kalau nonton film Obsession. But if you want to get in the hype of this 2026 best movie yet this generation, well, you should go to the movie and let the ambience of the movie itself takes you. Buh. Ingat, nanti perhatikan scene di mana ada satu cewek yang tiba-tiba datang ke mobil orang dan mecahin kaca dan lihat apa yang dia lakukan. Boom, boom, boom, boom. Lili mau main roleplay gak? Aku kasih PR satu, boleh gak? Ini aku spill ke kamu ya Lili ya. Ada Lili, Rena, sama Cipe pagi ini. In the meantime, jam 6.54 WA. I saw all of you, Diki, Ika, Joel, R. Thank you for tapping in. Dr. Sophie, I see you. Nah gitu, double check in baru bisa masuk ya crew. In the meantime, gonna put you on hold jam 6.54. Let's prep. Aku kayaknya mau pipis dulu nih. Jadi, let's see. How about I play you to make it haunting as it was Harry Styles. Pipis dulu ya crew, back soon.
2: Come on Harry, we wanna say goodnight to you.

0: baru balik toilet. Coba cek. Lils, aku udah kirim PR-nya ya, Lils.
1: Ayo, mana role play-nya, Cap?
2: Halo, Bang.
0: Tuh. Itu ya kalau bisa ya. Aku tunggu. Kalau enggak nyerah juga enggak apa-apa. Back soon di Ada Hantu di sekolah. Prambors 3.

0: Masih ditemenin Eda kok kamu muda? Tapi waktunya kamu mendengarkan Prambors News dulu. Berita pertama datang dari Justin Bieber yang kasih kode bakal tur lagi. Yang kedua, kalau muda, Jenny bakal collab sama LOL Surprise. Beneran nih? Selengkapnya cuma di Prambors News. Prambors News. Justin Bieber kalau muda bikin Beliebers heboh lagi, dan lagi. Jadi situs resminya tiba-tiba memperbarui halaman tour. Meski sampai sekarang ini belum ada ya pengumuman resmi soal tanggal atau kota yang bakal dikunjungin sama si Justin Bieber ini. Pembaruan ini langsung memicu spekulasi nih. Kalau Justin Bieber ini lagi bersiap-siap mengumumkan tour barunya. Apalagi selama beberapa bulan terakhir ya, dia sudah beberapa kali kasih kode lewat penampilan di Coachella dan peluncuran konser Swag Live from Coachella di YouTube. Jadi nih gimana Beliebers? Siap-siap war tiketnya gimana? Atau gak berharap dulu deh? Yang ini nih, yang please, iya dong rilis. Ada teaser baru yang bikin fans heboh banget kalau muda, yaitu brand mainan LOL Surprise baru aja mengunggah siluet untuk mengisyaratkan kolaborasi terbaru mereka. Di teaser itu terlihat sosok wanita memakai cowboy hat dengan latar panggung yang dipenuhi sorotan lampu. Netizen itu langsung berspekulasi juga nih kalau siluet tersebut adalah Jenny. Dengan outfit yang sangat mirip ya sama tampil di Coachella juga ada outfit tersebut. Pasti nggak sih ini Jenny? Nah, walaupun begitu kalau muda, sampai sekarang belum ada konfirmasi resmi dari pihak LOL Surprise-nya. Tapi sebelumnya Jenny juga memang sudah sempat dirumorkan akan berkolaborasi dengan brand mainan tersebut. Jadi, kalau misalnya rilis nih, udah siap beli belum? Itu dia Prambors News hari ini kalau muda. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.com.
1: Makasih produser Dihar Sisagi. Loof.
2: Boys and girls, in a few moments the cabin crew will begin commencing your in-flight service. Please don't forget to have a drink.
3: ASMR haunted spaceship udah kedengeran belum? Udah ya?
2: Don't forget to go to the toilet in times of need. Cheers.
3: Yuk, Caki mana Caki? Boneka Caki nih ngomong nih.
4: Di sini kita bertemu Kapten Eda. Di sini di Radio Prambors.
3: Salam
4: Kapten Eda.
3: Salam.
5: Ada hantu di sekolah. Cerita hantu dalam 1 menit. Kirim voice notes ke 0811-607-1022. Jangan lupa diawali dengan mantra. Ada hantu di sekolah.
3: Silakan ketik up UP kalau kamu ngerjain PR hari ini dan udah cerita up gitu ya. Tadi udah ada Rena tidak perlu karena banyak voice notes, jadi biar crowd controlnya aman pagi ini. I want to try something new. Ini adalah simulasi terbang ke bulan, crew. Kalau flight ke bulan itu ada yang namanya role play, di mana cerita yang dibacakan oleh Captain Eda, entah kamu mau mempercaya itu benar atau tidak, tapi di-customize menjadi nama kamu. Dan kamu bisa ikutan. Pagi ini ada 3 cerita, ada hantu yang terinspirasi dari film Obsession. Yes, semoga 3-3-nya bisa kebaca. Yang memerankan adalah Cap Eda bersama Lily, si Libra, Cipe, si Leo, Rena,